0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. "Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah

dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, terlebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis, kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu.

0: Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, sesungguhnya semua manusia ini kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadhurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadhurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Qur'an. Sebelum kita baca Al-Qur'an, kita membaca a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Rinjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya. Iblis yang disujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam, kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari, tidak ada. Seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah. Putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini, kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan. Ya menderitalah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya, saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Buat Allah bahagia dan senang.
3: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng anak merak bagi teng teng anak merak kekunjungan uyah mata rates kaluhur pasti kahana pasti nurun tuh. Jadi kalau sudah gede nggak lucu lagi pikas sebelen mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku menungguku di pintu surga lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal, dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Jamplas.
1: Jamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpa Allahumma rizuqani, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fid din wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la kita tambah. Atau ketika duduk kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal amdi wa bain rabbihi huwa fis shalah fa akthiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah

0: ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa subhana rabbiyal a'la. Tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya enggak tahu. Tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna. Boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan sholat yang manapun, tapi yang paling afdol adalah dalam sujud. Yang paling afdol di dalam sujud. Menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun. Ya, Allahu a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai, membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya, berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Enti Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar jumratul aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita." Langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian." kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'adz. Yang katanya As'ad bin Zurarah di kata dia, kalau saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'adz. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak. Penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak. Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpah dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada, itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada, malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, Hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, roja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya khatiman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan 20 Sabtu pagi di 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 10 Oktober 2026. Insya Allah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala dalam tema Akhlak Bermedia Sosial yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Garut. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din wal'aqibatu lil-muttaqin wala'udwana illa ala al-zalimin wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Garut yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, pemirsa Marhaban TV ya. Di Garut ada radio enggak? Belum ada, segera. Juga para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa mengangkat tema akhlak dalam bersosial media, dalam bermedia sosial. Kita ini tidak bisa lepas dari interaksi, pergaulan, komunikasi, muamalah dengan sesama manusia, dan harus. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia lalu sabar dalam menerima gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan mereka. Islam mewajibkan kita, mengharuskan kita berkomunikasi, berinteraksi, bergaul dengan orang. Karena kita harus dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, saling tolong menolong dalam kebaikan, saling membantu, saling mengangkat kesulitan dari sesama muslim dan seterusnya. Dan interaksi tersebut merupakan wujud nyata dari keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharuskan kita untuk mewujudkan iman kepada Allah dan hari akhir dalam bentuk berinteraksi yang baik dengan orang. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifa falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ketika berinteraksi dengan orang, baik kalau bicara yang baik, kalau enggak diam. Ada tamu, muliakan. Punya tetangga, muliakan. Jadi cara kita berinteraksi dengan orang itu adalah wujud dari iman kita kepada Allah dan kepada hari akhir. Dahulu interaksi dengan sesama manusia itu langsung berjumpa, langsung ngobrol, langsung berinteraksi. Sekarang ini karena peradaban, karena kemajuan, karena teknologi, karena sains, interaksi komunikasi dengan orang itu tidak perlu langsung. Ada media, media cetak, media elektronik, dan sekarang media sosial. Tidak harus bertemu, tidak harus ngobrol, komunikasi melalui media sosial. Tapi ini tetap interaksi dan bergaul dengan sesama manusia. Jangkauannya lebih jauh. Bisa dalam waktu yang bersamaan berinteraksi dengan ribuan orang. Waktunya juga non-stop 24 jam. Bisa tengah malam, bisa pagi, bisa sore, bisa siang, bisa kapan saja. Karena media sosial adalah sarana untuk berkomunikasi, bergaul, berinteraksi dengan orang, wajib juga kita memperhatikan adab sebagai bukti iman kita kepada Allah dan hari akhir. Ingat bahwa nanti apa yang dilakukan oleh mulut, dikatakan oleh mulut, dilakukan oleh tangan, dilakukan oleh jari, itu semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah dalam surah Yasin ayat berapa ya, 65, menyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari kiamat, kami kunci mulut-mulut mereka. Lalu yang berbicara itu tangan. Apa yang dilakukan oleh tangan? Tangan ini mewakili mulut, mewakili hati. Terus wa tashhadu arjuluhum, kaki juga menjadi saksi atas semua amal yang dilakukan. Maka karena tangan mewakili mulut, kadang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebut apa yang dilakukan oleh tangan sebagai ucapan. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara tayamum kepada sahabat, beliau menyatakan kafa antaqula biyadaika hakadha, cukup bagimu untuk berkata dengan kedua tanganmu begini begini begini. Lalu beliau mempraktikkan tata cara tayamum. Ketika mengatakan ini, beliau menyatakan kafa antaqula biyadaika, cukup bagi kamu mengatakan dengan kedua tanganmu. Amal yang dilakukan oleh kedua tangan disebut perkataan tangan. Tangan ini mewakili mulut. Apalagi zaman sekarang, orang yang tak bisa bicara pun bisa mengungkapkan isi hati dengan apa? Dengan jari, dengan tangan, melalui media sosial. Karena apa yang dilakukan oleh tangan dianggap berupa ucapan tangan, kelak apa yang dilakukan oleh tangan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Tangan ini bicara,
3: Al-yauma nakhtimu ala afahim. Pada hari kiamat kami kunci mulut. Mulut enggak bisa ngomong, enggak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Ingat, apa yang kita lakukan dengan jari ketika ngetik di HP, di laptop, di tablet, di semua media sosial, itu nanti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai adanya media sosial itu menumpuk dosa, menghabiskan pahala. Ini yang berbahaya. Agar media sosial yang kita miliki, apapun bentuknya, Instagram, Facebook,

mungkin waktu satu jam yang kita miliki gak cukup untuk menjelaskan semua poin tadi. Tapi intinya secara umum dua. Jangan gunakan media sosial untuk keburukan. Ini poin yang pertama. Didahulukan menjauhkan diri dari keburukan dengan bermedia sosial. Kedua, gunakan media sosial untuk kebaikan. Kenapa? Karena menggunakan media sosial untuk keburukan bisa melahirkan dosa jariah. Dosa yang ngalir terus. Kitanya pemilik media sosial sedang tidur. Dalam tidur kita dapat dosa. Bukan dosa dari tidurnya, tapi dari keburukan yang kita sebarkan melalui media sosial. Setiap detik bisa-bisa dosa itu mengalir. Kitanya sudah mati, masuk lubang kubur, tubuh kita semuanya hancur, tapi dosanya terus mengalir ke alam kubur. Karena keburukan yang kita posting di media sosial masih menyebar di lingkungan orang-orang yang masih hidup. Jadilah dosa jariah. Sebaliknya, kalau media sosial digunakan untuk kebaikan, melahirkan pahala jariah. Sebanyak apa pahala yang kita akan kumpulkan dengan bermedia sosial sangat tergantung dari apa yang kita posting. Apakah media sosial kita memberikan tabungan dosa atau tabungan pahala? Tergantung isi postingan kita. Kita mulai sekarang dari keburukan. Jangan gunakan media sosial untuk menyebar keburukan, untuk menjadi dosa jariah. Apa saja keburukan-keburukan yang harus dihindari? Pertama, jangan gunakan media sosial untuk menyebar hoax, kedustaan, kebohongan. Karena kebohongan itu keburukannya itu na'udzubillah. Quran dan hadis merinci. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, beliau menyatakan, "Mayyadman lima baina lihyataihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa orang yang bisa menjaga apa yang ada di antara kedua jenggotnya, jenggot dengan kumis, menjaga bibirnya, menjaga lisannya, dan menjaga apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu faraj. Jaga mulut, jaga faraj, aku jamin dia dengan surga. Tidak dipakai untuk keburukan, baik dusta ataupun yang lainnya. Karena apa? Mulut, faraj ini penyebab terbesar, terbanyak masuknya manusia ke dalam neraka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam neraka. Beliau menjawab, al-fam wal-faraj. Mulut dan faraj. Makanya siapa yang menjaga mulut dan farajnya, dijamin dia akan selamat dari neraka, dijamin dia akan masuk surga. Nabi yang menjamin, mayadman lima baina lihyataihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa orang yang menjamin untukku bisa menjaga mulutnya dan farajnya, aku jamin dia masuk surga. Kedua, menjaga mulut itu sumber

0: keselamatan. Sebaliknya, kalau mulut tak dijaga itu menjadi sumber kecelakaan. Sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, man najah? Apakah keselamatan itu?" Maksudnya, ma huwa sababun najah? Apa penyebab terainya keselamatan? Maksudnya selamat dari murka dan azab Allah, dunia, alam kubur sampai akhirat. Beliau menjelaskan tiga. Pertama, amsik alaika lisanak, jaga mulutmu tuh. Kalau zaman sekarang, jaga jarimu. Ingat, jari berarti berkata dengan tangan. Tulisan jari berkata dengan tangan. Jaga mulutmu, jaga jarimu. Kedua, waliyasaka baituk, lapangkan rumahmu. Wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu. Jadi hadis ini menjelaskan tiga penyebab keselamatan. Yang pertama dan utama adalah menjaga lisan, menjaga ucapan, dan ini termasuk menjaga jari kita ketika bermedia sosial. Ketiga, kenapa kita harus jaga mulut, jaga jari? Jaga mulut, jaga ucapan, jaga perbuatan, ternyata ini adalah aplikasi dari keimanan. Seperti yang tadi dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jaga mulut. Katakan yang baik, kalau enggak, diam. Karena itulah maka ada banyak ancaman bagi orang yang menyebarkan kedustaan, hoax, baik melalui ucapan atau melalui media sosial. Pertama, berdusta adalah dosa-dosa besar, disebut dosa besar ketiga setelah syirik dan durhaka kepada orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar, dosa terbesar, akbaril kabair. Pakai isim tafdil. Al-kabair, dosa-dosa besar. Akbaril kabair, dosa-dosa terbesar. Beliau bertanya sampai tiga kali. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu beliau menjawab pertama, al-isyraku billah. Pertama, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian, lalu beliau duduk. Sebelumnya beliau itu bersandar, berdiri sambil bersandar lalu duduk. Lalu berkata, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur. Dan yang ketiga, ucapan dusta. Jadi berdusta itu dosa terbesar ketiga setelah syirik dan durhaka kepada orang tua. Karena dosa berdusta dosa yang sangat besar, tak heran kalau ini menjadi penyebab terhalangnya hidayah dari diri orang tersebut. tersebut. Selama berdusta jangan berharap dapat hidayah lo. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 28. Kata Allah, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ingat, hidayah taufik ada di tangan Allah. Allah yang lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang tidak. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah lebih tahu siapa orang yang layak disesatkan, siapa yang layak diberi hidayah. Enggak sembarang orang Allah beri hidayah. Salah satu orang yang tidak akan Allah beri hidayah karena hukuman kepada orang itu, karena dosa-dosa orang itu, penyebab salah satu penyebab orang itu enggak diberi hidayah karena dia berdusta. Allah menyatakan innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang musrif dan kadzdzab. Musrif, israf. Israf itu dijelaskan oleh para ulama di antara Ibnu Abidin. Israf itu sarfus syai fi ma yambagi zaidan mimma yambagi. Israf itu menggunakan sesuatu dalam hal yang layak tapi berlebih-lebihan dari kelayakan. Jadi menggunakan harta atau apapun yang dimiliki dalam perkara yang memang pantas, tapi berlebih-lebihan, zaidan mimma yambagi. Contoh makan, minum, uang dibelikan makanan atau minuman, layak apa tidak? Layak. Tapi berlebihan, sekali makan 1 juta seorang. Sekali makan begitu ke restoran minta menu, disodorkan menu, lalu dia bilang semua makanan yang ada di menu ini simpen semuanya, datangkan atuh 5 meja dihijikan tuh. Padahal yang makan 1-2 orang. Ini israf, berlebih. Berbeda dengan tabdzir. Wala tubaddir tabdzir. Jangan kamu buat tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Karena orang yang mubadzir itu saudara setan. Kalau tabdzir maknanya adalah sarfus syai' fima la yambagi, menggunakan sesuatu untuk sesuatu yang tidak layak, tidak pantas. Seperti punya uang dipakai beli yang haram, itu tabdzir. Dibeliin minuman keras, dibeliin rokok, dibeliin apalagi yang haram-haram lah, dipakai judol, dipakai umpamanya senang-senang dalam bentuk yang maksiat, ke diskotik, ke karaokean, ke dangdutan, joget-joget. Bayar gak itu? Bayar. Itu tabdzir. Itu saudara setan. Karena enggak layak uang dipakai hal-hal seperti tadi yang diharamkan. Mana yang lebih gede dosanya, israf atau tabdzir? Tabdzir. Dua-duanya terlarang. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, makan dan minum layak, tapi jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Makan yang harusnya satu piring dari lima piring atau kamerkaan. Makan yang harusnya satu porsi cukup 30-50 ribu dari 500 ribu seorang. Itu israf. Kalau tabdir, menggunakan uang untuk sesuatu yang haram. Jadi beda israf dengan tabdir. Tapi dua-duanya bahasa Arab. Beda dengan bazar. Antara tabdir dengan bazar jauh beda. Bazar bahasa Inggrisnya. Ah, ternyambung weh. Nah, salah satu penyebab orang tidak dapat hidayah, tidak akan diberikan oleh Allah hidayah sebagai hukuman adalah orang yang israf dan kadzab. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang israf dan pendusta. Ingat, menyebarkan kedustaan melalui apapun termasuk melalui media sosial, maka itu menjadi penghalang turunnya hidayah. Enggak heran orang seperti itu tetapi sesat, tetap ngaco, tetap enggak dapat hidayah, tetap tidak mau menerima kebenaran karena Allah enggak kasih hidayah karena kedustaan yang dia sebar di media sosial. Maka hati-hati ikhwah, jangan menebar kebohongan, kedustaan melalui apapun terutama melalui media sosial. Tak heran kalau orang yang berdusta itu dikatakan oleh Allah celaka orang itu, maknanya dipastikan dapat azab. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 10 dan ayat 11, Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Celaka orang yang banyak berdusta. Orang-orang yang terbenam di dalam kebodohan dan kelalaian. Ini pernyataan Allah mimbabil ikhbar, dalam rangka memberitahukan dipastikan celaka orang-orang yang banyak dusta tersebut. Itu di akhiratnya. Terus salah satu di antara bahaya dan keburukan dari berdusta adalah selain terhalang dari hidayah, orang itu akan terseret kepada dosa-dosa lain yang sebelum berdusta dia tidak berani lakukan. Setelah berdusta jadi berani nekat tuh. Dan itu lawan dari hidayah. Lawan dari hidayah, Allah mencampakkan ke dalam hatinya keinginan untuk berdosa, bermaksiat, melakukan kejelekan, keburukan dan penyimpangan lainnya. Tadinya tidak ada keinginan itu teh, setelah berdusta jadi berani. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, iyyakum wal kadhiba. Ini kalimat terakhir dari hadis ini. Kalimat awalnya ada, tapi kita enggak bahas kepanjangan. Poinnya nanti banyak yang harus dijelaskan. Iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian berdusta. Karena dusta itu yahdi ilal fujur, menuntun pelakunya kepada fujur. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fujur itu ada dua. Fujur yang pertama adalah khuruj anit to'ah, keluar dari ketaatan. Tadinya sebelum berdusta dia taat, sholat yang lima waktu selalu berjamaah di masjid. Seusai sholat fardu dia ikuti dengan sholat sunnah rawatib, zikir, doa, baca Quran. Malam bangun tahajud, Senin Kamis dia saum, sehari-hari dia odoj baca Quran gitu. Itu ketaatan. Suatu saat dia berdusta. Karena berdusta Allah hukum, Allah cabut hidayah dari dirinya, sehingga dia berhenti dari ketaatan yang biasa dia lakukan. Ngadadak mau sholat berjamaah ke masjid, berat, malas, udah aja di rumah. Selesai sholat, mau zikir, mau berdoa, mau sholat rawatib, ini kan sunnah, enggak juga, enggak apa-apa. Akhirnya lebih baik buka HP, scroll, chatting, browsing, searching, gitu tuh. Dia berhenti dari zikir, berhenti dari sholat sunnah ba'da. Malam bangun, tapi malas, berat. Akhirnya, ini sunnah, gak dosa. Tidur lagi. Besoknya, Senin atau Kamis, bau saum. Pas ayah bala-bala, berat. Gak apa-apa dah. Senin Kamisnya sunnah, gak saum juga, gak dosa. Itu bala-bala sama cikopi. Luar biasa. Akhirnya kebiasaan saumnya berhenti. Khuruj anil to'ah, keluar dari ketaatan. Dan itu salah satu makna fujur. Penyebab fujur dusta. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi dusta. Dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur. Itu fujur yang pertama. Fujur yang kedua, al-wuku fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat, ke dalam dosa. Tadinya dia gak berani melakukan dosa itu. Gak berani nyuri, gak berani bergibah, gak berani mencela, menghina, membuli orang, gak berani. Tahu dosanya gede. Suatu saat karena dia berdusta, efek dari dustanya Allah hukum dengan cara dicampakkan keinginan untuk berbuat dosa yang tadinya tidak pernah, tidak berani dia lakukan. Tiba-tiba berani gibah, tiba-tiba berani mencela, menghina, memaki orang, tiba-tiba bicara kasar yang membuat orang tersinggung, dan seterusnya. Nah, ini fujur. Penyebab dari fujur salah satunya dusta. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Dan fujur menyeret pelakunya ke dalam neraka. Bahaya dan keburukan dusta yang berikutnya adalah, dusta ini salah satu di antara ciri-ciri orang munafik yang dibenci oleh Allah, oleh Rasulnya. Super pika sebelen, melebihi dari pika sebelennya orang-orang kafir. Orang munafik itu bahasa Garutnya tumbila. Ada yang tahu tumbila di sini? Siapa yang tahu tumbila berarti dia sudah tua. Anak-anak muda sekarang gak tahu tumbila. Mana budak? Antum tahu tumbila? Udah tua. Bahasa Indonesia apa tumbila? Kutu busuk nih. Biasanya ada di mana? Di kasur. Disebut musuh dalam selimut gitulah. Musuh dalam selimut. Kita tidur satu selimut dengan tumila, gawok digegel, bentol tuh. Makanya dulu laku dijual racun tumila. Kadang-kadang si pedagang itu sambil entah serius entah bercanda, ya racun tumila, racun mitoha dan seterusnya.
1: Pernah dengar gitu? Entah di Garut ada enggak ya zaman dahulu. Racun Tumila, racun Mitoha ya. Kesaking keselnya ke Mitoha begitu. Padahal kurang baik gimana Mitoha ya. Anaknya dikasih itu. Minantu nawe pika sebelen. Menyamakan antara Mitoha dengan Tumila. Sampai ada lagunya judulnya Tumila diadu boksen. Anak-anak muda sekarang gak akan tahu lagu itu. Tumila diadu boksen. Tapi jangan dinyanyikan. Orang munafik seperti Tumila, musuh dalam selimut. Bersama-sama kaum muslimin tapi menunggu kesempatan dalam kesempitan. Begitu ada kesempatan walaupun sempit untuk merugikan kaum muslimin, dilakukan tuh. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuru. Pada hari kiamat orang munafik itu, laki perempuan berkata kepada orang-orang mukmin, tunggu kami, kami nebeng kepada cahayamu. Nanti di akhirat orang munafik cahayanya padam, orang mukmin cahaya terang benderang. Mau nebeng tapi ditolak. Qilar ji'u warakum, kembali kamu, kembali ke belakang, kembali ke tempat ketika Allah membagikan cahaya tadi. Nah, dan seterusnya di ayat berikutnya, orang-orang munafik teh protes. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang munafik teriak ke orang-orang beriman, bukankah dulu waktu di dunia kita bareng-bareng, bareng sholat, bareng ngaji, bareng berinteraksi. Orang munafik tuh ngaku balad. Apa jawab orang-orang mukmin? Bala, walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum wagharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Iya, kata orang mukmin, dulu kita bareng-bareng, tapi dahulu kalian memfitnah diri-diri kalian sendiri. Fatantum anfusakum, maknanya kata Imam Ibnu Katsir, kalian jerumuskan diri kalian kepada dosa dan maksiat di belakang kami. Salah satu makna fitnah berdasarkan ayat ini, fitnah ini banyak maknanya, tergantung konteks kalimat. Bisa fitnah bermakna syirik. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam, lebih buruk daripada pembunuhan. Maksud fitnah di sini syirik. Fitnah bisa berarti azab. Wattaku fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah. Fitnah di sini azab yang tidak khusus menimpa orang-orang mukmin. Ada lagi fitnah ujian. Ahasibannas ayutsraku ayyaqul wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka dibiarkan berkata kami beriman padahal belum difitnah. Difitnah di sana maknanya apa? Diuji. Banyak fitnah maknanya. Salah satu makna fitnah al-wuku fidzam wal ma'asi, terjerumus dalam dosa dan maksiat. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Ya, kata orang mukmin, dulu kita bareng tapi di belakang kami kalian bermaksiat. Wa tarabbastum, dan kalian selalu menunggu-nunggu kesempatan untuk merugikan kami. Musuh dalam selimut tadi. Apa bahasa Garutnya tadi? Tumila. Itu berbahaya. Ternyata salah satu ciri orang munafik adalah berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalathun. tanda munafik ada tiga. Salah satunya adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta.
0: Bahaya dan keburukan lain dari dusta adalah di alam kuburnya, waliyadzubillah, diazab dengan azab yang mengerikan tuh. Ditusuk rahangnya tembus ke tengkuk kanan dulu tuh, terus beralih ke kiri, rahang kiri tusuk tembus ke tengkuk.
1: Kira-kira sakit gak?
0: Pastilah sakit, bingit sakitnya. Jangankan ditusuk rahang sampai tembus ke tengkuk, kita makan dengan asin peda terus kabereyan, melag di dia cucuk nata.
1: Naon bahasa Indonesia na kabereyan?
0: Hah? Keselok beda.
1: Kabereyan lah. Coba cari di Google atau di KBB ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kabereyan apanya.
0: Pokoknya ada duri kecil tapi nyangkol, nyangkut di tenggorokan. Dikeluarkan susah, di apa namanya? Ditelan juga enggak ketelan. Mungkin nancep gitu.
1: Biasanya minum yang banyak ya, dengan minum palid, naon palid teh. Dengan minum apa palid? Hanyut.
0: Kalau nancepnya terlalu jerok, terlalu dalam, enggak bisa dengan apa namanya, dengan air. Orang tua dahulu menyarankan nasi dikepel-kepel, jangan dikunyah, lek deureuy. Rada melag di dia, melag di naonnya, rada nyangkol. Tapi nanti si durinya akan nempel di nasi tersebut lalu terbawa ke lambung, beres. Gitu kan? Tapi yang jelas kaburian menyiksa bingit sih.
1: Kalau enggak salah ada mantan wapres di zaman Orba tuh, kabereyan sampai dioperasi tuh. Beritanya nyebar. Saya tahu namanya tapi enggak perlu disebut ya. Itu sampai dioperasi tuh. Hanya karena kabereyan makan ikan dengan tuh apa, durinya nyangkol di sini, nggak bisa diapa-apain, sakit berhari-hari sampai ke dokter dioperasi.
0: Bayangkan ini ditusuk dari rahang tembus ke tengkuk, kiri juga begitu, lalu dicabut lagi. Ketika ditusuknya sakit, dicabutnya juga tak kalah sakitnya. Menjerit dia. Setelah itu tusuk lagi kanan, tusuk lagi kiri, sampai ke tengkuk, dicabut lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Itu dialami atau dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi beliau, dan mimpi beliau wahyu.
1: Beliau menceritakan dibawa oleh dua orang. Dua orang ini di akhir hadis diketahui Jibril dan Mikail,
0: dibawa keliling ke beberapa tempat dan melihat banyak kejadian aneh. Di antaranya adalah melihat orang ditusuk rahangnya. Setelah dibawa keliling, kata Nabi, kalian sudah membawa aku keliling, apa maksud dari peristiwa yang aku lihat tadi? Maka berkatalah Jibril, wa ammar rajul alladhi ataita alaihi yusharsaru sidquhu ila qafah wa manharihi ila qafah wa aynahu ila qafah fa innahu rajulu yaqdu min baitihi fa yakdhibul kadhiba tablughul afaq.
1: Adapun orang yang kamu lihat
0: ditusuk rahangnya sampai ketembus, tembus ke tengkuk,
1: ditusuk juga ininya tuh, leher bagian depan tembus ke tengkuk, ditusuk matanya tembus ke tengkuk. Dia tidak hanya rahang, rahang ditusuk, leher bagian depan ditusuk, mata ditusuk, semua tembus sampai ke tengkuk. Dia seseorang yang keluar dari rumah, lalu dia menebar kedustaan sampai kedustaannya memenuhi ufuk. Untuk zaman sekarang, untuk berdosa itu gak perlu keluar rumah, cukup berbaring di kamar, ceklek dikunci. Dengan cara apa? Menyebar berita bohong, berita dusta melalui apa? Media sosial. Saat itu diposting, detik itu menyebar ke seluruh dunia. Dan tak mustahil dibaca oleh jutaan orang. Tidak hanya saat itu, besoknya, lusanya, minggu depan, bulan depan, tahun depan, beberapa tahun yang akan datang, kedustaan yang dipostingnya itu terus nyebar. Maka dosanya mengalir tiap detik. Dianya mati, kedustaan yang disebarkannya masih menyebar. Itu dosanya terus ngalir ke alam kubur. Nanti di alam kubur dia akan menerima azab seperti tadi. Karena itulah maka jangan jadikan media sosial sebagai media untuk menyebar kedustaan. Ini masih secara umum. Dan dusta terbesar dosanya adalah pertama, berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Sebesar-besar dosa kedustaan adalah berdusta atas nama Allah. Dia mengatakan Allah berfirman begini, begini, begini, padahal Allah tidak berfirman demikian. Allah mengatakan demikian, demikian, demikian, padahal Allah tidak berkata begitu. Enggak ada ayatnya, enggak ada hadis qudsinya, enggak ada dalilnya. Ini merupakan sebesar-besar kedustaan. Sebesar-besar kedzaliman. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 21, "Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihu adz-dzalimun." Siapa yang lebih zalim? Man di sini huruf istifham tapi dengan makna nafi. Nafi itu tidak. Siapa yang lebih zalim? Artinya enggak ada lagi yang lebih zalim. Dibanding orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Dan sesungguhnya orang zalim itu tidak akan pernah bahagia. Dalam Al-Quran surah Yunus 69 dan 70 Allah menyatakan, "Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nudziquhumul 'adzabasy syadid bima kanu yakfurun." Katakan olehmu, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, mereka tidak akan bahagia. Kesenangan yang sedikit di dunia, kemudian mereka akan dikembalikan kepada kami, lalu kami timpakan azab yang dahsyat karena kekufuran yang mereka lakukan. Ayat ini mengisyaratkan berdusta atas nama Allah itu salah satu di antara bentuk kekufuran. Bagaimana bukti orang berdusta atas nama Allah? Bentuk-bentuk berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa bentuk. Pertama, tentu saja ngaku nabi palsu. Tapi enggak ada orang yang ngaku nabi palsu ya. Ngaku nabi asli, tapi padahal dia
0: palsu gitu ya. Gak ada orang yang menyatakan saya nabi palsu. Ada? Gak ada. Tapi pasti mengatakan saya nabi asli loh. Padahal palsu. Ngaku dapat wahyu padahal gak dapat wahyu. Itu berdosa atas nama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-An'am ayat 93, "Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un." Siapa yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah atau berkata aku diberi wahyu padahal dia tidak diberi wahyu apapun. Ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai utusan Allah, berarti berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kedua, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Halal haram itu hak Allah. Hanya Allah yang menentukan mana yang halal, mana yang haram. Lalu dia merubah ini halal itu haram, padahal sebaliknya, mengatasnamakan syariat. Maka itu pun juga sama, termasuk berdusta atas nama Allah. Allah berfirman dalam Al-An'am 140, "Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah faqad dhallu wa ma kanu muhtadin." Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan, tanpa ilmu. Mereka mengharamkan rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Anak itu rizki yang paling utama dibanding harta. Tapi kok dibunuh? Lalu iftira'an 'ala Allah, mereka mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Bahwa yang mereka lakukan itu syariat Allah, perintah Allah. Padahal Allah tidak memerintahkan demikian. Dan banyak ayat-ayat lain yang senada dengan itu. Ketiga, termasuk berdusta atas nama Allah adalah beribadah kepada selain Allah dengan anggapan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu sebagai wasilah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka bilang, kita ingin lebih dekat kepada Allah tapi melalui perantara, tawassul. Tapi kepada orang yang mati atau kepada berhala yang mereka sembah. Lalu mereka mengklaim inilah perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Yunus ayat yang ke-18, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis sama bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberi madarat atau memberi manfaat. Lalu mereka berkata, berhala yang kami sembah ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Katakan olehmu hai Muhammad kepada orang yang seperti itu, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahui oleh Allah baik di langit atau di bumi? Seolah-olah Allah enggak tahu perkataan itu. Dan ini menjelaskan salah satu di antara bentuk berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla.
1: Inilah kedustaan terbesar. Kedua, dosa berdusta terbesar kedua adalah berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara membuat hadis palsu atau menyebarkan hadis palsu atau menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mughirah radhiyallahu an, inna kadziban ala alayya laysa ka kadzibin ala ahadin, man kadzaba alla yamutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan kalian berdusta atas namaku, karena berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka siap-siap dia untuk menempati tempat di dalam neraka. Hadis itu mutawatir, lafzi, lafadznya mutawatir, itu pasti sahih. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la takdzibu alayya fa innahu man kadzdzaba alayya falyalijin nar. Jangan kalian berdusta atas namaku, karena siapa orang berdusta atas namaku, dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Dan banyak lagi hadis-hadis lain. Lalu para ulama menyebut contoh-contoh berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi, membikin-bikin hadis palsu dan menyebarkannya. Makna bikin hadis palsu teh, dia bikin ucapan karangan dia sendiri lalu diaku ini dari Nabi loh. Padahal Nabi tidak berkata demikian. Atau kita menyebarkan hadis palsu, Nabi berkata begini, wah itu bahaya. Dan orang yang berdusta atas nama Nabi SAW rata-rata bukan orang awam, tapi ustaz, kiai, ajengan, mubalig yang tidak hati-hati dalam menyampaikan dakwahnya. Dengan menyampaikan hadis palsu. Saudara-saudara sekalian, cari ilmu walaupun ke negeri Cina, karena Nabi menyatakan utlubul ilma walau bisin. Itu hadisnya palsu. Cintai negara kita karena mencintai tanah air sebagian dari iman. Lalu sampaikan hadis hubbul watan minal iman. Itu palsu hadisnya. Nah, sebentar lagi. Sekarang bulan apa? November ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan lagi itu kita masuk Ramadan. Hadis palsu banyak nyebar. Salah satu hadis palsu yang banyak disebar adalah bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Ditanya, wamal jihadul akbar, apa jihad besar itu? Jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Pernah dengar? Kapan itu dilakukan? Kapan disampaikan? Menjelang Ramadan. Jihad melawan hawa nafsu lebih besar daripada jihad melawan orang kafir. Lalu dikatakan itu dari Nabi. Terserah, terlepas isinya benar atau salah, tapi jangan dikatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tasdidul Qaus menyatakan ini ucapan Ibrahim bin Ablah. Lalu diaku-aku sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya palsu. Pernah dengar? Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah
0: telapak kaki ibu. Pernah? Itu bukan hadis. Hadisnya palsu itu. Terserah isinya mau benar mau salah, tapi jangan diadak di aku hadis Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu sejak berada dalam buayan sampai masuk lubang lahat. Pernah dengar? Itu peribahasa, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya tapi bagus, boleh bagus, benar, tapi jangan diaku sebagai hadis Nabi. Menyampaikan hadis palsu diaku-aku sebagai hadis Nabi berarti berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka, ya. Aduh, udah sejam lebih. Jadi kita baru membahas satu keburukan dalam bermedia sosial, yaitu menyebar dusta melalui media sosial. Hindari ikhwah, akhwat. Pastikan bahwa yang kita posting bukan hoax, bukan kedustaan, bukan kebohongan, apalagi berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya Salam. Dosanya lebih besar daripada berdusta dengan jenis yang lainnya. Kedua, jangan gunakan media sosial untuk menzalimi orang lain. Menzalimi itu menggibahi, membongkar aib orang lain, atau mencela, menghina, memaki, merendahkan, membuli, dan yang sejenisnya. Nanti bangkrut kita. Pahala kita habis. Dosa kita bertambah. Bangkrut kita di akhirat. Ini yang kedua. Ketiga, keburukan ketiga yang sering orang lakukan di media sosial adalah tidak berdusta, tidak mencaci, memaki, atau menzalimi orang lain, tapi menyebarkan dosa, maksiat, atau kesesatan. Memposting aurat laki atau wanita, memposting lagu-lagu, musik dan nyanyian, atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, terutama akhwat, komo nu geulis. Jangan sekali-kali memposting foto dan video dirinya di media sosial, walaupun dalam rangka menyebarkan kebaikan. Ada akhwat ngajar ngaji atau baca Al-Quran, bagus tajwidnya, bagus makhrajnya, enak lagunya, divideokan sambil menampakkan kecantikan dirinya. Cantiknya alami, tidak menor, tidak dangdan sataker kebek gitu ya. Murni alami seadanya, tapi cantik luar biasa. Bagaikan bidadari yang baru turun dari surga. Gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Kehalusan kulitnya matak tiserele, kutu tisoledat tuma. Diposting tuh. Tapi videonya mengajarkan kebaikan. Orang salfok. Bukan ke pelajarannya, tapi ke apa? Kepada kecantikannya, komen-komen, aduh ya bidadari gergelis teh meni pinter soleh deh, prang teh sudah punya anak, aduh ya kapihelaanku batur kan gitu. Padahal yang komen gitu aki-aki yang sudah punya incu. Jadi fitnah tuh. Jangan. Karena nanti dosanya jadi ya, setiap laki yang melihat kumetap sampai hok cai, Allah hok bari ngacai, dia dosa. Dosa juga penyebab dari dosanya orang lain. dia sudah mati, videonya masih nyebar dan banyak orang terjerumus dalam dosa dan maksiat. Wanita itu wajib menyembunyikan apa yang menjadi fitnah bagi laki-laki dari dirinya. Dan sumber fitnah terbesar wanita, wajahnya. Cantik tidaknya, menarik tidaknya seorang wanita, karena apa? Wajahnya. Ketika orang mau menikahi wanita, kata Nabi SAW, falyandur ilaiha ma yad'uka ila nikahiha. Lihat kepada dia bagian tubuh yang membuat dia lebih tertarik untuk menikahinya. Nazar. Rata-rata laki-laki yang menikahi akhwat, kalau nazar apanya? Kakinya, tangannya, atau naona? Wajah. Itu yang paling menarik. Sembunyikan wajah. Jangankan wajah itu, Allah berfirman dalam An-Nur 31, di kalimat terakhir, An-Nur 31 panjang, tapi di kalimat terakhir Allah menyatakan, kata Allah, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah para wanita menghentak-hentakan kaki mereka agar terketahui perhiasan yang ada di kakinya. Para wanita kan saking ramenya, perhiasan itu tidak hanya di tangan, di kaki, di leher, di anting, kaki juga pakai gelang. Bahasa Garut nama genggenya. Bahasa Arabnya khol-khol, gelang kaki, tertutup oleh pakaian agar diketahui bahwa di kakinya ada gelang. Wanita itu suka menghentak-hentakan kakinya supaya bunyi cering-cering sehingga kuda lumping. Itu dilarang. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Kalau memberitahukan ada perhiasan di kaki saja sudah haram, apalagi memperlihatkan kakinya. Kaki bisa jadi fitnah bagi laki-laki? Iya, kamu numulus mah. Fitnahnya besar. Tapi dibanding fitnah wajah, lebih besar mana? Lebih besar wajah tuh. Orang jarang tertarik wanita karena kakinya. Aduh, itu kakinya mulus. Lihat tangga kalur, aduh gening. Jeding. Enggak jadi tuh, ya. Jadi kalau menampakkan kaki sudah haram karena di sana ada fitnah. Apalagi yang fitnahnya lebih besar, yaitu apa? Wajah. Sembunyikan wajah. Ikhtilaf para ulama apakah wajah itu harus ditutup atau tidak, ya, bercadar atau tidak, ikhtilaf. Tapi ada yang menyatakan sunnah. Yang menyatakan sunnah, salah satu contoh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan banyak kita anak pribadi ustadz-ustadz yang lain enggak setuju kepada pendapat Syekh Al-Albani dalam perkara ini. Ini menunjukkan kita tidak ta'asub, tidak gulu kepada beliau. Banyak pendapat beliau yang kita tidak pakai, kita tolak, banyak gitu. Seperti contohnya, tidak wajibnya cadar. Contohnya, sedekap sami Allahu liman hamidah kesini, kata beliau, bid'ah dolalah. Contohnya, umpamanya kalau orang junub di hari Jumat wajib mandinya dua kali loh, mandi junub dan mandi Jumat gitu. Oleh ulama lain dibantah, kalau ada satu kewajiban dengan banyak penyebab cukup sekali, seperti kita wudhu lalu batal, batalnya kencing, BAB, BA, makan daging apa, unta. Penyebabnya banyak, 4 penyebab batalnya wudhu. Apakah wudhunya harus 4 kali? Enggak, cukup sekali saja. Begitupun mandi. Dalam hari Jumat ada mandi wajib Jumat, ada mandi wajib junub. Kalau dia junub gitu ya, Syekh Al-Albani menyatakan harus dua kali mandinya. Yang lain menyatakan enggak, cukup sekali saja.

0: kan, bukan ghulu, apalagi ulama. Berdasarkan hal itu, maka kita tidak ghulu kepada ulama manapun yang kita jadikan sebagai salah satu rujukan, salah satu, bukan satu-satunya. Dan tidak berarti kalau dijadikan salah satu rujukan semua pendapatnya kita terima, mau benar mau salah, enggak, ditimbang tetap banyak yang kita tolak, banyak yang kita terima. Wajar, lumrah, normal, enggak ada ghulu, enggak ada ta'assub, enggak ada kultus dalam masalah ini, enggak ada, normal, wajar. Nah, jadi jangan menjadikan media sosial sebagai alat untuk menyebar dosa, menyebar maksiat, karena itu bisa menghasilkan dosa jariah yang tak ada hentinya sampai kiamat, ya. Ikhwah, kita baru menjelaskan beberapa keburukan yang harus kita hindarkan di dalam bermedia sosial. Sudah mau habis, tinggal tersisa waktu 6 menit untuk bertanya jawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
1: Jazakallahu khairan kepada Ustadz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi jamaah akhwat yang ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaan tersebut melalui secari kertas atau mengirimkan pertanyaan tersebut melalui WhatsApp ke nomor 085-222-529-915. Baik, kesempatan pertama kami serahkan kepada penanya secara langsung di Ikhwan terlebih dahulu.
0: Ada mic, kasih mic. Sana-sana.
2: Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi Ustaz menyampaikan bahwa kalau dosa jariah sampai kita meninggal pun akan terus mengalir. Nah, bagaimana kita dapat ya bertobat tetapi dosa itu kan terus mengalir gitu. Bagaimana upaya kita untuk menghindari atau menolak dari siksa Allah tersebut. Terima kasih.
0: Taib, barakallahu fiik. Langsung dulu ya, jawab dulu. Bagaimana kalau kita sudah kadung melakukan dosa jariah, memposting keburukan, kedustaan, agar dosa jariah itu terhenti? Pertama, kalau dalam bentuk postingan, pertama segera cabut, dihapus. Kedua, mohon kepada seluruh netizen yang pernah merepost postingan kita juga dicabut semaksimal yang kita bisa. Ketiga, menuliskan ralatan koreksi dari apa yang sudah kita sebarkan tersebut. Itulah yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau umpama yang kita posting adalah kekeliruan, kesalahan, kebid'ahan, kesalahpemahaman tentang agama. Dulu kita posting begini-begini, ternyata itu dianggap sunnah, ternyata bid'ah umpamanya. Maka ya kita ralat, kita hapus postingan itu, kita ralat isi postingan tersebut dengan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang agak ringan, agak mudah. Dulu sebelum ada media sosial, sebelum ada internet, masing-masing kita pasti, terutama para ustaz ya. Saya dulu sebelum mengenal sunnah, mengenal manhaj salaf, sudah menjadi ustaz, sudah ngajar dakwah.

0: Wah, dan banyak kekeliruan yang saya ajarkan, bahkan menyangkut masalah akidah, masalah tauhid, apalagi masalah-masalah fiqih ibadah, diajarkan ke banyak orang. Lalu kita belajar lagi, ternyata itu salah. Orang yang diajarkan tidak hanya di kota Bandung, tapi di banyak kota se-Jawa, ke Surabaya, ke Madura, ke Jogja, ke Semarang, ke semua kota-kota besar gitu. Karena dulu muter keliling. Ternyata salah, keliru. Apa yang teralami oleh saya atau ustaz lain juga teralami oleh para ulama. Para ulama zaman dahulu pernah ada yang keliru. Tapi karena belajar lagi, lalu beliau rujuk kepada kebenaran, taubat dari kekeliruannya. Jadi contohnya Abdullah Hasan Ali Al-Ash'ari. Dulu pertama beliau Mu'tazilah, mengikuti gurunya sekaligus ayah tirinya Ali Al-Juba'i. Sampai usia 40 tahun beliau ahli debat, mengarang banyak kitab. Tapi setelah itu beliau menyadari Mu'tazilah salah, keliru. Lalu dia keluar dari pemikiran Mu'tazilah, merumuskan konsep sendiri tentang beberapa masalah akidah bahkan tauhid. Lahirlah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsi dan seterusnya ya, yang kita sebut dengan asyairah. Tapi beliau belajar lagi, akhirnya rujuk kepada salaf. Salah satu buku yang menunjukkan rujuknya beliau adalah Al-Ibanah an Usulid Diyana, juga Al-Maqalatul Islamiyin. Beliau menyatakan wabima yaqulu Al-Imamu Ahmad nahnu bihi qailun. Apa saya yang dikatakan, dijelaskan, diyakinlah Imam Ahmad, kami juga meyakini seperti itu. Lalu dijelaskan ralatan beliau kepada keyakinan terdahulu. Ada ralat. Saya yang saya lakukan setelah rujuk kepada sunnah, semaksimal yang kita bisa, ikhwan-ikhwan yang dahulu pernah kita ajarkan dihubungi kalau ketemu alhamdulillah, kalau enggak ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus di kaset-kaset juga disebarkan, dulu saya begitu, sekarang begini, saya rujuk tobat dari yang dulu, yang sekarang begini. Nyebar, apalagi sekarang sayanya masih hidup, beberapa kawan lama saya juga masih ada, dan mereka juga banyak yang ngaji, banyak minimal mendengar lewat YouTube, lewat media sosial. Ya itu yang bisa kita lakukan. Jadi pertama tobat, berhenti dari hal itu, menghentikan peredaran kekeliruan kita dahulu dalam bentuk apa namanya, menghapus dan meralat, tobat dan menyebarkan ralatannya semaksimal yang kita bisa. Insya Allah dengan cara itu terhapuslah dosa akibat kekeliruan kita. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Bagaimana hukum bagi wanita yang menjadi afiliator di media sosial dan dia menunjukkan fisik dirinya sendiri di media sosial tersebut?
0: Ulangi.
1: Bagaimana hukum bagi wanita yang menjadi afiliator di media sosial?
0: Yang menjadi afiliator.
1: Menjadi afiliator di media sosial dan dia menunjukkan fisik dirinya sendiri.
0: Artinya foto, video gitu. Iya. Sebenarnya itu tadi sudah terbahas. Para wanita jangan sekali-kali menampilkan dirinya, walaupun bercadar. Ada ahwat bercadar tapi bikin video diupload. Kan dicadar teh menutupi diri, ini ditampilkan. Yang paling nyebelin di TikTok, ahwat bercadar dia bikin konten joget-joget, menunjukkan simbol-simbol orang yang pergaulannya bebas, pakai begini, oh, macam-macam ya. Untuk apa dicadar kalau memang ingin tampil? Fatimah pernah ditanya, bagaimana keadaan terbaik bagi wanita? Beliau menjawab, tidak melihat lelaki dan tidak dilihat oleh lelaki. Sekali lagi, akhwat, walaupun bercadar, jangan tampilkan dirinya, baik dalam bentuk foto, apalagi video. Terlebih akhwat yang tidak bercadar, terlebih lagi kalau cantik. Kadang-kadang pamer, siapa tahu ada yang naksir gitu ya. Diupload fotonya atau videonya. Tujuan siapa tahu ada yang naksir sih enggak masalah, tapi caranya jangan begitu. Yang paling konyol, dia sudah bersuami tapi masih memamerkan kecantikannya untuk semua lelaki di media sosial. Suaminya bangga, dayus itu, enggak punya rasa cemburu. Banyak lelaki bermaksiat melihat kecantikan istrinya, bangga, dayus itu. Karena itu sekali lagi, wanita, sembunyikan dirimu baik foto ataupun video ya. Wanita boleh aktif di media sosial dengan menyebarkan kebaikan, dengan menyebarkan tauhid, menyebarkan murattal Al-Quran, menyebarkan kajian-kajian yang bisa dipertanggungjawabkan, itu yang terbaik. Cukup dulu sampai di sini ya, waktunya sudah lewat. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah dalam Tabligh Akbar di Masjid Agung Garut bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala dalam tema akhlak bermedia sosial. Dan semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Kita doakan semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat dan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, bagi para pendengar dan pemirsa yang menyimak siaran Radio Tarbiyah Sunnah di pagi hari ini, kami informasikan bahwa malam hari nanti insyaallah akan hadir kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Mukhtasar Sahih Bukhari bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC hafizahullah, bertempat di Masjid Agung Al-Ukhuwah, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung. Dimulai pada ba'da maghrib sampai dengan selesai di Sabtu malam nanti, di 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 10 Oktober 2026. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami persilakan kepada para pendengar dan pemirsa yang berdomisili di Kota Bandung dan sekitarnya untuk hadir langsung di Masjid Agung Al-Huwah, Jalan Wastu Kencana nomor 27 Bandung, ba'da maghrib nanti. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami informasikan bahwa insya Allah di Sabtu sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Radio Tarbiyah Sunnah akan kembali menyiarkan kajian Islam ilmiah dalam rangkaian Safari Dakwah Kota Garut dan Tasikmalaya, Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah. Kajian Islam ilmiah lanjutan dalam tema kiat sukses dalam belajar dan mengajar bagian ketujuh. Pada Sabtu sore 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Oktober 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid Pondok Pesantren Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Kota Tasikmalaya. Untuk Sabtu Ba'da Maghrib, insya Allah Radio Tarbiyah Sunnah akan menyiarkan secara langsung pada Ba'da Maghrib kajian Islam ilmiah dalam tema ilmu dan kesempurnaan akhlak, sikap tawadu dan zuhud bersama Ustaz Abu Haidar Sundawi Hafizahullah dalam rangkaian safari dakwah Kota Garut dan Tasikmalaya. Langsung dari Ma'had Ihya Sunnah Jalan Terusan Paseh BCA nomor 11 Tugu Raja Cihideung Kota Tasikmalaya. Dimulai pada maghrib sampai dengan isya insyaallah. Dan untuk kajian bersama Ustadz Abu Yahya Badru Salam LC Hafizahullah, Radio Tarbiyah Sunnah akan menayangkan atau menyiarkan secara live delay pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami haturkan terima kasih atas kebersamaannya. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio Tarbiyah Sunnah Media Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya, mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amal ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridho kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum amalakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu-satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar. Alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan. Ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Orang bisa ambekan mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat

untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah. Itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, "Wan nafsu katifli." Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu, tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek. Terus alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti bujang. Nanti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nanti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nanti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Anak sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustadz mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Mbok? Ya, jare sok oh, nyuno orang ngerokok mati. Jare sapa lah, lombo. Ya. Ora bisa mikir lho, gue mau 12 jam ora mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin walagokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang diem saja, kue orang diem, kue seneb. Arab ngomong orang wani. Ya. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing, mubah. Bayangkan 10.000 tiap hari. Kalau 10.000 gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana gue infak memecit wah. Jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue. 300.000 masya Allah.

0: 10 tahun bisa nggo kaji gue. Coba bayangkan 300.000 kali 12 kali 10 piran jajal. Akeh mo bisa nggo mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal, ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Kalau kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha dzalika jazaa'ul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara, ketika orang ini kufur, kal iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa liyadhu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Ah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisa, kara-kara, geletuk, maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya. Seperti.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM. Dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan dari para dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar. Dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa banainaha bi aydi wa inna la musi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahli jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas.
2: Kalau seorang yang paling rendah mendapatkan kapling ya seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara. tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa'alimin bi'amri dunya wa'jahilin bi'amri al-akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar, karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa'alimin bi'amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia, wa'jahilin bi'amri al-akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebetulnya tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar, bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa manusia diberikan rizki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih

0: Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-'adzim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam,

0: mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji, anak-anak muda. anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah, kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda nggak terima. Dan Rasul Sallallahu Sallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, nggak boleh, oh kayak fulan nggak mungkin dapat hidayah fulan, nggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang, diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, man antum, kata dia, kalian dari mana kalian? Nabi nggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, nafarun minal Khazraj, kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj, di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, min mawalil Yahud, kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya, karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW, santun banget. Kalau bala, ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. bagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya, baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya itu. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Orang ketahuan ini kalau bocor. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang, semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, bosan nih banget. Loh, berarti gak sesuai, gak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing Tresno, jalanan soko kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin Tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu, mata Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram. Pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itu panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng kok dadi ora ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racunnya orang mungkin enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan. Karena Allah. Maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham pernah menasihati saya. Oke. Seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain, tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo, bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullahu wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru ya, lepas diri daripada haul ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis, Kemudian dia merasa dirinya wah, ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya, merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa, ya, bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullahu ayyakum, betapa sepadan sekali, ya, ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita, ya akhwal Islam azakumullahu ayyakum, ya, faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, "La tada'anna dubura kulli sholatin an taqul." Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, ya, untuk senantiasa mengingat dirimu, ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu. Dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan, ya, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot, ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun itu yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
9: وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengingat nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala yang diberikan kepada kita semua, wabil khusus selalu kita ingat tentang nikmat Islam yang Allah berikan ini. Kenapa demikian? Karena Islam adalah kunci kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala sebutkan penyesalan, sebutkan orang-orang kafir yang mereka masuk ke dalam neraka di hari kiamat kelak yang mereka tidak mendapatkan hidayah Islam ini. Dan Allah Azza wa Jalla kabarkan tentang mereka abadi di neraka, dan bahkan mereka ingin keluar dari neraka, tidak ingin abadi di neraka dan ingin Islam. Yang pada saat ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan hidayah Islam kepada kita. Di dalam surah Ali Imran di akhir-akhir juz ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati di atas kekafiran, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ أَحَدًا مِنْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا, maka Allah tidak akan pernah menerima dari mereka tebusan sepenuh bumi emas supaya mereka bisa keluar dari neraka. Waliyadzubillah. Ulaika lahum azabun alim, bagi mereka ada azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, tidak punya penolong mereka sama sekali. Yang mereka tidak miliki adalah bukan harta. Yang mereka tidak miliki bukan anak-anak, bukan istri dan seterusnya dari perkara dunia. Akan tetapi mereka tidak memiliki hidayah Islam, maka mereka Allah jadikan abadi di neraka waliyadzubillah. Bahkan mereka ingin keluar dari neraka tersebut dan menebus diri-diri mereka dengan sepenuh bumi emas, tapi Allah janjikan tidak akan menerima yang demikian karena mereka tidak memiliki Islam. Walillahilhamd, pada saat ini Allah Azza wa Jalla tetapkan hidayah tersebut untuk kita semua, maka hendaknya kita bersyukur atas hidayah tersebut dengan selalu mengingat bahwa ini merupakan pemberian dari Allah murni. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, tidaklah kalian merasakan satupun nikmat melainkan semua datangnya dari Allah. Kemudian setelah kita yakini demikian, kita gunakan nikmat ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah contohkan, salah satunya perintahkan setelah mengingatkan nikmat, Allah ingatkan tentang taat. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi SAW tentang mengingatkan tentang nikmatnya. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami berikan kepada dirimu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar kata para ulama al-khairul katsir, yakni kebaikan yang sangat banyak. Kami telah berikan kepada dirimu wahai Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Ini mengingatkan nikmat. Kemudian Allah perintahkan untuk bersyukur dengan cara apa? Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan juga sembelihlah hewan sesembelihan. Maka kata para ulama, cara bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah adalah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertemuan kita pertama di dalam membahas kitab atau risalah, ya, risalah kecil, karena memang hanya 33 halaman risalah ini, ditulis oleh Syekh Dr. Profesor Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala, dengan judul Min Wasaya As-Salaf Lish-Shabab, wasiat-wasiat salaf terhadap para pemuda. Jadi kajian ini membahas tentang bagaimana wasiat nasihat dari salafun salih bagi para pemuda. Tapi gak apa-apa yang pemuda vintage, pemuda veteran gitu nanaon hadir, karena apa? Ini adalah manfaat bagi kita semua, ya, bukan hanya sekedar untuk pemuda saja, tidak dikhususkan. Demikian juga para pemudinya, ya. Karena apa? Di dalam kalamus salaf ada keberkahan. Nah, ini akan kita bahas dulu. Jadi sebelum kita membahas apa yang dibahas oleh Syekh Abdul Razak di sini, hafizahullah taala, kita akan bahas sedikit muqaddimah, ya, pengantar kepada kitab ini. Apa saja yang dimaksud dari, atau apa yang dimaksud dari salaf? Kenapa kok penting? Kenapa wasiat salaf? Kenapa tidak wasiat presiden? Kenapa tidak wasiat menteri agama dan seterusnya? Kenapa wasiat salaf yang harus dibahas? Dan betapa bagaimana pentingnya wasiat salaf untuk kita jalani? Nah, kita akan bahas dari sisi itu dulu. Jadi sebelum kita bahas kitab ini, kita bahas mukaddimah sedikit daripada wasiat salaf. Sebagaimana judul kajian kita, kenapa wasiat salaf? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Sering kita dengar istilah ini, Pak. Salaf, salaf, salaf, ya. Bahkan muncullah istilah salafi atau salafiyah. Orang-orang yang intisab menisbatkan diri kepada kaum salaf. Hendaknya kita tahu apa itu salaf, ya. Jangan sampai kita apa? Mengikuti definisi orang-orang ngeureukeun definisi salaf teh. Banyak orang apa? Bercanda terhadap apa istilah salaf, padahal istilah yang agung yang Allah Azza wa Jalla sebutkan beberapa kali di dalam Al-Qur'an. Istilah salaf ini bahkan ada bercandaan, ya, salaf, salaf teh, salafi teh naon, salaf fikir cenah, naudzubillah. Ya, ini tentunya apa? Tentunya istihza, ya, kepada istilah yang agung ini, salaf. Salafi itu intisab, yakni menisbatkan diri kepada salaf. Nah, kita bahas dulu apa itu salaf. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Banyak sekali para ulama mendefinisikan salaf. Sebagaimana para ulama yang lainnya ketika mendefinisikan sesuatu biasanya memberikan dua definisi. Definisi yang pertama adalah definisi secara lughah, definisi secara bahasa atau etimologi. Salaf secara bahasa, kata Ibnu Manzur dan para ulama lughah yang lainnya, yakni adalah sesuatu al-mutaqaddam, sesuatu yang telah berlalu. Salaf secara bahasa, yakni sesuatu yang telah berlalu. Salafur rajul, kata Ibnu Manzur, salafnya seseorang adalah aba'uhu al-mutaqaddimun, bapak-bapak mereka yang telah berlalu. Jadi bapaknya, kakeknya, buyutnya dan seterusnya, itu adalah salaf bagi seseorang. Jadi salaf teh adalah yang terdahulu. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran beberapa kali kalimat salaf. Ada dua kali yang kita nukilkan di sini. Firman Allah Azza wa Jalla yang pertama di dalam surah Az-Zukhruf ayat 56 tentang bagaimana Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam berdakwah. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang mereka, yakni Nabi Isa dan juga kisah beliau alaihi salatu wasalam. Allah berfirman, "Faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kami jadikan mereka itu sebagai salaf dan masal, sebagai contoh, sebagai kudwah bagi orang-orang belakangan. Di sini Allah Azza wa Jalla sebutkan salaf. Allah Subhanahu wa taala sebutkan salaf. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala beliau mengatakan apa itu salaf? Idza taqaddama was-salaf man taqaddama min al-aba faj'alnahu mutaqaddimin liyata'adza bihim al-akharun. Di sini makna salaf adalah orang-orang yang telah berlalu. Salafnya seseorang adalah bapak-bapaknya yang telah berlalu. Faja'alnahum mutaqaddimin. Maka kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang telah berlalu dalam rangka menasehatkan kepada orang-orang belakangan. Itu salaf namanya. Jadi ngambil apa Pak? Ngambil nilai-nilai ibrah. Ngambil hikmah dari orang-orang yang telah berlalu. Maka Allah Azza wa Jalla jadikan kisahnya Nabi Isa dan seterusnya dari kaum yang telah Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf sebagai salaf. Nah, itulah definisi salaf secara lugah. Di dalam Al-Quran yang lain, surah An-Nisa ayat ke-23 tentang larangan, Pak, larangan menikahi wanita dan juga saudari-saudarinya. Nah, orang-orang Arab jahiliyah mereka seperti itu, Pak. Jadi mengumpulkan istri, dia istri, menikahi juga bibinya, menikahi juga saudarinya, jadi dikumpulkan. Nah, ini adalah apa? Dilarang oleh syariat. Ini kebiasaan Arab jahiliyah. Tapi Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang pengharaman, tentang mahram-mahram yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-23. Kemudian Allah Azza wa Jalla di akhir ayat tersebut mengatakan wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan Allah telah haramkan atas kalian mengumpulkan dua saudari. Ini jangan sepaket gitunya adik lanceuk dinikahi, tidak. Tapi pilih salah satu. Wa antajma'u bainal ukhtaini, kalau seandainya ini yang haram adalah mengumpulkan dua saudari, illa ma qad salaf, kecuali yang telah berlalu. Apa maksudnya kecuali yang telah berlalu? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi, yakni lakin ma madha fa huwa ma'fuun anhu. Yakni adapun hal-hal yang telah berlalu ketika engkau tidak tahu syariat ini, maka apa? Ma'fuun anhu, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Li'annahum kanu yaf'alunahu qabla al-Islam, karena mereka dahulu orang-orang Arab ini melakukan demikian, mengumpulkan saudari ini, antara dua saudari, dilakukannya sebelum Islam, ya, dikatakan oleh Al-Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Jadi di sini kalau mau kita simpulkan, apa namanya, salaf itu adalah terdahulu, bisa jadi dari sisi orang atau bisa jadi dari sisi perbuatan. Salaf, kalau mau kita simpulkan dari apa yang telah kita sebutkan tadi, salaf itu secara lugah adalah yang terdahulu, baik itu dari sisi orang, bapak-bapak, kakek-kakek, buyut-buyut dan seterusnya, ataupun dari sisi perbuatan sebagaimana tadi dalam surat An-Nisa, illa ma qad salaf, atau yang telah berlalu dari perbuatan dirimu. Seperti itu. Dan Nabi SAW juga pernah mengatakan demikian tentang salaf. Di dalam hadis riwayat Muslim, ketika Nabi SAW dalam hadis yang panjang mewasiatkan anaknya Fatimah bintu Muhammadin radhiyallahu anha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa inni, kata Nabi SAW, wa inni la ura al ajala illa qad iqtaraba. Di akhir hayat beliau, kata beliau, sesungguhnya aku melihat bahwa ajalku ini sudah mendekat, kata Nabi. Fattaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau wahai Fatimah kepada Allah dan juga bersabar. Fa innahu ni'mas salafu analaki, karena sesungguhnya sebaik-baik salaf adalah diriku. Sebaik-baik salaf, kata Nabi SAW, untuk dirimu wahai Fatimah adalah diriku. Nah, salaf di sini maksudnya adalah orang terdahulu. Sebaik-baik salaf, kata Nabi SAW, adalah diriku. Wallahu a'lam bissawab. Itulah dari sisi bahasa. Tadi sekali lagi kita simpulkan bahwa salaf itu adalah yang terdahulu, baik itu dari sisi orangnya ataupun dari sisi perbuatan, itu secara lughah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, adapun secara istilah, nah ini yang kita gunakan. Ini yang kita gunakan adalah istilah syar'i. Salaf itu biasanya dimutlakan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Nah, ini salaf secara syar'i, secara definisi syar'i, istilah. Ya, bahwa salaf itu siapa? Yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Didefinisi banyak sekali oleh para ulama mengatakan demikian. Nanti kita akan sebutkan, nukilkan para ulama yang mendefinisikan bahwa salaf itu adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, kita harus ketahui dulu apa itu sahabat. Sahabat, kata para ulama, diantaranya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Nukhbatul Fikr, beliau menyebutkan tentang salah satu definisi dari sahabat adalah man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minun bihi wa mata 'alal Islam. Kata Ibnu Hajar bahwa sahabat itu siapa? Yani orang yang bertemu dengan Nabi. Orang yang bertemu dengan Nabi, tidak hanya sezaman, Pak. Tidak hanya sezaman, tapi apa, dia disyaratkan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang, Pak, dia itu sezaman dengan Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang hanya sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tetapi beriman orang Islam, maka ini kategorinya bukan sahabat tapi disebutnya, kata oleh para ulama, mukhadram. Kaum mukhadram, orang yang sezaman dengan Nabi tapi enggak ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutnya apa? Mukhadram. Adapun para sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan melihat. Karena ada sebagian para sahabat tidak apa? Tidak melihat, seperti Ibnu Ummi Maktum, muadzin kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukminun bihi, dia harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini orang Islam. Karena ada enggak, Pak, orang yang bertemu dengan Nabi tapi tidak Islam? Banyak sekali. Contoh siapa? Abu Lahab, Abu Talib, dan seterusnya. Abu-abu yang lainnya gitu ya, Abu Jahal dan yang lainnya gitu. Nah, ini mereka apa? Bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman. Maka di kategorinya kategori sahabat atau tidak? Jelas tidak. Kemudian yang ketiga adalah dia apa? Mata 'alal Islam, mati di atas Islam. Maka kalau seandainya dia bertemu dengan Nabi beriman, kemudian riddah, kemudian murtad na'udzubillah, maka apa? Bukan kategori sahabat. Sahabat itu tadi tiga syaratnya: ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau, dan mati di atas Islam. Itulah para sahabat. Nah, salaf biasanya diintisabkan, dinasabkan kepada mereka. Salaf dikatakan kepada mereka, ini para sahabat. Demikian juga dengan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ini juga dikategorikan sebagai salaf. Para sahabat, ini yang paling utama dari definisi salaf. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dalilnya mana? Banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang ini. Allah Azza wa Jalla berfirman diantaranya dalam surah At-Taubah ayat ke-100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan orang-orang terdahulu, kata Allah, dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajir wal ansar, tidak diragukan lagi, ini adalah para sahabat. Dan kata Allah setelah menyebutkan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini sama nih kategorinya, orang muhajirin dan ansar, demikian juga dengan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Apa Allah janjikan? Radiyallahu anhum waradu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka abadi di dalamnya. Zalikal fawzul azim, yang demikian adalah kesuksesan yang besar, yang agung. Nah, ini Allah Azza wa Jalla sebutkan, Pak. Yang pertama para sahabat, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Kemudian siapa? Walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka itulah definisi salaf. Ketika menjelaskan apa itu salaf, yakni para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Para ulama yang lain juga menjelaskan. Di antaranya Al-Imam As-Safarini rahimahullahu taala di dalam Lawami'ul Anwar, beliau menjelaskan al-murad bi madhhab as-salaf maka kana alaihi as-sahabatul kiram ridwanullah alaihim wa a'yanut tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum wa imatud din mimman syuhida lahu bil imamah. Kata al-imam as-Safarani rahimahullah, yang dimaksud dengan madhhab salaf adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan juga orang-orang

Dikilkan di sini dari Al-Ghazali rahimahullah taala, beliau memiliki kitab tentang Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Meskipun beliau di kitab tersebut menjelaskan bahwa mazhab salaf itu dalam masalah asma sifat itu tafwid, dan ini kurang tepat penjelasan dari beliau rahimahullahu taala. Di dalam mukaddimah Iljamul Awam an Ilmil Kalam, beliau mengatakan fi syarhi i'tiqadi salaf fi hadhihi al-akhbar, bagaimana penjelasan akidah salaf dalam akhbar di sini ayat-ayat dalam Allah azza wa jalla. I'lam, kata Imam, annal haqq as-sarih alladhi la mira'a fihi 'inda ahli al-basair huwa madhhab as-salaf, a'ni madhhab as-sahabah wa at-tabi'in wa ha ana wa awrada bayanuhu wa bayana burhanihi. Kata beliau, annal haqq as-sarih, ketahuilah bahwa kebenaran yang tegas yang tidak ada khilaf di antara para ulama, jadi enggak ada khilaf di antara para ulama bahwa apa, mazhabus salaf itu yang paling benar. Siapa mazhab salaf? Kata Al-Ghazali, mazhabus sahabah, yakni mazhab para sahabat, wat tabi'in, dan juga tabi'in, orang mengikuti sahabat. Dan disinilah aku akan jelaskan bagaimana penjelasannya. Itu kata beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa yang dikatakan salaf itu adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wallahu a'lam shawab. Nah, itu definisi istilah secara menyeluruh. Nah, kemudian para ulama membagi lagi, Pak, dari definisi tersebut. Salaf itu ada dua tinjauan. Tadi sudah kita katakan bahwa salaf adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dari definisi ini dibagi menjadi dua tinjauan, Pak. Yang pertama, tinjauan dari sisi zamaniyah, waktu, dari sisi zaman. Kemudian yang kedua, ditinjau dari sisi individu. Salaf ditinjau dari definisi zaman, kemudian ditinjau dari sisi individu. Adapun dari sisi zaman, maka zaman salaf itu terbagi menjadi tiga fase. Dan inilah salaf yang wajib kita ikuti. Fase siapa saja? Yang pertama jelas generasi sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian generasi tabi'in, orang setelah para sahabat. Kemudian atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti para tabi'in. Nah, ini tiga generasi zamaniyah yang dikategorikan sebagai salaf. Para sahabat, zaman tabi'in, kemudian generasi atba'ut tabi'in. Kata siapa yang demikian? Ini kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Mas'ud. Ini hadis yang terkenal sekali, diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Di antaranya jalur Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, zamanku, kurunku. Yani para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti ini siapa, Pak? Tabi'in. Wa thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yakni tabi'ut tabi'in. Inilah tiga generasi sebaik-baik manusia. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia tiga generasi ini, Pak. Siapa? Generasi para sahabat, para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Di dalam riwayat yang lain dalam hadis Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair, manusia mana yang paling baik wahai Rasul? Qal al-qarnul ladzi ana fihi, manusia yang paling baik, dijawab oleh Nabi, al-qarnul ladzi ana fihi, zaman atau generasi di mana aku hidup di dalamnya. Siapa, Pak? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Thumma thani, kemudian yang kedua, yakni para tabi'in. Thumma thalith, yakni atba'ut tabi'in. Nah, itulah generasi salaf. Nah, ini tidak diragukan lagi mereka dari sisi keutamaan ilmu dan amalnya dan juga keikhlasannya. Tiga generasi ini, Pak. Generasi para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Nah, sekarang ditinjau dari sisi individu. Kalau kita melihat, Pak, apakah cukup seseorang itu dikatakan sebagai salaf ketika mereka hidup di tiga generasi ini?
Kan ini teh banyak Pak, orang-orang yang hidup di tiga generasi ini teh otomatis banyak Pak. Apakah seseorang itu dikatakan sudah otomatis pasti

0: salaf ketika mereka hidup di tiga generasi ini? Maka dijawab oleh para ulama, tidak demikian. Tidak dipastikan seseorang ketika mereka hidup di tiga generasi ini, dia adalah salaf. Tidak dipastikan demikian. Kenapa seperti itu, Pak? Karena kalau kita mau lihat kepada firqah-firqah sesat, dari kelompok-kelompok yang sesat, banyak yang muncul di tiga generasi ini. Contoh siapa, Pak? Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani yang memiliki faham Qadariyah, yang mereka menolak ilmu Allah. Na'udzubillah, ini akidah yang kufur, tidak iman kepada takdir. Ini akidah yang Qadariyah, dibawa oleh Ma'bad al-Juhani. Mereka menolak ilmu Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak tahu sebelum satu perbuatan, sesuatu itu terjadi. Allah tidak tahu sesuatu itu setelah, kecuali setelah terjadinya. Na'udzubillah, ini akidah yang kufur, bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Maka apa? Ini terjadi di zaman siapa? Masih hidup Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka hadis Jibril, Pak, yang panjang ya, di dalam Arba'in Nawawiyah, di hadis yang kedua dibawakan oleh Imam Nawawi, itu adalah bantahan dari Ibnu Umar terhadap pemikiran Qadariyah ini. Apakah kita katakan Ma'bad al-Juhani itu sebagai salaf karena dia hidup di generasi Ibnu Umar? Maka kita katakan tidak. Ada lagi, Pak. Contoh misalkan siapa? Khawarij. Khawarij, orang-orang yang memberontak kepada ulatul umur, kepada para pemimpin, waliul umur. Mereka muncul di zamannya siapa? Bibit-bibitnya sudah muncul di Utsman ibn Affan. Demonstrasi, Pak, kepada rumahnya Utsman ibn Affan. Sampai Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dikepung, kemudian naik ke kenteng, dan membunuh Utsman ibn Affan ketika membaca Al-Quran. Na'udzubillah. Ini bibit-bibitnya. Membesar di zamannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka punya markas ya di Haruriyah. Haruriyah ya, ngumpul ribuan khawarij di sana, sampai didatangi, didebat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mendebat di sana dan rujuk banyak orang, tapi masih banyak orang yang berpikiran, berpemahaman khawarij. Diperangilah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini muncul di zamannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Syiah demikian juga. Muncul di zamannya Ali bin Abi Thalib. Bibit-bibitnya, gulu-gulunya muncul di zaman tersebut. Jadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang muncul di tiga generasi yang utama ini. Apakah orang-orang yang menyimpang itu dikatakan, dikategorikan sebagai salaf? Tentu kita jawab tidak. Maka para ulama menambahkan tidak hanya salaf saja, Pak. Tapi apa? Salafus salih. Tidak hanya sekedar kata salaf saja, tapi ditambahkan apa, Pak? Salafus soleh. Menunjukkan apa? Generasi salaf dan orang-orang solehnya saja. Bukan hanya terbatas pada generasinya saja, tapi harus apa? Soleh. Maka dikatakan salafu as-soleh. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah definisi salaf. Kita mau tarik kembali bahwa salaf yang dimaksud di sini adalah para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang soleh-solehnya. Maka inilah yang akan kita bahas wasiatnya. Mereka lah yang akan kita bahas wasiatnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Allah Azza wa Jalla perintahkan kita, mewajibkan untuk mengikuti jalan salaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mengikuti jalan salaf. Banyak sekali ayat-ayatnya, sangat banyak kita katakan ayat ataupun hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim mengikuti jalan mereka ini, Pak. Tadi salah satunya di surat At-Taubah yang sudah kita sebutkan, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uhum biihsan. Orang muhajirin wal anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah sediakan tadi surga, keriduan dari Allah. Sebagaimana tadi kita sebutkan ayatnya. Adapun dalil yang lain, salah satunya firman Allah Azza wa Jalla yang sering kita baca. Yang sering kita baca, ini adalah kewajiban untuk mengikuti jalannya para sahabat, adalah dalam firman Allah Azza wa Jalla yang sering kita baca. Di surat apa, Pak, yang sering kita baca? Surat Al-Fatihah. Ada dalilnya pada surat Al-Fatihah. Allah Azza wa Jalla firmankan kepada kita, dan kita ini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami wahai Allah ke siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, para ulama berbeda pendapat dengan berbagai macam ibrah yang mereka katakan, dengan berbagai macam kata yang mereka ungkapkan dalam mentafsirkan apa itu as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, ya. Wahakadha. Di antaranya apa? Di antaranya di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala menjelaskan dengan sanad yang hasan bahwa Hamzah Ibnu Al-Mughirah rahimahullah, beliau mengatakan sa'atu abal aliyah an qaulillahi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Aku pernah bertanya kepada Abul Aliyah, salah satu ulama yang sangat banyak sekali dinukil tafsirnya oleh para ulama, di antaranya Ibnu Katsir banyak menukil Abul Aliyah. Ditanyakan kepada Abul Aliyah, ihdinas siratal mustaqim, teh naon maksadna? Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus itu apa maksudnya? Maka Abul Aliyah mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi Abu Bakrin wa Umar. Ihdinas siratal mustaqim, yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya setelah beliau, yakni Abu Bakar dan Umar. Jadi kita minta Pak kepada Allah tiap hari untuk ditunjukkan ke dalam jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, inilah penjelasan para ulama ketika menjelaskan apa itu siratal mustaqim. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala juga mengatakan, kenapa harus apa? Harus mengatakan siratal mustaqim. Kita harus ke dalam siratal mustaqim. Li'annahu ala siratal mustaqim. Fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim. La mahalata fayajibu alayna ittiba'uhu. Wal wukufu haythu waqafa. Wassukutu amma anhu sakata. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas jalan yang lurus, maka orang-orang yang mengikuti jalan tersebut tidak diragukan lagi, mereka adalah di atas jalan Allah yang lurus. Ketika mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi Pak bahwa orang tersebut berada di jalannya yang lurus. Wal wuquf haitsu waqafa. Kita harus bersikap sebagaimana beliau bersikap dan kita berdiam sebagaimana beliau diam. Maka apa? Kita harus mengikuti jalan yang lurus ini, yakni jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Banyak sekali pokoknya dalilnya yang menunjukkan tentang kewajiban kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di dalam perkataan salaf, di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, "Man kana mustannan falyastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu khairu hadhihi al-ummah wa adarruha quluba wa a'maqaha ilma wa aqallaha takallufa. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa naqli dinihi fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraiqihim fahum kanu alal huda almustaqim." Kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, siapa saja yang ingin menjadikan sunnah teh Pak, kalau definisi lugah ya ini jalan, sunnah itu apa? Jalan Pak. Siapa saja yang ingin mencontoh, kalau kita mau kita terjemahkan, kalau siapa saja yang ingin mencontoh, maka bercontohlah kepada orang yang telah mati. Siapa maksudnya orang yang telah mati? Adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang yang paling terbaik, umat yang paling terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, khairun nasi qarni. Manusia yang paling baik adalah generasiku. Mereka adalah umat yang paling terbaik dan hati mereka yang paling baik dan paling dalam ilmunya dan paling sedikit takalufnya. Paling sedikit takaluf. Takaluf itu membebani diri Pak, ngarepotkeun diri ya dalam masalah agama wabil khususnya. Karena kata Ibnu Umar, nuhina anit takaluf, kami dilarang dari takaluf oleh Nabi SAW. Takaluf ya membebani diri. Qaumun Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk bersahabat dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menukilkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diketahui oleh Syiah, Pak. Ini diketahui oleh musuh-musuh Islam bahwa para sahabat adalah jalur utama dalam apa, Pak? Dalam mempelajari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah jalur utama, perawi pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika para sahabat digugurkan, hilanglah agama. Nah, ini yang diketahui oleh orang-orang kufar dari musuh-musuh Islam. Maka lihat bagaimana orang-orang Syiah, mereka apa? Mengkafirkan para sahabat. Kalau mengkafirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak sanggup mereka. Kenapa demikian? Udah otomatis langsung hilang agama mereka, udah otomatis langsung dijauhi sama kaum muslimin. Maka cara mereka apa, Pak? Jalurnya yang mereka potong. Siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka kafirkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Betapa banyak ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika seseorang meyakini kekafiran Abu Hurairah na'udzubillah, maka apa? Gugur itu agama. Gugur itu agama. Demikian juga dengan Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan na'udzubillah, dalam syahadat mereka salah satunya melaknat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar ibn Khattab. Di dalam zikir pagi dan petang mereka, na'udzubillah, mereka juga sama melaknat Abu Bakar dan Umar. Gugur atau agama hari itu teh. Gugur. Nah, mereka tidak sanggup mengkafirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari jalur Islam, maka yang mereka lakukan adalah potong jalurnya. Kenapa demikian? Kata Ibnu Mas'ud, wa naqli dinihi, karena mereka adalah satu kaum yang menukilkan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang ini utamanya para sahabat. Fatashabbahu, maka kata Ibnu Mas'ud, ikutilah mereka, tashabuhlah dengan mereka, ikuti contoh mereka. Dalam apanya? Bi akhlaqihim wa taraiqihim, dalam akhlak mereka dan tarekat mereka. Tarekat para sahabat ini, tariqah para sahabat, dalam akhlak mereka, dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, ya, suluk mereka, perjalanan mereka, kita harus ikuti. Fahum kanu alal hudal mustaqim, mereka adalah kaum di atas hidayah yang lurus. Wallahu a'lam bissawab. Ini banyak sekali, Pak, perkataan para ulama yang menjelaskan tentang kewajiban kita mengikuti madhabus salaf. Kita nukilkan salah satunya. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam Usulus Sunnah. Beliau mengatakan, Usulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Asas dari sunnah, asas agama. Karena sunnah itu artinya apa? Agama Islam. I'lam, seperti kata Imam Al-Barbahari, al-Islam huwa sunnah wa sunnah yal Islam. Ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Usulus sunnah, kata Imam Ahmad, asas dari agama sunnah ini di sisi kami adalah at-tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Kita berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliktida'u bihim, dan mengikuti mereka. Ini asas dari agama. Ini asas dari agama. Wallahu a'lam bissawab. Ada perkataan penyair bagus sekali. Fatashabbahu illam takun mithlahum inna tashabbuha bil karamil falahu. Kata seorang penyair, ikutilah meskipun kalian tidak semisal dengan mereka, karena mengikuti, mencontoh kepada orang-orang yang mulia adalah kesuksesan. Meskipun kita tidak sama, tapi kita mencoba mengikuti mereka. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itulah salaf yang kita diwajibkan mengikuti mereka dari seluruh segi. Dari seluruh segi. Maka tidak diragukan lagi, Pak. Sudah terbukti tentang keikhlasan mereka dalam beragama. Sudah terbukti bahwa mereka di atas siratul mustaqim. Maka hendaknya kita orang-orang generasi setelahnya mengikuti apa yang telah mereka wasiatkan. Apa yang telah mereka nasihatkan. Karena di dalam nasihat mereka terdapat keberkahan. Nah, ini yang akan kita bahas setelahnya. Kenapa wasiat salaf? Karena wasiat salaf terdapat keberkahan. Karena mereka hidup bukan hanya sekedar omon-omon, Pak. Dalam masalah agama teh bukan hanya sekedar omon-omon aja, omon-omon teh ngawaos hungkul gitunya, bahasa ieu nama gitu. Huntu lah maneh mah gitu. Ya, omong kosong naudzubillah. Enggak. Para sahabat terbukti apanya, Pak? Terbukti amalnya. Maka ketika mereka mewasiatkan sesuatu, menasihatkan sesuatu, mereka telah mengamalkannya. Sudah terbukti keberkahan ilmunya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagaimana tadi kita sudah kisahkan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis, paling banyak menghafal hadis, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau kita mau lihat, Pak, bagaimana kehidupan duniawinya Abu Hurairah, miskin, Pak. Beliau termasuk ahlu sufah. Ahlu sufah itu apa, Pak? Orang-orang yang tinggal di belakang Masjid Nabawi. Di kampung kurma Masjid Nabawi itu aya kenteng-kentengan acan, Pak. Di luhurna teh ngagemplang we kitu, ya. Nah, di belakangnya ada dibuatkan kanopi, bahasa ayeuna mah gitu ya, dibuatkan kanopi. Nah, di belakang itu, di kanopi tersebut tinggallah para sahabat yang miskin. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan pernah Abu Hurairah lagi jalan, Pak, tiba-tiba ngagelepek. Tiba-tiba ngagelepek sama sahabatnya, diinjak Abu Hurairah teh. Nah, ngagelepek kalau ditinjak lain ditulungan. Karena takutnya apa? Ayan. Kalau ayan seperti itu cara mengobatinya katanya, tapi jangan coba-coba ya, Pak. Seperti itu. Disangkanya ayan, diinjaklah. Maka Abu Hurairah mengatakan, aku bukan ayan, aku sedang lapar. Subhanallah, kelaparan, Pak. Alhamdulillah kita mata acan dugika-dugika gitu. Kelaparan, saking laparnya lemes Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, miskin. Tapi ilmunya luar biasa barokah. Hampir semua agama diriwayatkan oleh beliau, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ah, tidak diragukan lagi makanya wasiat ketika Abu Hurairah mewasiatkan sesuatu seperti tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mewasiatkan juga sesuatu kepada kita, tidak diragukan lagi keberkahannya. Di dalam perkataan mereka terdapat apa? Keberkahan. Sebagaimana nabi mereka, Nabi Yuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat keberkahan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap kalamnya beliau itu kata Nabi, bu'istu bijawami'il kalim. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, aku diutus dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu apa, Pak? Perkataan yang ringkas penuh dengan apa? Makna. Syarat dengan makna di dalamnya. Ringkas perkataannya mah, tapi apa? Maknanya luas. Seperti contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal-amal bergantung pada niatnya. Ini betapa banyak masalah-masalah fikih terselesaikan dengan ini, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan agama itu pada tiga hadis. Agama pada tiga hadis. Tiga hadis. Apa saja? Yang pertama hadis tadi Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa saja yang membuat muhdats, berbuat bid'ah di dalam agama kami, maka apa? Raddun, tertolak. Kemudian yang ketiga hadis Bishr tentang apa? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sungguhnya halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Tiga hadis. Ini inti dari agama. Itu kata para ulama. Nah, inilah keberkahan yang dimiliki oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit katanya tapi penuh dengan makna, dan kalam salaf demikian juga, Pak. Mereka ngomongnya dikit tapi maknanya luas. Mereka ngomongnya dikit, maknanya luas. Beda dengan generasi kita, Pak. Ngomongnya panjang, tapi inti nama eta-eta kene. Muhasabah misalkan. Seorang dianjurkan muhasabah. Coba kita matikan lampu. Kita gelap-gelapkan, pikirkan bapak-bapak segala macam. Kita duduk di pojokan, kita ada ini itu. Inti nama muhasabah wa hiji. Ngobrol nama kadieu kaditu. Ya, maka tidak heran ya, kata Nabi SAW kepada para sahabat, kalian hidup di zaman kathirul ulama wa qalilul khutaba. Banyaknya ulama dan sedikit para khatib, khutaba oleh khutbah. Tapi nanti akan datang satu zaman, banyaknya khutaba wa qalilul ulama. Banyaknya orang-orang yang khatib, banyak ngomong, tapi sedikit orang yang berilmunya. Jadi lebih banyak apa, Pak? Ngomongnya. Daripada apa? Ilmunya. Ngobos bahasa Sunda nama gitunya. Banyak ngobrol, bahkan tidak diragukan lagi banyak sekali kajian katanya Islam, pangaosan isina ngobrolnya kakak. Ngobrol we. Nu dia hafal teh ku jamaahna naon, Pak? Bodorana. Kaluar-kaluar teh apal jokes, bukan ilmu. Apal bodorana, oh apal tadi bodoran iya itu. Ketika ditanya ilmu, naonnya tadi teh sebenarnya bahasna. Banyak seperti itu. Jadi anu apal teh bodorna hungkul. Tapi apanya, ilmunya tidak dapat. Sanes baraho deui eta mah nya, baraho mah bubar poho, ari mah inget, ingetna naonna bodorana. Ingetna bodorana. Wahakada. Nah, dalam kalam salaf demikian, Pak. Maka kita banyak sekali temukan kalam salaf yang memberikan pengaruh kepada orang-orang lain yang membacanya. Nah, di antaranya kita akan bahas ini, min wasaya salaf lisyabab, termasuk dari wasiat-wasiat salaf terhadap para pemuda itu mengandung keberkahan. Tidak diragukan keberkahan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dugi kata Bu Sabara ieu teh. Bebas 11:30. Dauroh atuh 11:30 mah. Taib ya. Kita nukilkan sedikit tentang penjelasan para ulama keberkahan ilmu dari seseorang. Tanda-tanda keberkahan ilmu dari seseorang, dan ini tidak diragukan lagi, ada pada kalamus salaf, ada pada wasiat-wasiat salaf. Di antara tanda keberkahan ilmu, kata Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan, min adabil alim wal muta'allim an-nushu wal bath wa buthul ilmi an-nafi'ah bihasabil imkan hatta law ta'allamal insan mas'alatan wa bathaha kana dhalika min barakatil ilmi. Kata beliau, termasuk adab dari seorang alim dan seorang pelajar, seorang pengajar, bahwa mereka hendaknya menasehatkan dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan atau sebisa mungkin. Hatta law ta'allamal insan. Bahkan kalau seandainya ada seseorang yang dia belajar satu permasalahan saja dan dia kemudian sebarkan kepada orang lain, ini merupakan tanda dari keberkahan ilmu. Jadi keberkahan ilmu, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, adalah dengan tersebarnya ilmu tersebut. Maka kita lihat tadi, Pak, ya, bagaimana berkahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana berkahnya Abdullah ibnu Umar, bagaimana berkahnya kalimat dari Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu taala anhum, itu agama berputar di hadis-hadis mereka, Anas bin Malik dan seterusnya dari kalangan para sahabat. Agama Islam ini, sunnah ini berputar dari riwayat mereka. Kabayang tuh, Pak, pahalana satu orang misalkan belajar satu hadis, ya, satu hadis, dan itu sudah berlalu ribuan tahun yang lalu dari wafatnya para sahabat. Satu hadis saja yang diriwayatkan oleh sahabat, dipelajari oleh kaum muslimin, kabayang eta pahala yang didapat oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini mas seluruh agama berputar di hadis-hadis mereka. Luar biasa keberkahan mereka. Nah, ini tanda dari keberkahan apa yang dilakukan oleh salaf. Murid beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga mengatakan tentang keberkahan ilmu. Al-barakatu lati yaj'alaha Allahu ta'ala 'ala yadil insan anwa'. Al-barakatu fi 'ilmihi. Barakah yang Allah jadikan kepada seseorang itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah barakah dalam ilmunya. Bagaimana barakah dalam ilmu? Bi haitsu la yajlisu majlisan illa intafa'an nasu bi ilmihi. Ketika dia satu majelis, berbuat di dalam satu majelis, kecuali pasti manusia akan mengambil manfaat dari ilmunya. Ah, itulah ahli ilmu, Pak. Ahli ilmu barakahnya adalah apa? Setiap mereka membuat satu majelis, tersebarlah ilmu. Ahli ilmu seperti itu. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang keberkahan Isa bin Maryam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Kata Allah mengabarkan kepada Isa bin Maryam, wa ja'alani mubaraka, dan aku dijadikan orang yang berkah, aynama kuntu, dimanapun aku berada. Penjelasan para ulama keberkahan di sini maksudnya adalah apa? Keberkahan ilmu, kemana-mana teh senantiasa menyebarkan ilmu. Itu salah satu contoh berkahnya dari ilmu, yakni tersebar terus. Wala syakka anna min barakatil insan an yakuna harisan ala nashril ilmi, dan tidak diragukan lagi bahwa keberkahan seseorang itu dilihat dari semangatnya dalam menyebarkan ilmu. Wa yasluku fi nashrihi alwasailul lati tashawwiqun nas ila alilmi wala tamulluhum, dan mereka menempuh jalan dalam menyebarkan ilmu dengan berbagai macam wasilah yang di mana manusia di sana membutuhkan dan tidak membuat mereka bosan. Jadi dengan berbagai macam cara Pak menyebarkan ilmu tentunya sesuai dengan manhaj yang telah ditentukan oleh para ulama dalam masalah dakwah, karena wasailu dakwah itu tauqifiyah, itu menunggu wahyu, tidak bisa ngarang-ngarang ya. Kalau yang namanya dakwah itu Pak enggak bisa ngarang-ngarang, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah merupakan ibadah sebagaimana ibadah yang lainnya harus ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak ada tuh yang namanya nada dan dak bla bla bla dari hari besar Islam menurut mereka. Isina non joget Pak, nyanyi. Ada ceramah betul. Ceramah tete juga film India Pak. Adegan nyanyi gitu. Eta ge ceramah nyanyi gitu. Nu nyesana nyanyi. Ceramah nama duka ka mana? Seperti itu. Jadi yang namanya dakwah ini bukan apa? Bukan ngarang-ngarang, tauqifi ya. Maka hendaknya apa? Seorang menempuh jalan tadi dalam rangka menyampaikan ilmu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia dan tidak membuat bosan kepada mereka. Ah, inilah tanda keberkahan dari ilmu dan itu kita dapatkan dari kalamus salaf. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang bagaimana sih kenapa harus wasiat salaf. Kalau kita mau simpulkan lagi, karena yang pertama tadi salaf adalah generasi para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian kita tadi yang kedua diperintahkan untuk mengikuti mereka dan mengikuti jalan yang mereka. Tadi dalil yang sudah kita sebutkan juga ihdinas siratal mustaqim ta. Kemudian tadi yang ketiga adalah kenapa wasiat salaf? Karena apa? Di dalam kalam mereka, di dalam wasiat mereka terdapat keberkahan. Tanda keberkahan mereka adalah mereka mengamalkan ilmu yang mereka sebarkan, demikian juga dengan apa ilmu yang mereka sebarkan tadi sampai kepada kita dan juga tersebar. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Barangkali ada kesalahan dan keluputan di dalam menyampaikan kajian pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, kesalahan dari saya dan dari syaitan, kebenaran dari Allah dan juga Rasulnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وتأعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, nih ayatnya, menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisihad sendiri. Nih ada hadis, ya, berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia nggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu'alam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan, itu menghibur banget gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama, meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua, pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesom itu selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pikas sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Ayah arep-arepen. Nah, bahasa Sunda ayat. Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam

Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah, menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah, bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkuru maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab, akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat, tidak mampu menyebrang sampai di seberang, dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar, sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti. Terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali, walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan.

0: Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Aw dhalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, ya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya. Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Yamuddu yadaihi ila sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasu haramin fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama safar, orang yang safar doanya dikabul. Kedua dia menderita, orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
0: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak, kalau sudah diam tuh hayu gini, ah mager, malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
3: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
0: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu, walaupun jangankan Fatihah, surat juga enggak kebagian, hanya kebagian rukunya saja, tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan, ya.
4: Saudara-saudaraku, sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah jalla wala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah jalla wala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

وتأعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة.

0: الأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubdalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ya tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari.
3: ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang saya beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi. Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak.
3: Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja, pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman. Karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu. Tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawa ini apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Ya. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep melembur nanti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100.000. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain dah 100.000 itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
10: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
11: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا
1: الله الذي هدانا لهذا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، anak-anakku sekalian, para santri di Pondok Pesantren Al-Khulafa'ur Rasyidun Gobras Tasikmalaya, Jawa Barat, para asatidzah al-kiram, para jamaah, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang adalah masih tentang kiat sukses belajar dan mengajar, bagian ke-7. Jadi sudah 6 poin yang kita bahas. Yang terakhir bulan lalu adalah banyak-banyak berdoa agar Allah memudahkan kita, agar Allah memberi taufik dan hidayah untuk bisa memahami ilmu, menghafalkannya, mengaplikasikannya. Sekarang kita masuki poin ke-7. Salah satu kiat sukses belajar dan mengajar adalah memilih guru yang benar. Yang benar itu mencakup beberapa poin. Pertama, yang lurus akidahnya. Tidak ada penyimpangan, tidak ada kebid'ahan. Berakidah ahli sunnah, sesuai dengan akidah keyakinan para ulama as-salafus soleh, baik dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Kedua, pemahamannya juga lurus, manhajnya. Manhaj itu tariqatul faham lil kitabi was sunnah, cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Semua ulama salafus soleh sama manhajnya, cara memahaminya. Walaupun dalam aspek fiqih, kesimpulan dari cara memahami ini, kesimpulan akhirnya berbeda, sehingga banyak perbedaan dalam masalah fiqih, tapi metodologinya sama. Ketiganya adalah keilmuannya memadai, layak untuk diambil. Bukan orang bodoh, memiliki latar belakang pendidikan tentang agama. Sebab banyak sekarang orang-orang bergelar profesor, doktor, insinyur di bidang ilmu-ilmu dunia, terus ceramah. Nggak ngerti bahasa Arab, nggak pernah belajar tafsir, hadis, fiqih, usul fiqih, tajwid makhrajnya juga, cara baca Qur'annya masih salah-salah, tapi sudah berani menyampaikan agama hanya karena jenjang pendidikan yang pernah diraihnya tinggi, S2, S3, tapi di bidang umum. Akhirnya isinya ngaco, dia ahli dalam ilmu dunia tapi bodoh dalam ilmu agama. Jadi
Syarat yang keempat seseorang layak diambil ilmunya adalah ilmunya memadai. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, orangnya jujur, amanah. Tidak atau bukan seorang pendusta. Bukan seorang yang khianat secara ilmiah. Empat ini yang paling poin, yang paling inti. Pertama, akidahnya lurus. Kedua, pemahamannya juga lurus. Ketiga, keilmuannya memadai. Keempat, amanah atau jujur, bukan pendusta atau khianat. Adapun kalau kita salah dalam memilih guru, belajar tentang agama kepada orang yang pemahamannya salah, akidahnya keliru, atau ke orang bodoh, bahaya, salah, sesat, dan menyesatkan. Ada beberapa dalil dari Quran dan hadis yang sahih tentang tidak bolehnya kita belajar ke sembarang orang. Pertama, Al-Quran Al-Karim, Surah An-Nisa 140. Allah menyatakan, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أَوْ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ Jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian kitab Al-Quran. Isi kitab ini adalah salah satunya, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau diolok-olok, jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Kalau kalian duduk-duduk sama mereka, kalian sama seperti mereka. Allah akan menyatukan orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam jahannam bersama-sama. Ayat ini melarang kita mendengarkan dan duduk dengan orang-orang yang mengolok-olok agama Allah, mengingkari ayat-ayat Allah. Apa maknanya? Contohnya, berkata para mufassirin, para ahli tafsir, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Tafsiru Kalimir Rahman. Beliau ketika menerangkan ayat ini mengatakan, wadidu ta'zimiha al-istihza'u biha wa ihtiqaruha wa yadkhulu fi dhalika mujadalatul kuffar wal munafiqin li'ibtali ayatillah wa nasri kufrihim wa kadhalika al-mubtadi'un ala ikhtilafi anwa'ihim فَإِنَّ إِحْتِجَاجُهُمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ يَتَضَمَّنُوا الْإِسْتِهَانَةَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا لِأَنَّهَا لَا تَدُلُّ إِلَّا عَلَى الْحَقُّ. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wajib Quran diagungkan. Lawan dari mengagungkan Quran adalah mengolok-olok dan menghinakan Al-Quran. Termasuk mengolok-olok dan menghinakan Al-Quran adalah berdebatnya orang kafir dan orang munafik disanggah itu ayat untuk menganggap ayat Allah itu jadi batil dan menolong kekufuran mereka, memperkuat kekufuran mereka. Demikian juga para ahli bid'ah dengan beragam jenisnya. Ahli bid'ah di dalam memperkuat kebid'ahannya menggunakan ayat, menggunakan hadis-hadis yang sahih,
ayatnya pasti benar. Hadis sahihnya pasti benar. Yang keliru adalah interpretasi, penafsiran, dan penerapan yang keliru. Maka menggunakan ayat untuk membela kebatilan ataupun kebidahan sama dengan mengolok-olok ayat Allah, menghinakan ayat Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini menjadi dalil tentang terlarangnya menghadiri majlis-majlis yang di dalamnya dibaca ayat, dibahas ayat atau hadis, tapi diselewengkan maknanya dengan ro'yu, dengan akal fikiran, tidak mengutip penjelasan para ulama ahli tafsir ketika menerangkan ayat itu. Kalau kita, karena pengajian kita ini selalu membahas kitab, ustaz-ustaz kita ketika ada ayat dikutip para ulama ahli tafsir, berkata ulama anu ketika menafsirkan ayat ini begini, begini, begini. Seperti saya barusan berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menerangkan ayat ini. Berkata Imam Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, selalu mengutip penjelasan ahlinya. Kalau orang lain, menurut saya ayat ini maknanya begini begitu, dengan ro'yu dicocok-cocokkan. Nah itu sama dengan istihza kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Sehingga ayat ini oleh para ulama dijadikan dalil terlarangnya kita duduk mengambil ilmu kepada orang yang menafsirkan Quran dengan ro'yu, dengan akal fikiran, tidak mengutip para ulama ahli tafsir dalam masalah itu. Ini pertama. Dalil kedua, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan dalam salah satu hadisnya, inna min asyratis sa'ah ayyultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diambil dari asagir. Asagir itu orang-orang kecil. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, juga Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul Sunnah. Hadis ini derajatnya hasan sebagaimana diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Lalu kata Imam Ibnu Mubarak, al-asagir ahlul bid'ah. Yang dimaksud asagir, orang-orang kecil, adalah para ahli bid'ah. Jadi di antara tanda kiamat, banyak ahli bid'ah yang ngajar agama, tapi menyebarkan kebid'ahannya, orang-orang banyak belajar dari orang seperti itu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la yazalun nasu fi khairin ma akhadul ilma min akabirihim. Wa idza akhadul ilma min asagirihim halaku. Manusia selalu berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabir. Dan ketika mereka, manusia ini, mengambil ilmu dari asagir, halaku, mereka akan binasa. Lalu Al-Bajji menyatakan yang dimaksud akabir, orang besar dalam segi ilmu, kecil ilmunya sehingga terjerumus ke dalam banyak kebid'ahan. Apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud ini mengisyaratkan, belajarlah atau ambillah ilmu dari akabir, dari orang-orang yang memenuhi empat kriteria yang tadi dijelaskan di awal,
Jangan mengambil dari orang yang tidak memiliki salah satu di antara empat-empatnya. Jangan mengambil ilmu dari orang yang pemahamannya menyimpang karena hasil ro'yu, bukan hasil mengutip para ulama. Bukan juga dari orang yang akidahnya lurus tapi akidahnya banyak menyimpang. Atau orang yang ilmunya tidak layak diambil karena dia tidak memiliki background pendidikan agama yang memadai. Dia doktor umpamanya. Lulusan S3 bahkan dosen. Tapi latar belakang pendidikannya tentang sosial, ekonomi atau komunikasi. Bukan tentang agama. Bisa dilihat ketika baca Quran menyampaikan hadis kelihatan tuh tajwid makhrajnya itu enggak benar. Kelihatan enggak lancar dalam membacakan teks Arab aslinya. Kalau ayat yang diikuti paling artinya. Pas dibacakan aslinya tuh kelihatan balelol. Apalagi hadis gak pernah dibacakan matan aslinya. Nabi mengatakan begini, begini, begini. Hanya artinya. Matan aslinya berbahasa Arabnya gak dibacakan. Begitu dibacakan ketahuan ya orang. Gak ngerti tajwid makhraj apalagi bahasa Arab. Jadi itu disebut asoghir. Walaupun bergelar profesor, doktor, tapi di bidang ilmu umum. Ini hadis kedua, bahaya orang yang mengambil ilmu dari asoghir. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dalam babul fitan, bab tentang fitnah. Salah satu fitnah yang akan terjadi di akhir zaman adalah dikutip sebuah hadis Nabi dalam riwayat Bukhari. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbiduhu biqadbil ulama hatta lam yabqa 'alim wattakhadhan nas ru'asa'a juhala fasu'ilu فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّ وَأَضَلُّ. Allah tidak akan mencabut ilmu ini, ilmu agama maksudnya, dengan mencabut begitu saja dari kepala manusia. Orang tanya pinter, ulama jadi tiba-tiba lupa. Enggak. Enggak pernah Allah mencabut ilmu seperti itu. Itu bukan termasuk sunnatullah. Apalagi dari orang-orang saleh. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga tak tersisa lagi satupun ulama. Untuk tempat bertanya, tempat berkonsultasi, tempat meminta solusi. Lalu orang-orang mengambil orang bodoh sebagai gantinya, sebagai pemimpin yang membimbing mereka. Orang bodoh ini ditanya tentang agama. Mereka menjawab tanpa ilmu. Fa'aftau biwari ilmu. Memberi fatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa'adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ini fitnah di akhir zaman. Nah dalam hadis lain. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawat khada'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa marwaybidah, qal ar-rajul tafatu fi amril 'amah. Akan datang kepada manusia beberapa tahun yang penuh tipu daya. Di tahun-tahun itu orang tukang bohong pendusta dipercaya
Sedangkan orang jujur dianggap pendusta. Dunia sudah terbalik. Yang jujur dituduh bohong, tukang bohong dianggap jujur. Terus, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat diberi amanat. Diberi jabatan, diberi pangkat, diberi kedudukan, ya khianat. Jabatannya, pangkatnya, kedudukannya dipakai untuk memperkaya, menguntungkan dirinya, keluarganya, kelompoknya. Ada orang seperti itu di zaman sekarang? Nyaris tak ada yang tidak begitu. Nyaris semuanya begitu. Jadi wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang khianat diberi amanat, sebaliknya wa yukhawanu fiha al-amin. Orang jujur dianggap khianat. Terbalik. Seperti tadi, pendusta dianggap jujur, orang yang jujur dianggap pendusta. Orang khianat diberi amanat, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Terus wa yantiqu fiha ar-ruwaibillah. Di zaman itu berbicaralah ar-ruwaibillah. Qila, para sahabat bertanya, wa ma ruwaibillah ya Rasulullah? Ruwaibillah siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ar-rajul tafah fi amril amah, yatakallamu fi amril amah. Yaitu orang bodoh tapi berbicara tentang perkara-perkara umum. Bukan kapasitasnya dia ngomong begitu, tapi ngomong. Orang berbicara tentang suatu tanpa ilmu, ngaco. Tapi orang yang seperti ini banyak, ada orang yang ingin dianggap serba tahu. Dia dai ustaz dianggap ulama. Supaya dianggap serba tahu, dia ngomong masalah kimia. Kimia itu dikait-kaitkan dengan ayat, orang terkagum-kagum. Didengar oleh ahli kimia. Ahli kimia mah tahu ini orang ngaco nih, lalu dibongkar kesalahannya. Orang itu bicara lagi tentang masalah galaksi. Dikait-kaitkan dengan ayat, dengan hadis. Orang bodoh, orang awam terkagum-kagum. Wawasannya luas. Terdengar oleh ahli pergalaksian. Atau ilmu apa? Astronomi ya? Atau kastrologi? Kastrologi itu ilmu tentang kastrol. Biasanya para santri. Santri zaman baheula atau kastrol. Tempat ngaliwet. Dulu para santri gak disiapkan makan, masak. Tapi ngaliwet sendiri, masak sendiri. Bawa-bawa kastrol. Ilmu astronomi. Kagum orang-orang karena gak tahu. Pas terdengar oleh ahli astronomi, ngaco ini dibongkar. Berbicara lagi tentang musik, tentang nada, dikait-kaitkan dengan Islam, begini-begini. Orang kagum tepuk tangan. Terdengar oleh ahli musik, ngaco ternyata dibongkar. Kebayang tuh, hanas, naon hanas tanya. Orang-orang sudah kagum luar biasa wawasan. Ternyata dibongkar oleh ahlinya ngaco. Ternyata pas dia ngomong agama juga yang bukan faknya sebenarnya ngaco didengar oleh ahlinya. Tapi orang awam kagum. Itu ruwaibillah. Serba tahu, bukan serba tahu, serba sok tahu. Atau sok serba tahu di hadapan orang awam mengagumkan. Didengar oleh ahlinya, ini gak benar ini. Berkata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam ketika menjelaskan hadis ini. Kata beliau,
Yang dimaksud ruwaibidhah adalah huwar rajulu tafatul haqir yantiqu fi umuril amma ka'annahu laisa bi ahlin ayyatakallama fi umuril amma fayatakallam. Ruwaibidhah adalah orang yang sotoy tadi. Tafah itu bodoh tapi merasa diri pintar. Al-haqir dia hina. Dia berbicara yantiqu fi umuril amah, berbicara tentang urusan-urusan umum. Dia sebenarnya bukan ahlinya dalam masalah itu, tapi dia berbicara dalam masalah itu. Itu yang disebut dengan ar-ruwaibidhah. Dan ini sesat dan menyesatkan. Gak boleh berguru ke ar-ruwaibidhah yang tadi disebutkan. Ini alasan ketiga kenapa kita tidak boleh sembarangan memilih guru ketika belajar agama. Alasan keempat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ar-rajulu ala hasbi di ala dini khalili falyandur ahadakum mayu khalil. Seseorang itu agamanya tergantung agama kawannya, baik pemahaman atau pengamalan. Hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Sebuah peribahasa, ini peribahasa bukan ayat, bukan hadis. As-sahib sahib. As-sahib, sahib itu sahabat, kawan dekat. Sahib. Sahib itu menarik. Bukan menarik interesting, bukan. Tapi menarik itu ngabedoa, bahasa Sunda nama. Ngabedoa itu apa? Ngabetot. Artinya mempengaruhi. As-sahib sahib. Sahabat itu mempengaruhi kita. Terutama agamanya, baik pemahaman atau pengamalan. Kita bergaul dengan sahabat yang agamanya bagus, pemahamannya lurus, kita akan terpengaruh dengan kebaikan agamanya. Kita akan kebawa baik. Tapi kalau bergaul dengan orang yang agamanya buruk, baik pemahamannya atau pengamalannya, kita terbawa buruk. Itu baru kawan. Apalagi guru, guru agama lagi. Mana yang lebih gede pengaruhnya, kawan apa guru agama? Guru agama. Kalau guru ini gak layak diambil ilmunya, karena banyak penyimpangan, banyak pemahaman yang keliru, akidahnya menyimpang, kebanyak kebid'ahan dan seterusnya. Kita belajar agama dari orang seperti itu, maka kita pun akan terbawa kepada kekeliruannya. Ini alasan keempat. Alasan kelima. Masih hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan muncul di generasi akhir dari umatku beberapa manusia. Manusia itu menyampaikan hadis kepada kalian, tapi hadis ini belum pernah kalian dengar atau belum pernah didengar oleh bapak-bapak kalian. Enggak ada asal-usulnya, enggak ada sanarnya, enggak ada perawinya. Dia membikin-bikin hadis palsu, mengarang-arang cerita atas nama agama tanpa sanad. Terlebih kalau di dalam cerita yang dia karang itu ada kesan melecehkan para malaikat. Ada orang yang cerita bahwa gimana ya, orang mau masuk surga, pintu surga macet gitu.
Malaikat mau membuka pintu surga itu gak bisa, macet. Coba bayangkan, di karang korong pasti ini dusta ini. Pasti dusta, gak ada hadisnya. Datang orang Jepang, saya siap sekian. Datang orang Amerika, saya siap dibayar sekian. Datang orang Indonesia, sampai akhirnya dia yang lebih gede biayanya, sekian untuk membayar orang Jepang, membayar orang Amerika, dan untuk menyogok malaikatnya. Bayangkan, ada kisah itu, dipastikan dusta. Tapi itu dikarang untuk membuat orang tertawa, terbahak-bahak. Orang awam dengar ceramah itu bukan menginginkan tuntunan, tapi menginginkan tontonan. Ingin tertawa. Komedian, pelawak kalah. Kalau komedian, pelawak melawak paling beberapa menit itu. Itu pun gak bisa sendirian. Kalau stand up comedy namanya ya. Dia ngelawak sendirian paling 10 menit, 15 menit gitu. Itu pun sudah habis bahan untuk membuat orang ketawa tuh. Rata-rata 5 menit lah gitu. Lomba-lomba lawak untuk stand up comedy. Tapi tukang dakwah sejam full tertawa dari awal sampai akhir. Kalah itu pelawak. Mustaminya senang tertawa. Kalau dia ngundang pelawak, belum tentu tertawa, bisa tertawa sejam lebih. Tapi ini bisa tertawa lebih dari satu jam, ngakak sampai aduh, gak ngantuk. Nah, yang begini yang banyak diminati, membludak. Karena orang tuh bukan butuh tuntunan, tapi butuh apa? Tontonan. Yang disampaikan cerita-cerita fiktif. Dan ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan muncul di akhir zaman. Beliau menyatakan, sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadditsunakum malam tasma'u antum wala aba'ukum. Nanti di akhir zaman di kalangan umatku muncul beberapa orang menyampaikan kisah-kisah kepada kalian yang tidak pernah kalian dengar oleh atau juga didengar oleh bapak-bapak kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, waspada, hati-hati, jauhi mereka. Itu akan mempengaruhi pemahaman agama kita, keyakinan agama kita, cerita-cerita tentang malaikat. Seolah-olah malaikat itu bisa salah. Kan ada orang yang kehujanan, terus ada tanah yang kuburan kosong, masuk untuk berteduh, didatangi malaikat munkar nakir, kan gitu ya. Man rabbuka, saya belum mati gitu. Oh, kabur lagi keluar dia gitu. Masa coba malaikat munkar nakir bisa salah kayak gitu. Pas giliran orang ini benar-benar mati, dikubur, masuk ke alam kubur, lewat malaikat munkar nakir, takut kayak kemarin, belum mati, cuma berteduh. Coba bayangkan, pelecehan itu kepada malaikat munkar nakir. Mana mungkin malaikat munkar nakir bisa sebodoh itu, bisa salah itu. Ini pasti cerita yang dikarang korong, ya enggak? Dan isinya pelecehan kepada malaikat. Kata Nabi, fa iyyakum wa iyyahum, waspada, jauhi, hindari yang seperti itu, jangan didengar. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Banyaknya orang yang mengajarkan agama dengan menyampaikan kisah-kisah fiktif, dongeng-dongeng yang dikarang korong, yang enggak masuk akal, memang sudah pernah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang aneh-aneh, bisa terbang menembus atap kayak Superman, mengeluarkan rantai emas dari langit. Siapa yang itu ada? Masa orang bisa kelihatan dari sini ke langit? Segede apa itu orang? Emangnya dari sini ke langit kayak dari sini ke atap gitu? Jauh.
Dengan teropong juga kan bisa kelihatan gitu. Gak masuk akal. Ada orang terlambat naik pesawat, pesawatnya sudah terbang, dipanggil mundur lagi. Pernah dengar? Orang percaya aneh nantinya. Duh, la ilaha illallah. Tapi ini akan muncul di akhir zaman. Itu alasan kelima. Jangan sembarangan memilih guru. Keenam. Sebuah hadis yang diterima dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man haddatha anni bihaditsin wa huwa yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin." Siapa orang yang menyampaikan satu hadis dariku padahal dia tahu bahwa itu dusta. Dia menyampaikan hadis palsu. Maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Bahkan dusta yang dosanya enggak kaleng-kaleng. La takdzibu alayya. Fa inna man kadzdzaba alayya. Fa innal kadzdziba alayya laysa kal kadzdzibi ala ahadikum. Fa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan kalian berdusta atas namaku. Karena berdusta atas namaku berbeda dengan berdusta atas nama orang lain. Karena berdusta atas nama Nabi mah jadi sumber agama loh. Karena salah satu sumber agama hadis Nabi, perkataan Nabi. Lalu kita ngarang-ngorong perkataan kita diaku perkataan Nabi. Itu berdusta atas nama Nabi SAW. Siapa yang berani berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Salah dalam memilih guru, dia tidak selektif dalam menyampaikan hadis. Hadis yang barusan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Kalau kita, ustaz-ustaz kita tidak pernah menyampaikan hadis kecuali dengan menyebut rawinya dalam kitab apa, sahih atau tidak. Karena ini tanggung jawab ilmiah lah. Harus coba dengar orang-orang ustaz-ustaz lain ketika menyampaikan hadis. Ada enggak yang menyatakan hadis ini riwayat an dalam kitab anu, sahih atau tidak? Ada enggak? Hanya menyatakan Nabi berkata begini, kadang disebut matan dalam bahasa Arabnya, kadang hanya terjemahnya saja. Dia sendiri enggak tahu hadis itu sahih apa tidak, di mana ditemukan, di kitab apa, periwayatnya siapa. Kadang-kadang enggak tahu dan enggak peduli. Ada orang yang menyatakan, oh kalau gitu repot dong harus jadi ustaz, kalau tahu harus surat apa, ayat berapa, harus tahu ini riwayat siapa, dalam kitab apa, repot dong. Iya, namanya juga orang yang harus menyampaikan syariat, harus sedetil itu, serinci itu. Jangankan urusan agama, dok. Yang mengobati penyakit fisik manusia harus siap ditanya oleh pasien. Dok, saya penyakitnya apa? Penyebabnya apa? Kenapa sampai begini? Separah apa? Terus cara pengobatan atau antisipasinya gimana? Makanan yang harus dijauhi apa? Makanan yang bagus dikonsumsi apa? Dokter kan harus bisa menjawabnya. Oh, penyakit ibu, bapak ini, penyebabnya ini. Nah, obatnya ini, hindari makanan ini, bagus makan ini, lakukan ini, kan gitunya, rinci. Gak ada dokter, ditanya gitu sama pasien, riweuh lah jadi dokter teh. Gak ada yang begitu. Kalau dokternya tidak belajar, bakal bingung. Tapi kalau tidak belajar gak mungkin jadi dokter ya. Dia jadi dokter dapat lisensi, dapat izin praktek, itu pasti belajar dan praktek di bawah bimbingan ahlinya.
Makanya dia bisa menerangkan, oh penyakit ini namanya ini, kerusakannya di sini, penyebabnya begini, begini, begini. Nih obatnya ini, lakukan terapi begini. Nih makan ini bagus, ini hindarkan, begitu. Lalu ditanya, apa hubungan makanan ini dengan penyakit? Kalau makan ini penyakitnya bisa kambuh. Dokter bisa menerangkan, kalau ini dimakan akibatnya kadar gula naik. Kadar gula naik mempengaruhi, wah macam-macam. Bisa dokter menjelaskan, harus sedetil itu. Ya ada dokter yang menyatakan, aduh repot ya dokter tuh ditanya detil begitu. Berarti diragukan kedokterannya tuh. Benar gak dia belajar? Benar gak punya izin praktek? Masa yang tidak bisa menjawab dikasih izin praktek? Bahaya. Ustadz, da'i, penceramah, kiai, ajengan, ulama, ibarat dokter jiwa. Membimbing orang agar jiwanya sehat. Nih tauhid, nih akidah, nih ibadah, jauhi syirik, jauhi kufur, jauhi bid'ah, jauhi dosa dan maksiat gitu. Kenapa? Nih ayatnya, nih hadisnya. Ada jamaah yang nanya, ini hadisnya sahih itu dah? Sahih, dalam kitab anu, riwayat anu. Ini hadisnya sahih dengan alasan begini, begini, begini. Nah itu asli, kalau ustaz asli belajar, ditanya detil dia bisa jawab. Tapi kalau abal-abal, ustaz hadis itu tadi riwayat siapa? Ini bukan pelajaran hadis, jangan nanya riwayat siapa. Ini mah pelajaran umum. Ada yang begitu? Mungkin ada. Ustaz belajar hadis, belajar fikih, usul fikih, tafsir. Itu adalah ilmu dasar yang wajib dikuasai. Kalau ada yang bertanya, bisa jawab. Jadi kalau ada ustadz yang menyatakan, jadi ustadz sekarang mau berat ditanya dalil. Setelah disampaikan dalil ditanya riwayat siapa, dalam kitab apa, sahih enggaknya. Aduh berat. Nah diragukan keustadannya tuh ya. Kalian pernah punya mobil atau motor lalu mogok terus ke bengkel? Ke montir, nanya ini montir maksudnya, kenapa mogok begini? Montir bisa menjelaskan, oh ini pak ininya, penyebabnya apa? Mungkin pakainya begini dan seterusnya, nanti ininya harus diganti. Atau kadang ini gak perlu diganti, cukup dibersihin, cukup diperbaiki, montir bisa tuh. Kalau umpamanya montir mengatakan, aduh sekarang konsumen banyak nanya, liur saya ngejawabnya, diragukan kemontirannya. Dia bisa jadi montir teh belajar teori mesin dulu, terus praktek bongkar pasang sampai berhasil. Di bawah pengawasan ahlinya, prakteknya juga tiap hari sehari sekian jam, lulus dari sana teh bisa jadi montir, membongkar mobil, membongkar motor, bisa masangnya lagi dan bisa menerangkan kenapa ini mogok, kenapa ini ada gangguan, penyebabnya apa, solusinya gimana. Montir bisa kalau asli. Tapi kalau montir abal-abal, hanya lihat di YouTube gitu ya. Oh begini, terus praktek sendiri. Oh bahaya, tambah rusak mobilnya. Ditanya oleh konsumen itu, kenapa mobil saya mogok? Spionnya kurang pas. Apa hubungannya spion dengan mesinnya? Kalau gak spion pasti pentil natah, kurang page. Gak ada hubungan mesin sama pentil tuh. Jadi bisa-bisa jawabannya tidak nyambung. Jaka sembung bawa parang. Tidak nyambung sayang. Itulah alasan keenam. Kenapa kita gak boleh sembarangan untuk memilih guru. Lihat,
betapa bahayanya salah dalam memilih guru, sampai-sampai Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala menyatakan, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Perhatikan oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jangan ngambil agama dari orang yang agamanya menyimpang, ilmu agamanya juga kurang, gak memiliki background pendidikan agama yang memadai, tapi karena dia pintar retorika, pintar melawak, pintar berkomunikasi, memukau orang, pintar berretorika, akhirnya dia berani menyampaikan tanpa ilmu. Kalau gak menguasai Quran Sunnah, apa yang menjadi bahan ceramahnya apa? Lawakan. Karangan, kisah-kisah fiktif, dongeng-dongeng yang dikarang-karang sendiri sekedar untuk membuat mustami puas dan tertawa, ya. Inilah bahaya dari memilih guru yang salah dalam belajar agama. Lalu bagaimana kriteria guru yang harus kita ambil ilmunya? Berkata Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Lihat, kita dalam menyampaikan agama tidak menurut saya begini-begini, enggak. Tapi menurut ulama. Berkata Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Kata beliau, kanu idza atau rajula liya'khudhu anhu nadharu ila hadihi wa ila samtihi wa solati thumma akhadhu anhu. Coba lihat. Kata Ibrahim An-Nakhai, dulu para ulama as-salafus soleh, bila mereka mendatangi seorang yang berilmu untuk diambil ilmunya, mereka memperhatikan dulu adab-adab orang ini, akhlak orang ini, ibadah dan sholat orang ini. Kalau ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, ilmunya sudah diaplikasikan, baru mereka belajar mengambil ilmu dari orang ini. Perkataan Imam Ibrahim An-Nakhai ini dinukil oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya. Berkata Imam Malik rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Imam Malik? Salah seorang ulama madhab di antara empat madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah belajar kepada Imam Malik. Apa kata Imam Malik? La tu'khadhul ilmu an arba'atin. Janganlah ilmu diambil dari empat golongan manusia. Pertama, safihun mu'linus safah. Dari orang bodoh, yang nyata-nyata bodohnya. Kedua, wasohibu hawa yad'u ilaihi. Pengikut hawa nafsu yang mengajak orang kepada kebid'ahannya. Dari ahli bid'ah. Ketiga, warajulun ma'rufun bil kadhib fi ahadithin nas wa inkana la yakdhibu ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, jangan diambil ilmu dari orang yang dikenal tukang bohong ketika berbicara kepada manusia, walaupun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sering bohong kepada orang. Tukang bohong jangan diambil ilmunya. Dan yang keempat, warajurun lahu fadlun wasolahun la ya'rifu mayuhadithu bihi. Jangan ambil ilmu dari orang soleh, ahli ibadah, tapi dia tidak mengetahui apa yang dibicarakannya. Bodoh. Ada orang ahli ibadah, soleh, akhlaknya mulia, tapi bodoh. Tidak berilmu. Ah, yang kayak begitu kadang berani ngajar. Merasa soleh, merasa ahli ibadah, dia ngajar. Apa yang disampaikan kalau dia bodoh? Ah, ro'yunya, hawa nafsunya, pengalaman pribadinya. Dan itu berbahaya, ya. Itu empat
orang yang tidak boleh diambil ilmunya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ada orang agamanya buruk, ngomongnya pinter, jago ngomong tuh. Orang itu munafik yang agamanya bertolak belakang dengan ucapannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Hal yang paling aku takutkan akan menimpa umatku adalah orang munafik yang pandai bicara. Kepandaiannya dalam berbicara, dalam berretorika, bisa menyihir orang, mempengaruhi orang. Akhirnya yang batil jadi hak, yang hak kelihatan batil. Yang benar jadi dianggap salah, yang salah dianggap benar, dan seterusnya. Dan ini berbahaya ya. Inilah ikhwah materi kita di sore hari ini tentang salah satu kiat untuk sukses dalam belajar dan mengajar. Cari guru yang tepat. Yang empat kriterianya sudah tadi dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih punya sisa waktu 5 menit untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau ada yang mau ngacung, ngacung. Nanti dikasih mic. Kasih pinjem. Kalau males ngomong silakan tulis. Cung. Empat menit lagi. Ada itu kertas pertanyaan? Sini.

0: Tapi di situ ada orang-orang dari luar negeri. Dan mereka setelah sholat ceramah. Dan di situ kita mau pergi karena di situ kita tidak mengerti apa yang mereka katakan. Tapi dihentikan. Bagaimana kalau begitu? Dan mereka bilang itu jama' takhir. Apa? Bagaimana kalau begitu? Dan mereka bilang itu jama' takbir. Takhir takbir. Takhir jama' takbir. Ini takbir bukan tabligh. Baca tabligh apa takbir? Jama' takbir kan? Saya enggak salah baca. Mata saya masih normal. Belum minus, belum plus, belum miop gitu ya. Takbir kan jama' takbir. Mungkin jama' tabligh mungkin. Iya, saya juga pernah mengalami itu di Bandung. Sholat duhur. Ada rombongan pakai jubah. Konon dari Pakistan. Beres salam, langsung dia itu berdiri. Padahal bukan imamnya. Langsung berdiri, langsung ngomong pakai bahasa Arab. Karena dari Pakistan. Orang-orang gak paham. Yang berdiri mau keluar, dihentikan. Itu dengar dulu. Padahal gak ngerti. Lalu ada orang yang kenal saya, tolong diterjemahkan. Saya bilang nanti dulu, saya gak tahu apa yang akan disampaikan. Tuh harus ngobrol dulu gitu. Dan seterusnya. Iya, itu karakter mereka. Jadi mereka tamu, tapi begitu beres sholat langsung berdiri, langsung ceramah. Orang mau wirid disuruh dihentikan. Orang mau sholat dilarang dulu. Orang kalau mau pergi ditahan dulu. Gak beradab. Ya, padahal mestinya izin kepada DKM setempat. Yang kedua, biarkan zikir dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat suka memberikan kultum, suka terutama salat subuh, tapi zikir dulu. Wirid dulu. Nanti setelah beres baru menyampaikan tausiahnya. Kalau kita nanti mengalami seperti itu ya, apalagi dari luar negeri enggak difahami apa namanya isinya, ya sudah cuek aja. Kalau umpamanya kita mau pergi dihentikan, tolak. Saya mau pergi ngapain? Kamu hak kamu apa menahan saya gitu. Enggak boleh memaksa untuk mendengar omongan yang kita tidak paham. Itu kan dari luar negeri ya, asal ngomong mau paham mau tidak. Kebanyakan jamaahnya orang Indonesia, dia ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris, orang gak ngerti. Kalau toh ada yang menerjemahkan gitu ya, boleh kita pergi saja. Kalau mereka menghentikan, apa hak Anda menghentikan saya ya. Jadi sudah, bantah saja. Kita pergi dari tempat itu gak masalah ya. Wallahu'alam bisawab. Cukup sampai di sini, insya Allah kita akan jumpa kembali, melanjutkan kiat sukses belajar mengajar di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullaha ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi atau karena jabatan atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan.

0: Bergabung di grup WhatsApp Info YTS, dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin ikhwati fillah, para jamaah, para asatidah, para santri di Ma'had Ihya Ussunnah Tasikmalaya, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga radio lain, para pemirsa beberapa TV dan para netizen, kembali kita berjumpa. Bulan lalu kita sudah menjelaskan keutamaan akhlak, dan akhlak ini berbanding lurus dengan iman. Makin bagus iman, makin bagus akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak ini penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, suila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Orang yang akhlaknya baik, indikator imannya baik, sebaik akhlaknya. Dan akhlak juga indikator dari bagusnya ibadah. Ibadah yang benar, yang bagus, berbuah akhlak yang mulia. Sholatnya bagus, akhlaknya pasti bagus. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari keburukan akhlak. Fahsya' munkar itu akhlak yang buruk. Harusnya terkikis oleh sholat. Siapa yang sholat rajin tapi akhlak bejat, kebejatan akhlaknya indikator ditolaknya sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sun. Celaka orang yang sholat. Itu orang yang setelah sholatnya akhlaknya bejat. Sahun tapi diawali oleh an, bukan fi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun. Khusyu dalam sholat. Tapi kalau sahun an sholatihim sahun. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, an sholatihim sahun artinya dia lalai dari hikmah sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Seusai sholat dia tetap keji, dia tetap munkar, lalai dia dari tujuan sholat. Fawailul muslim. Sholatnya ditolak dan terancam azab. Jadi sholat yang benar lahir kemuliaan akhlak. Iman yang benar lahir kemuliaan akhlak. Saum yang benar lahir kemuliaan akhlak. Man lam yada qawla zur wal amala biwal jahal falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Orang selama saum akhlaknya buruk.

mulutnya tidak terjaga, perilakunya juga tidak terjaga, melakukan ucapan perbuatan yang buruk, Allah tolak saumnya. Ini menunjukkan saum mendidik orang untuk akhlaknya bagus, mulutnya perilakunya terjaga. Haji dan umroh juga begitu. Faman faradha fihinal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang melakukan haji di bulan-bulan haji, dia akhlaknya enggak boleh buruk. Tidak boleh rafath, tidak boleh fasik, tidak boleh jidal, itu keburukan akhlak. Dididik selama haji, selama umroh, jaga mulut, jaga ucapan, jaga perbuatan, berbuah kemuliaan akhlak. Akhlak yang baik ini buah dari iman, buah dari ibadah. Jadi akhlak tak diragukan lagi penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Salah satu di antara jenis akhlak yang baik, ini yang diedarkan di flyer kita ya. Jadi sebenarnya ada tiga, akhlak, zuhud, dan satu lagi apa? Istiqomah atau apa? Satu lagi naon her? Tawadu. Zuhud sajamen, tawadu sajamen. Materi lain nanti tawadu. Sekarang zuhud dulu. Apa makna zuhud? Zuhud termasuk akhlak yang mulia. Zuhud lahir dari iman, lahir juga dari ibadah yang baik. Secara bahasa, zuhud dzidur rugbah. Lawan dari rugbah. Rugbah itu berminat, berkeinginan, itu rugbah. Zuhud berarti tidak berkeinginan, tidak memiliki minat terhadap sesuatu. Itu makna zuhud dari sesuatu. Berkata Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat ketika menjelaskan makna zuhud. Kata beliau, az-zuhud fil lughah diddur rugbah fahuwa khilafuha. Yuqal fulanun zahidun fi kada wa fulanun raghibun fihi. War-rugbah hiya min jinsil iradah. Zuhud secara bahasa lawan dari rugbah, dari berminat, dari berkeinginan, lawannya. Kalau dikatakan orang itu zuhud dalam perkara tertentu, berarti enggak punya minat dalam perkara tersebut. Yang dimaksud zuhud yang merupakan akhlak yang baik adalah zuhud terhadap dunia. Maknanya tidak berminat menikmati kekayaan dunia. Kalau toh dunia Allah berikan kepadanya, dia tidak punya minat untuk menikmatinya, tapi dunia digunakan sebagai bekal atau alat untuk meraih kebahagiaan hakiki di akhirat. Karena apa? Kehidupan kita yang sebenarnya tadi akhirat, bukan di dunia. Dunia kan sementaranya puluhan tahun. Jarang orang yang 80 tahun masih hidup. Kalau toh 80 tahun masih hidup, enggak nikmat lagi itu hidup. Mau makan apapun yang enak-enak sudah ompong. Mau umpamanya melihat pemandangan yang indah, yang kinclong-kinclong, sudah lamur. Mau jalan-jalan ke sana kemari, sudah amruk badannya, sudah kena angin sedikit, batuk bersin. Mau makan umpama yang enak, enggak boleh, kolesterol nanti naik, tensi naik, gula naik, serba naik. Terus untuk apa hidup kalau dalam kondisi seperti itu? Jadi terlalu tua usia tidak membuat nikmat hidup itu ternikmati. Saya dulu ada tetangga sudah 90 tahun emak-emak.
Kalau ketemu emak sing panjang yuswanya apa? Tong didoakan panjang umur, geus bosan hirup. Karena enggak ada sesamanya ngobrol dengan anaknya, apalagi cucunya, apalagi cicitnya, enggak nyambung. Kesepian di hari tuanya. Jadi jarang orang yang 80 tahun, apalagi lebih. Kalau toh ada yang masih hidup, enggak ternikmati hidup. Setelah itu mati masuk alam kubur sampai kiamat. Hari kiamat nanti ada hisab sampai berakhir ke surga ke neraka, itu kehidupan yang sebenarnya. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya kalau mereka tahu. Jadi karena dunia pasti ditinggalkan sementara, maka dunia itu tidak menarik bagi orang yang seperti ini. Apalagi kenikmatan di dunia semuanya semu dan sebentar. Sering saya ungkit. Berapa lama sih nikmat yang kita rasakan dari apapun? Sebentar. Makan, lagi lapar, nikmat. Nikmat piring pertama, nambah piring kedua, senikmat yang pertama? Enggak. Nambah piring ketiga, nikmat? Tidak lagi, engap. Dipaksa, oh utah. Hanya beberapa menit. Lagi capek, ngantuk, tidur, nikmat enggak? Nikmat. Tapi berapa lama? Sejam, dua jam kalau

Di akhirat siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu orang yang beruntung, itu orang bahagia, itu orang yang sukses hidupnya. Akhirat bukan dunia. Karena itulah maka bagi orang yang menyadari hakikat dari dunia ini, dunia tidak lagi menarik bagi dirinya. Yang lebih menarik adalah akhirat. Itulah yang namanya zuhud. Al-Quran dan hadis yang sahih menggiring orang untuk zuhud terhadap dunia. Dengan cara digambarkan dunia ini ringkas atau sebentar di satu ayat, di ayat lain hina dan seterusnya. Contoh, Al-Quran umpamanya surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatu dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun fil amwal wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama thali ghaithin a'jabal kuffar. A'jabal kufaro nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutoma. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya main-main, sendagurau, perhiasan, saling bangga-bangga di antara kalian, saling memperbanyak anak-anak, malah saling memperbanyak istri juga. Kan ada orang yang istrinya empat, ada? Ada, di dia ayahnya, ayah. Superman. Saya masih cemen. Nah, kehidupan dunia digambarkan kama sali ghaithin a'jabal kuffar nabatu. Seperti hujan mengairi sebuah tanaman. Begitu diairi, tumbuh, subur, gembur, thumma yahiju. Fatarahu musfaro, setelah gembur subur berbuah berbunga gitu ya, kemudian layu dan kau lihat daunnya menguning, thumma yakunu hutoma, lalu berguguran mati. Pohon tuh kehidupannya kayak gitu. Itu gambaran kehidupan kita di dunia. Setelah itu kita pindah ke akhirat. Allah mewanti-wanti, wa fil akhirati adzabun syadidu wa magfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat ada azab yang super dahsyat, tapi ada juga ampunan dari Allah dan keriduannya. Lalu Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tiada lain kecuali kesenangan sesaat yang menipu. Ayat-ayat yang senada dengan itu amat sangat banyak. Dalam ayat lain yaitu surah An-Nisa 77, Allah menyatakan, Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun limanittaqa. Katakan olehmu bahwa kesenangan dunia ini sedikit, akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis Nabi SAW digambarkan perbandingan dunia dengan akhirat itu ibarat kalau kita mencelupkan telunjuk ke air lautan lalu kita angkat lagi. Air yang menetes satu tetes dari telunjuk kita itulah dunia. Samudra yang sangat luas itulah akhirat. Air satu tetes ini bukan untuk kita semua, terbagi-bagi untuk seluruh makhluk. Ada manusia yang jumlahnya miliaran, mungkin nanti triliunan. Ada binatang, ada para jin dan seterusnya, makhluk-makhluk lain berebut satu tetes dari kehidupan dunia. Samudra yang luas itulah akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ketika menjelaskan

0: menjelaskan makna Rahman dan Rahim Allah. Para ulama ahli tafsir diantara Imam Ibnu Katsir ketika membahas Ar-Rahman Ar-Rahim, beliau menyatakan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim maknanya adalah Ar-Rahman adalah yang memberikan satu rahmat dibagi-bagi ke seluruh makhluk di dunia. Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diantaranya diturunkan di dunia. Terus dibagi-bagi untuk seluruh makhluk. Malaikat, manusia, jin, binatang. Dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu memperoleh kenikmatan dari satu rahmat yang terbagi-bagi. Dengan rahmat Allah yang sedikit, kita kebagiannya dari satu rahmat itu super sedikit banget ya. Sudah bahagia banget, betah di dunia. 99 rahmat Allah tahan, Allah berikan di akhirat khusus ke orang-orang mukmin ahli surga. 99 rahmat dibagi ke sedikit orang, kan yang ke surga jauh lebih sedikit daripada ke nerakanya. Selain orang Islam pastilah ke neraka kalau mati dalam keadaan demikian, itu jumlahnya jauh lebih banyak. Di kalangan orang Islam sendiri ada yang ke neraka, tidak semuanya ke surga. Ada yang langsung ke surga, ada yang ke neraka dulu gitu. Jadi yang ke surga jauh lebih sedikit. Orangnya sedikit tapi rahmat Allahnya 99. Kebayang nikmatnya, bahagianya orang di surga nanti tidak bisa ditandingi oleh semua kebahagiaan yang pernah ada di dunia. Di dunia sebahagia-bahagia orang itu hanya satu rahmat dibagi ke seluruh makhluk. Nanti 99 dibagi hanya ke ahli surga. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak mengetahui kebahagiaan yang Allah sembunyikan bagi mereka, bagi ahli surga. Allah berfirman, a'dadtu li ibadiyas solihin mala ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatar ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hamba yang soleh, hamba-hambaku yang soleh, kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbersit dalam hati manusia. Tidak ada bandingannya pokoknya. Seindah apapun kita menghayalkan indahnya surga, kenyataan indahnya surga yang sebenarnya jauh lebih indah daripada hayalan kita. Otak kita, akal kita, perasaan, hayalan tidak mampu mengungkapkan kondisi indahnya surga yang sebenarnya. Nah, jadi begitu tuh. Perbandingan surga dengan neraka, yang perbandingan akhirat dengan dunia. Dunia super sedikit, super sementara, super sebentar. Akhirat abadi selamanya dengan kebahagiaan yang tak bisa dijangkau oleh indera kita. Makanya siapa yang punya minat terhadap dunia dengan mengabaikan akhirat, bodoh itu orang. Tapi justru kebanyakan manusia demikian. Allah menyatakan dalam surah Al-A'la ayat 16-17, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abaqa. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat jauh lebih baik dan lebih abadi. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 26 Allah berfirman, wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Mereka berbangga, berbahagia dengan kehidupan dunia, padahal tidaklah kehidupan dunia ini dibanding akhirat kecuali samenel. Samenel itu apa?
1: sedikit.
0: Tapi sebenarnya kaget juga, menel, tahu menel dalam bahasa Sunda, menel itu anak gajah. Anak gajah gede apa kecil? Gede. Ada lagi kalau orang Islam, orang Sunda menggambarkan sesuatu yang gede, itu segede nanahaun malah. Padahal nanahaun itu sebutan bagi anak ikan bogo, tahu bogo? Nama sejenis ikan. Itu beranak. Nah, anak bogo itu namanya nanahaun, itu kecil. Tapi nah peribah segede nanahaun, padahal itu kecil. Kalau anak gajah segede menel, padahal anak gajah gede. Tapi inti nama, kata Allah, wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata. Tidaklah perbandingan dunia dan akhirat kecuali hanya kesenangan sedikit. Allah tuh lebih menginginkan kita tuh dapat dunia, dapat akhirat daripada dunia. Tapi kita lebih menginginkan dunia daripada akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 67, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan kesenangan dunia, padahal Allah menginginkan akhirat, kesenangan akhirat bagi kalian. Da akhirat mewah, tak ada bandingannya. Kalau ada orang yang mengatakan pakai ro'yu, disangkanya logis, disangkanya rasional, disangkanya realistis. Kenapa orang berburu dunia dengan mengabaikan akhirat, dengan memberikan perbandingan yang enggak tepat? Kata mereka, sok, kalau kamu diberi 100 ribu, mending sekarang, mending bulan depan atau tahun depan. Ya mending sekarang atau sekarang real, nyata gitu, tahun depan mah. Bawa itu. Belum tentu kita masih hidup gitu. Jadi mending akhirat, mending dunia, ya mending dunia. Dunia mas sekarang, akhirat, wah entah kapan gitu. Entah ada, entah tidak, kata mereka. Logis apa tidak? Seperti logis. Kalau seperti berarti gak logis. Anak itu seperti monyet. Berarti bukan monyet. Cuma mirip. Seperti logis berarti gak logis. Seperti rasional, seperti realistis tidak. Kalau umpamai perbandingan nih 100 ribu sekarang atau tahun depan. Iya, kalau 100 ribu sekarang, tahun depan 100 ribu ya mending sekarang. Tapi coba, mending sekarang dikasih 100 ribu, tahun depan dikasih 1 triliun. Mending tahun depan 1 triliun, mending 100 ribu sekarang. Mending tahun depan 1 triliun atuh, ya. Yeah. Walaupun agak lama, tapi wah segerina nahon teh tadi, alias sebanyak. Dunia dan akhirat gak bisa dibandingkan. Dunia betul real nyata sekarang, tapi sedikit. Akhirat nanti memang, tapi wah segerina apa tadi? Nahon teh. Nahon oge eleh kata. Lebih gede daripada nahon. Allah berfirman menggambarkan kisah si Qarun. Qarun itu sezaman dengan Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ikon orang kaya dalam kehidupan manusia. Kata Allah, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithlu ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin 'adzim. Wa qala alladhina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shaliha wa la yulaqaha illa as-sabirun. Keluarlah si Qarun ke tengah kaumnya dengan membawa perhiasannya. Tubuhnya itu kayak toko emas, we. kalungnya sampai ngegayot aya 10 kilo mamer. Pernah enggak lihat emak-emak di pasar terutama pakai kalung, pakai kerudung, pakai kalung-kalungnya itu dipakainya di luar kerudung biar kelihatan. Ada berapa puluh dikalungkan, uyuhan teu berat. Sekedar memamerkan kakak ini emas saya. Gelangnya dari bergelangan sampai sikut tuh. Kalau bisa mah sampai sini. Dan seterusnya tuh. Cincinnya penuh sepuluhnya. Kalau nunjuk tuh begini. Ada yang begitu. Itu gak seberapa. Si karun lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Fakharaja ala qawmih bizinatih. Dia keluar ke tengah kaumnya dengan banyak perhiasan. Gak semua, yang sisanya jauh lebih banyak. Gak bisa terpakai semuanya. Terus berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan di dunia. Kabita tuh kusi karun. Dia mengatakan, ya laita lana mitlu ma utiya karun. Innahu ladhu hadzin azim. Celaka aku, aduh. Kalaulah aku memiliki harta seperti yang diberikan si karunnya. Coba kalau saya sekaya dia. Dia itu memiliki nasib atau bagian yang sangat banyak dari kehidupan dunia. Irahanya orang si karun gitu ta. Itu respon orang yang matre, yang dunia oriented, yang minatnya kepada kehidupan dunia. Hokcai melihat yang kayak begitu. Tahu hokcai? Olohok bari ngacai. Ngembang kadu. Kadu tahu kadu? Kadu itu durian. Durian pohonnya ada bunganya. Nama bunga durian itu disebut olohok. Makanya kalau orang bengong, olohok siga ngembang kadu gitu. Artinya olohok, hok cair ya tadi. Jadi orang yang minatnya kepada dunia melihat si karun itu hok cair, ngembang kadu. Tapi lihat respon orang berilmu. Wa qala alladzina utul ilma. Berkatalah orang-orang yang sudah diberi ilmu. Wailakum, celaka kamu. Thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihah. Pahala dari Allah itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Keimanan dan amal soleh jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya mah pasti musnah, hancur, ditinggalkan. Iman amal soleh mah itu sampai ke akhirat, sampai ke surga. Tapi wala yulak qaha illa sabirun, tak ada orang yang bisa memiliki sikap seperti ini, tak ada orang yang memiliki pandangan seperti ini, yaitu lebih mengutamakan akhirat kecuali orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, godaan dunia ini hanya sebentar kok. Setelah masa ujian ini berlalu, tinggal kebahagiaan. Masuk alam kubur bahagia, memperoleh nikmat kubur. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang semua menderita, kepanasan, ketakutan. Ada sekelompok orang yang nyaman, yang sejuk, yang merasakan aman. Di bawah naungan arsy Allah Azza wa Jalla. Bahkan dikasih kursi-kursi istimewa. Tunsabu li ta'ifati minnas, minan nas, karosiu haular ash yaumal qiyamah. Akan ditagakan tuh beberapa kursi di sekeliling ars, di tengah-tengah manusia pada hari kiamat. Dalam riwayat lain, manabir min nur, mimbar-mimbar yang bercahaya. Alaiha qawmun. Di atas mimbar atau kursi itu ditempati oleh sesuatu kaum, beberapa orang. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatal badr. Wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Itu ekspresi kebahagiaan.

Ada tuh orang-orang di akhir di dunianya sabar sebentar, iman amal soleh, setelah berlalu dari kehidupan dunia tinggal bahagia. Di alam kuburnya dapat nikmat kubur, di padang mahsyarnya dapat naungan dari Allah, dia di bawah arah naungan arsy Allah dapat kursi atau mimbar-mimbar yang istimewa, ketika dihisab-hisabnya mudah, ketika diberikan apa namanya buku catatan diambil dari sebelah kanan, begitu diambil ekspresinya, ha fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Orang yang memperoleh kitab catatan amal dari sebelah kanannya sumringah, ini baca kitab catatan amal saya ini, diperlihatkan, dipamerkan karena bagus isinya, iman amal soleh kebaikan isinya gitu. Apalagi ketika nyebrang shirath bisa secepat kilat. Shirath itu mengerikan. Ya kecil. Katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, balaghani anna shirath ahadda minas saif. Sampai riwayat berita kepadaku bahwa shirath itu lebih tajam daripada pedang. Kecil. Itu yang sahih. Adapun ungkapan bahwa shirath itu titian serambut dibelah tujuh, enggak ada riwayatnya. Tapi betul kecil-kecil. Gelap lagi. Poek teka tinggali curuk-curuk acan. Leur deh, leur itu. Matak tisko sewat tisirnya neraka. Selain itu ada besi-besi pengait menyambar orang-orang yang apa namanya yang lewat. Tanpa besi aja sudah susah. Ya gelap. Sebelum ke sirat itu orang dibagi cahaya dulu. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan Al-Qur'an surah Al-Hadid, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Itu ada riwayat nanti Allah membagikan dulu cahaya kepada orang-orang mukmin, termasuk orang munafik dikasih cahaya sejempol tuh. Pas digiring ke sirat, cahaya orang munafik rebareum. Gelap. Tekang teka tinggali curuk-curuk acan. Katinggali ku jalma mukmin. Atuh sian jalma mukmin teh hariwang bisi cahayana oge pareum siga jalma munafik. Adzan asar ini. Adzan asarnya. Adzan asar isya gitu. Kita adzan dulu ya. Sebentar setelah adzan kita salat, setelah salat kita pulang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Fadhol.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Kita lanjut sebentar. Jadi orang munafik padam. Terlihat oleh orang-orang mukmin. Takut cahaya mereka juga padam. Mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Ada di antara orang mukmin yang cahaya segede gunung. Ada yang setinggi pohon kurma. Ada yang setinggi orang berdiri. Amat sangat tergantung dari amal masing-masing ketika di dunia. Orang-orang mukmin seperti itu ada yang sekejap mata. Ada yang secepat kilat. Ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat burung terbang, ada yang secepat orang berlari, ada yang secepat jalan, ada juga yang ngalangsut. Yang ngalangsut merangkak. Ada yang terkoyak-koyak tapi selamat, ada yang hampir tiba dikait masuk ke neraka. Orang-orang yang menderita itu karena amal untuk akhiratnya minim. Ketika di dunia yang dia kejar hanya kesenangan dunia. Kita lihat orang-orang yang orientasi hidupnya akhirat, mereka selalu berbahagia di setiap momen, baik ketika di dunia, di alam kubur, di alam mahsyar, ketika dihisab, ketika nyebrang bisa secepat kilat, apalagi setelah masuk ke dalam surga. Ini orang yang zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia bukan berarti anti terhadap dunia, tidak mencari dunia, bukan. Tidak kaya, menghindari kekayaan, tidak. Ada di kalangan para nabi, para sahabat, kaya raya, tapi zuhud. Siapa nabi terkaya? Nabi Sulaiman. Walaupun kekayaannya bro di juru, bro di pantau, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nepikeun ka teu kalebok, saking banyaknya, tapi beliau tetap zuhud. Zuhud tidak diidentik dengan miskin, tidak. Nanti kita akan terangkan. Jadi zuhud itu bukan tidak memiliki dunia, tapi tidak memiliki minat untuk menikmati dunia. Dunia yang dimiliki, yang Allah berikan, digunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Tapi sekali lagi, manusia lebih mengutamakan dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah 20:21. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian lebih mencintai al-ajilah yang segera, yaitu dunia. Kalian meninggalkan akhirat. Orang yang seperti itu sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 3. Kata Allah, Alladzina yastahibbuna alhayata dunya alal akhirah, wa yasudduna an sabilillah, wa yabghunaha iwaja, ulaika fi dholalim ba'id. Orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Mereka menghalangi-halangi orang dari jalan Allah. Mereka itulah orang yang berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Surah An-Nazi'at ayat 37-39. Fa'amma man togha wa atharal hayatad dunya fa'innal jahimahiyal ma'wa. Adapun orang yang togo, yang durhaka, tawud, melewati batas syariat, melanggar syariat Allah. Wa atharul hayata dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahimah yal ma'wa, maka neraka jahim itu tempat menetapnya nanti. Dalam Al-Quran surah Hud ayat ke-15 dan 16 Allah menyatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illan nar. Siapa orang yang lebih menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya? Kami berikan kepada mereka di dunia sedikit pun tidak akan dirugikan, tapi merekalah orang-orang yang tidak memiliki bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wahabita ma sunu fiha, maka terhapus semua amal-amal baik yang dilakukan di dalamnya. Wabatilu ma kanu ya'malun, batil semua amal-amal mereka. Ada orang beramal-amal akhirat tapi diniatkan untuk dunia. Dia rajin zikir sekian ribu kali agar apa? Kalau dagang dia laku, kalau lagi ngejual sawah, tanah atau rumah cepat laku, kalau dia punya karir nanjak terus, kalau dia jomblo semoga cepat dapat jodoh 2-3 sekaligus. Makanya dia wirid sekian puluh ribu kali, dia sholat ini sholat itu untuk dunia. Ada mobil bagus miliaran disolawatin, solawatnya amal akhirat tapi diniatkan agar dapat mobil. Kena dengan ayat ini. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha. Siapa orang yang dengan amalnya dia menginginkan kehidupan dunia dan kemewahan. Di ayat berikutnya ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka orang-orang yang enggak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Terbalik, harusnya dunia dicari sebagai bekal untuk bahagia di akhirat. Rizki dicari untuk menopang ibadah. Ini terbalik, ibadah dijadikan alat untuk meraih keuntungan duniawi. Terbalik ya. Lihat orientasi hidup dunia yang tidak zuhud berakhir sangat amat mengenaskan, sedangkan orang-orang yang mengejar kebahagiaan akhirat dia zuhud terhadap dunia. Makna zuhud terhadap dunia bukan menjauhi dunia, bukan tidak mencari dunia, tapi tak berminat menikmati kemewahan dunia. Dunia yang mereka dapat dari Allah digunakan untuk kebahagiaan akhirat nanti. Inilah beberapa ayat tentang zuhud. Selain ayat ada hadis. Hadisnya masya Allah menarik, penjelasan hadis tentang zuhud terhadap dunia. Setelah hadis nanti ada ucapan para sahabat dan para ulama tentang zuhud. Setelah itu nanti ada tingkatan-tingkatan zuhud. Oh masih lama ini zuhud juga. Tapi waktunya sudah habis. Tapi besok kita ketemu lagi. Ba'da asar sampai maghrib mungkin agak luang waktunya besok ya. Kita akan lanjut besok, untuk sekarang cukup sampai di sini. Kalau ada 1-2 pertanyaan yang enteng, ringan dan gampang dijawab, silakan tanyakan, kita buka tanya jawab dulu. Kalau pertanyaannya sulit, susah dijawab, jangan ditanyakan. Kalau ada yang mau ngacung, silakan nanti dikasih mic, kalau mau pakai tulisan juga boleh. Silakan, ada yang mau bertanya? kumaha ulangi. Kan akhlak teh buah iman dan ibadah. Terus dia berusaha untuk berbuat baik tapi ingin disebut orang baik bukan karena Allah. Taib, barakallahu fiik. Ada orang yang berbuat baik, tapi niatnya itu bukan akhirat, hanya ingin viral, dipuji, diberi sebutan orang baik gitu. Gimana orang seperti itu? Taib, barakallahu fiik. Sebenarnya ya. Kemuliaan akhlak itu enggak bisa dipakai alat untuk bersandiwara, enggak. Dia berbuat baik bukan karena Allah dan Rasulnya yang menyuruh, tapi karena ingin dipuji orang, itu enggak akan bisa. Karena apa? Akhlak adalah lahir dari kondisi hati. Apa yang diucapkan mulut, apa yang dilakukan oleh anggota badan, itu instruksi hati. Ala wa inna fil jasadi mudhah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Segumpal daging ini baik-baik seluruh anggota badan. Amal yang dilakukan oleh anggota badan dikatakan oleh mulut baik. Kalau buruk-buruk, segumpal daging ini adalah hati. Jadi akhlak itu perbuatan lisan dan anggota badan sebagai cerminan dari hati. Kalau hati buruk seperti umpamanya niatnya riya, riya itu menunjukkan buruknya hati. Dia hanya akan terlihat baik dalam satu dua jenis amalan. Di belakang manusia dia berbuat buruk. Mumpung enggak ada orang lihat atau ada orang lihat tapi enggak dikenal, dia berbuat dosa dan maksiat. Dijamin orang seperti itu keburukannya itu akan Allah bongkar di hadapan manusia. Dijamin seperti itu. Jadi orang yang pura-pura baik, pura-pura ikhlas, pura-pura begini dan begitu, Allah akan bongkar kepura-puraannya. Ini yang pertama. Kedua, keperbuatan baik yang dia lakukan secara pura-pura hanya untuk dipuji manusia, oleh Allah ditolak, tak diberi pahala, bahkan terancam azab. Ingatkan hadis tentang tiga orang manusia hebat dengan tiga amalan hebat, tapi tiga-tiganya ke neraka. Pertama mujahid yang mati syahid. Mati di medan perang. Betul sedang berjihad dipanggil oleh Allah. Limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang itu menjawab, qataltu fi sabilika hatta qutilt. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Para malaikat juga menyatakan kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyu qala annaka jari faqad qil. Kamu betul berperang, tapi niat perangmu agar kamu disebut pemberani, jagoan, pahlawan. Pujian itu telah kamu dapatkan. Belum orang itu dilempar ke dalam api neraka. Kedua dipanggil ulama, ustaz, dai, kiai, ajengan, mubalig, kayak gitu tuh. Kerjanya apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Matinya dalam keadaan demikian. Dipanggil oleh Allah. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu waqara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, selama hidup aku belajar, mengajar, baca Qur'an. Terus begitu. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Ta'allamta li ayyuqala annaka alim faqad qil waqara'ta al-Qur'an li ayyuqala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar. tapi niat belajarmu, niat mengajarmu agar kamu viral, disebut orang alim, disebut dai sejuta ummahat. Dan ucapan itu, pujian itu telah kamu dapatkan. Kamu betul baca Quran, tapi niat baca Quran agar kamu itu disebut qori. Aduh, tajwid makhrajnya sempurna, lagunya enak, banyak ditiru orang. Pujian itu telah kamu dapatkan. Beleweng dibalangkan kanan neraka. Kalau tadi kan belewer, ini beleweng. Apa bedanya? Satu eng, satu er, itu aja bedanya. Ketiga, hartawan dermawan. Hartanya habis dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Allah tanya, kata orang itu, ya Allah, tidak ada satupun mumin yang engkau suka untuk berinfak di momen itu kecuali aku infak sampai habis. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Tasaddaqta li ayyuqala annaka jawad faqad qil. Kamu betul sodakoh, tapi sodakohmu kamu niatkan agar kamu dikenal sebagai orang dermawan. Dan ucapan atau pujian itu telah kamu dapatkan, dilempar lagi ke dalam api neraka. Jadi semua Allahu a'lam bissawab. Cukup sampai sini dulu. Besok insya Allah ba'da asar kita lanjut. Jangan telat. Jam 4 kurang lah, biar agak luang waktunya sampai menjelang maghrib. Sebab sekarang asar itu jam 2.45 nya. Jam 2.38. Mungkin jam 3 sudah selesai sholat, kita mulai ya. Dari jam 3 sampai insya Allah sebelum subuh kita selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku seiman, kita lanjutkan kajian Sahih Bukhari-nya. Kemarin kita sudah membacakan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa wahyu yang pertama kali turun berupa mimpi-mimpi yang benar. Lalu kemudian Rasulullah dijadikan suka menyendiri di Gua Hira, sehingga akhirnya datanglah malaikat Jibril membawa wahyu, di mana malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca. Lalu kemudian malaikat Jibril menekan Rasulullah SAW sampai Rasulullah kesusahan. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca. Sampai malaikat Jibril kembali menekannya sampai 3 kali. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam." Maka kemudian Rasulullah pun turunlah, pergi langsung ke rumah Khadijah dalam keadaan beliau ketakutan sekali. Sesampainya di rumah, Rasulullah pun berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Fazammaluh. Lalu kemudian Khadijah pun menyelimuti Rasulullah SAW. Hatta

ذهب عنه الرعب، hingga apa rasa takutnya pun hilang dan tenang kembali. Lalu kemudian Rasulullah pun menceritakan tentang kejadian yang beliau alami di Gua Hira. Kata Rasulullah, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir jangan-jangan aku mau mati. Apa kata Khadijah? Kalla, tidak. La yukhzika Allahu abada, tidak mungkin Allah menghinakan dirimu. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taqsibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Karena kamu itu suka orang yang suka silaturahim, orang yang ya bekerja untuk orang-orang yang susah, orang yang senantiasa menghormati tetamu. Mana mungkin orang seperti kamu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Khadijah pun membawa Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini ya, dia masuk Islam. Dia masuk agama Nasrani. Kemudian dia menerjemahkan Injil yang berbahasa Ibrani ke bahasa Arab. Kemudian kata Khadijah, hai anak pamanku, coba kamu dengarkan kisah tentang anak saudaramu ini. Apa kata Waraqah? Ya ibn akhi, madha tarah? Hai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Kuat saat kaum kamu mengusir kamu nanti. Kata Rasulullah, wa mukhrijiyahum, apakah aku akan diusir oleh mereka? Kata Waraqah, na'am, ya. Lam ya'ti rajulun qad bima ji'ta bih illa 'udi. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran yang kamu bawa kecuali pasti dimusuhi. Wa in yudrikni yawmuk ansurka nasran mu'azzara. Jika aku masih mendapatkan hari-harimu nanti, aku akan bela sekuat-kuatnya. Namun tak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia dan wahyu pun terputus. Ya. Nah, ini akal Islam. Hadis ini akhi, ya, menunjukkan bahwa wahyu yang pertama kali turun adalah yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah. Dan ini sangat sesuai sekali, Pak. Karena kita disuruh untuk membaca. Al-Qur'an itu untuk dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun kaum Mu'tazilah memahami ayat ini dengan pemahaman yang salah. Mereka mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban pertama seorang hamba adalah an-nadhar, itu melihat, membaca alam semesta. Ya. Dijawab oleh para ulama, tidak. Ayat ini menunjukkan justru bahwa kewajiban pertama seorang hamba adalah tauhid. Karena Allah mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dan inilah hakikat tauhid, memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis Jabir bin Abdullah wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi, di mana Jabir bin Abdullah menceritakan tentang masa-masa terputusnya wahyu. Artinya setelah diturunkan surat Iqra, wahyu pun apa? Terputus.
Faqala fi hadithihi, di situ disebutkan ya bahwa Rasulullah SAW bersabda, baina ana amshi istami'tu sautan minas sama, ketika aku sedang berjalan tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ard, sedang duduk di antara langit dan bumi di atas kursi. Faru'ibtu minhu, aku kembali ketakutan. Faraja'tu fakultu zammiluni, maka aku pun pulang dan aku berkata, selimuti aku. Maka Allah pun kemudian menurunkan, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, wahai yang berselimut, bangkitlah dan berikan peringatan, dan Tuhanmu besarkan, dan bajumu bersihkan, dan patung-patung itu tinggalkan. Apa maksud Imam Bukhari membawakan hadis Jabir ini, bro? Ketahuilah akhi, Imam Bukhari seakan ingin membantah pendapat yang mengatakan bahwa surat yang pertama kali turun itu Al-Muddatsir, karena memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, surat yang pertama kali turun itu yang mana. Jumhur berpendapat bahwa surat yang pertama kali turun yaitu Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Dasarnya mana? Yaitu hadis Aisyah tadi. Sebagian ulama berpendapat bahwa surat yang pertama kali turun itulah Al-Muddatsir, berdasarkan riwayat Jabir. Ya. Di mana Jabir ditanya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, "Ayyul Qur'ani unzila qablu?" Al-Quran mana yang paling pertama kali turun? Qal, kata Jabir, ya ayyuhal muddatsir. Atas dasar riwayat ini, Pak, mereka mengatakan bahwa surat yang pertama kali turun itu apa? Ya ayyuhal muddatsir. Maka Imam Bukhari membawakan hadis Jabir secara lengkap untuk membantah pemahaman ini. Karena dalam hadis Jabir tersebut, Jabir mengatakan apa? Beliau sedang menceritakan tentang masa terputusnya wahyu. Ini saja menunjukkan seakan-akan Imam Bukhari mengatakan bahwa Jabir itu, ya, riwayat Jabir ini dijelaskan oleh riwayat ini, bahwa ya ayyuhal muddatsir itu turun setelah apa? Terputusnya wahyu. Berarti itu bukan yang pertama. Yang kedua, Jabir mengatakan di situ dalam riwayatnya, wa Rasulullah SAW sabda, aku mendongakkan kepalaku ke langit, ternyata itu malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira. Ucapan ini saja tegas, Pak, menunjukkan bahwa bukan ayat ayyuhal muddatsir yang pertama kali. Maka dari itu pendapat yang sahih, yang rajih, yang paling kuat, bahwa yang pertama kali turun itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kata para ulama, Rasulullah nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddatsir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan iqra, dan diangkat menjadi rasul dengan apa? Al-Muddatsir. Ya. Sehingga kemudian dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa nabi adalah yang diberikan kepadanya wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Dalilnya Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra.

dan tidak ada perintah untuk menyampaikan. Kemudian Rasulullah diangkat menjadi Rasul, baru diperintahkan untuk menyampaikan. Ikhwata Islam sadaku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akal Islam ya, bahwa pendapat yang paling kuat wahyu yang pertama kali turun itu apa? Surat Iqra. Kemudian yang kedua baru apa? Ya ayyuhal muddatsir. Fahamiyal wahyu watataba'a. Semenjak itu pun kemudian wahyu terus menerus turun. Iya. Kenapa Al-Qur'an turunnya tidak sekaligus kepada Rasulullah SAW? Kenapa Al-Quran turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Rasulullah SAW? Ya. Ini pernah ditanyakan oleh orang-orang musyrikin kepada Rasulullah SAW. Apa kata orang-orang musyrikin? Ya. Kata mereka dalam surat, sebentar, dan surat Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Berkata orang-orang kafir itu, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus saja kepada Rasulullah? Apa kata Allah, Pak? Demikianlah agar kami kokohkan dengan Al-Qur'an hatimu dan kami bacakan Al-Qur'an secara tartil. Ini rupanya, Pak, hikmah kenapa Al-Qur'an itu diturunkan secara apa? Berangsur-angsur, enggak sekaligus 30 juz kepada Rasulullah SAW. Yaitu supaya mengokohkan hati Rasulullah dengan Al-Quran. Dan ini kita mengambil faedah, Bapak, bahwa hati itu kalau selalu dibacakan Al-Quran terus, Pak, dia akan kuat, kokoh imannya. Makanya Allah mengatakan wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian akan kafir? Artinya kekafiran jauh dari kamu. Wa antum tutla alaikum ayatullah, sementara kalian terus menerus dibacakan ayat-ayat Allah. Ini menunjukkan, akhi, orang yang senantiasa terus bersama Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, Allah akan kokohkan imannya, Allah akan kuatkan keimanannya dan dijauhkan dari kekafiran. Akhwal Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan hadis yang kelima. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi. Dari Ibnu Abbas, Ibn Abbas seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah supaya diajarkan apa? Tafsir. Dari Ibn Abbas tentang firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lisanmu dengan Al-Quran supaya kamu tergesa-gesa dengannya. Apa maksud ayat ini? Kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW yu'aliju minat tanzili siddah wa kana mimma yuhariku syafatai. Adalah Rasulullah SAW menghadapi kesulitan ya ketika diturunkan wahyu. Dan beliau ketika diturunkan wahyu menggerakkan lisannya, terburu-buru ingin segera menghafalnya karena takut hilang.
Faqala Ibnu Abbas, ya, wa kana mimma yuharrishuk wa qala Ibnu Abbas, fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Aku akan gerakan lisanku sebagaimana dulu Rasulullah SAW menggerakkannya. Fa anzalallahu azza wa jall, lalu Allah pun turunkan ayat ini. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'ta فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Apa kata Allah? Ya. لَا تُحَرِّكْ بِهِ, kamu jangan gerakan lisanmu itu karena tergesa-gesa ingin segera apa? Menghafal Quran. Sesungguhnya kewajiban kami lah untuk mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Kata Ibnu Abbas, ay jam'uhu fi sadrika wa taqra'uhu. Artinya kewajiban kami untuk mengumpulkan Al-Qur'an di dadamu dan membuat kamu hafal dengan Al-Qur'an. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah membacakan, telah selesai, baru ikuti bacaannya. Fastama' lahu wa ansit. Fastami' lahu wa ansit. Artinya kata Ibnu Abbas, dengarkan dulu, diam. Ya. Summa inna alaina bayanah, kemudian kewajiban kamilah untuk menjelaskannya. Artinya kata Ibnu Abbas, summa inna alaina an taqra'ah. Kemudian kewajiban kamilah untuk membuat kamu menjadi hafal, faham. Fakana Rasulullah SAW ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'. Maka Rasulullah SAW setelah itu pun apabila datang Jibril, maka Rasulullah pun mendengar dulu. Fa idzan talaqa Jibril qara'ahu Nabi SAW kama qara'ahu. Apabila Jibril telah pergi, baru Nabi pun kemudian membacanya seperti bacaan Jibril. Akhal Islam, ya, hadis ini memberikan kepada kita faedah, Pak, yaitu tentang pentingnya talaqqi ilmu. Artinya, Pak, ilmu itu harus berguru, gak bisa otodidak. Rasulullah SAW mengambil Al-Quran dari malaikat Jibril. Rasulullah dengarkan. Setelah malaikat Jibril pergi, Rasul pun baru membacanya. Lalu kemudian Rasul pun membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Para sahabat pun mendengarnya dan mereka pun membacanya dan menghafalkannya. Para sahabat pun mengajarkannya kepada para tabi'in. Demikian dari mulut ke mulut, Pak. Dari mulut ke mulut. Demikianlah ilmu, ya. Oleh karena itu para ulama terdahulu mengatakan, jangan kamu belajar Al-Quran kepada mushafi yang hanya belajarnya cuma otodidak doang. Jangan. Belajar Al-Quran itu kepada orang yang berguru. Dulu Rasulullah berguru kepada malaikat Jibril. Para sahabat berguru kepada Rasulullah, para tabi'in berguru kepada para sahabat, para tabi'ut tabi'in berguru kepada tabi'in. Demikian, Pak. Sanadnya tidak terputus. Tapi kalau antum belajarnya cuma dari otodidak, terputus sanad antum. Antum punya guru, guru antum punya guru lagi, guru antum punya guru lagi, terus nyambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama mengatakan apa, Pak? Awalul ilm al-istima'. Awal ilmu itu mendengar. Thummal insat, kemudian diam.
Summal faham, lalu kemudian memahami. Summal hifad, lalu menghafal. Baru kemudian sampaikan. Jangan loncat langsung nyampein, Pak. Makanya kita penuntut ilmu itu, Pak, harus pintar mendengar dulu. Jangan pintar komentar. Di zaman sekarang tuh banyak yang pintar ngomong, pintar komentar. Seandainya kita pintar mendengarkan, mendengarkan dalil, mendengarkan ilmu, lalu kita berusaha untuk memahaminya, lalu kita hafalkan, kita kuasai ilmu, masya Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami." Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada orang yang mendengarkan sabdaku, yaitu hadis, kemudian ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia apa? Menyampaikan. Demikian Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah di sini bagaimana tata cara menuntut ilmu. Ketika diturunkan wahyu, Rasulullah SAW berusaha ngikutin, dilarang oleh Allah. Dengarkan dulu, diam. Baru nanti setelah dibacakan, baru kamu baca. Ini metode dalam menuntut ilmu. Maka dari itu akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Yes. Jangan pernah kita malas, Pak, datang ke majlis ilmu. Langsung berguru. Ya. Antum belajar hadis harus ada gurunya. Belajar Al-Qur'an harus ada gurunya. Demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya, akhul Islam, saudaraku seiman. Hadis nomor 6. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم kata Ibn Abbas, manusia yang paling dermawan. Manusia yang paling dermawan siapa? Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu, Pak, subhanallah, Pak, ya, saking dermawannya itu gak pernah menolak permintaan, Pak. Pernah Rasulullah dikasih baju sama seorang wanita, maka beliau pun pakai karena butuh. Lalu beliau keluar dengan memakai pakaian itu, Pak. Rupanya ada seorang sahabat bilang, "Hai Rasulullah, baju ini bagus sekali, andaikan buat aku." Apa yang terjadi? Rasulullah masuk ke rumahnya, dibuka itu bajunya, dikirimnya ke orang itu. Subhanallah. Akhirnya para sahabat yang lain marah sama dia, Pak. "Ma'asan, kamu ini gak berbuat baik. Kamu kan tahu Rasulullah lagi butuh pakaian. Kenapa kamu minta?" Sampai begitu Rasulullah SAW. Saking dermawannya. Ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi kapan? Di bulan Ramadan, saat bertemu dengan Jibril. Apa hikmahnya? Kenapa di Rasulullah SAW ya kedermawanannya meningkat di bulan Ramadan? Kenapa di bulan Ramadan kita dianjurkan banyak-banyak sedekah, banyak-banyak memberi makan? Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan beberapa hikmah. Kenapa kita dianjurkan untuk semakin dermawan di bulan apa? Ramadan. Yang pertama, kata Ibn Rajab, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Dan amal soleh apabila bertepatan dengan waktu yang mulia,
maka pahalanya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah yang kedua, hikmahnya kenapa kita ini dianjurkan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan? Hikmah yang kedua, karena puasa itu bagaikan perisai, kata Rasulullah, as-shaumu junnah, perisai dari api neraka. Sedangkan sedekah itu apa, Pak? Pemadam. Pemadam api. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, as-shadaqatu tudfi'ul khathi'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti apa? Air memadamkan api. Kalau kita punya perisai dan punya pemadam, maka ini sangat dahsyat, Pak, untuk menghindarkan diri kita dari api neraka. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita di bulan Ramadan untuk memperbanyak apa? Sedekah. Terutama memberi makan akhir Islam. Hikmah yang ketiga, kata Ibn Rajab, yaitu membantu orang-orang yang berpuasa. Kadang di bulan Ramadan orang-orang berpuasa, Pak, bersungguh-sungguh ibadah. Maka dengan kita banyak sedekah, memberi makan, itu membantu mereka dalam ibadah mereka. Akhwal Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, dan hikmah-hikmah yang lainnya disebutkan oleh Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Bisa antum merujuk kitab tersebut. Iya. Dan adalah Malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW di setiap malam bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi di setiap malam bulan Ramadan Rasulullah ketemu dengan Malaikat Jibril. Untuk apa, Pak? Fayudarisuhul Qur'an. Untuk mempelajari Al-Quran. Ini menunjukkan, Pak, kita sangat dianjurkan di malam-malam bulan Ramadan memperbanyak baca Al-Quran dan mempelajarinya. Makanya Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dahulu Salafus Saleh di bulan Ramadan semakin meningkat, Pak, baca Quran. Kalau di luar bulan Ramadan mereka mengkhatam Quran, ada yang sebulan sekali, ada yang sebulan dua kali. Tapi di bulan Ramadan salafus saleh terdahulu rata-rata mengkhatam setiap tiga hari sekali. Bahkan disebutkan bahwa Imam Syafi'i di bulan Ramadan mengkhatam sehari sekali. Subhanallah, akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhal Islam. Jadi dianjurkan kita untuk tadarus, istilah orang Indonesia namanya apa? Tadarus Al-Quran. Cuman kalau di Indonesia bentuk tadarusnya biasanya muter nih, Pak. Misalnya 10 orang nih, satu orang baca satu lembar, nanti selesai gantian temannya, satu lembar, satu lembar, satu lembar, yang lain mendengar. Nah, yang gaya kayak gini nih, hukumnya gimana ini? Boleh enggak? Terjadi perselisihan para ulama. Kalau Imam Malik pendapatnya apa? Bid'ah. Karena cara tadarus seperti ini disebut dengan istilah ulama namanya idaroh. Kalau Imam Malik pendapatnya cara seperti ini bid'ah, karena enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat. Sedangkan jumhur mengatakan boleh. Karena disamakan dengan kebiasaan para sahabat itu biasanya mereka membaca Al-Qur'an satu orang, yang lain mendengar. Nah, cuma bedanya ini bergantian gitu, Pak. Ini sudah selesai, gantian temannya, terus muter. Kata jumhur,
Tidak ada bedanya ini. Ya, bedanya cuma muter doang. Yang satu baca Quran, yang lain mendengar. Allahu a'lam, ya, pendapat yang paling kuat dalam ini pendapat jumhur bahwa itu diperbolehkan akhlak Islam saudaraku seiman. Walaupun tentunya yang paling bagus, yang paling baik, ya, kita membaca sendiri sendiri karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, memperbanyak baca Al-Qur'an. Atau jadi perselisihan lagi. Apa ada sebuah pertanyaan, mana yang lebih utama di bulan Ramadan? Memperbanyak khatam Qur'an atau mentadaburi Al-Qur'an? Kalau kita melihat perbuatan salafus saleh, mereka lebih banyak fokus memperbanyak khatam Quran. Sudah. Baik, nah. Sudah insyaallah.

الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masih membahas hadis Ibnu Abbas tadi sedikit, kemudian kita buka tanya jawab. Kata Ibn Abbas, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah Rasulullah SAW bertemu dengan Malaikat Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Namun di akhir hayat Rasulullah SAW, yang biasanya beliau mudarasah Al-Quran hanya sekali saja dalam sebulan, menjadi dua kali. Fayudarisuhul Quran. Apa makna yudarisu mudarasah? Darasa yudarisu itu mufa'alah, mempunyai makna dua orang yang saling mempelajari. Dan tidak mungkin kata-kata darosa ini untuk satu orang. Darosa yudaris itu biasanya kalau dua orang atau lebih. Kalau satu orang darosa, tapi kalau saling mempelajari darosa. Wazannya fa'ala. Artinya Malaikat Jibril dan Rasulullah SAW mudarosa. Bagaimana mudarosahnya? Yang pertama yaitu membacakan ya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Quran kepada Malaikat Jibril dan Malaikat Jibril mendengarkannya. Ya, ini disebut dengan tasmi. Itu memperdengarkan hafalan Quran kita ke orang. Dan ini penting, Pak. Antum kalau ngafalin Quran tapi tidak ditasmi ke orang lain, yang mungkin sering salah kita itu. Jadi kalau kita ngafalin Quran, usahakan tasmi kepada orang yang hafal Quran lagi. Tolong dengarkan ya hafalan Quran saya. Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Itu namanya apa? Tasmi. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Malaikat Jibril. Yang kedua yaitu mempelajarinya dan mentadaburinya, memahami makna-maknanya. Nah, itu makna mudarasah, saling mempelajari ya Al-Quranul Karim. Maka dari itu akhwal Islam, ini menunjukkan, Pak, penting kita untuk mempelajari, mengkaji Al-Quran. Demikian pula menghafalkan Al-Quran, mentasmiknya, mempelajari juga ya tajwid-tajwidnya. Sehingga pada waktu itu akhul Islam, ketika kita membaca Al-Quran, kita baca dengan benar, dengan tartil. Iya. Akhir Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian kata Ibn Abbas, fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minarihil mursalah. Dan sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan dengan harta dari angin yang berhembus. Kembali di sini Ibn Abbas ya menekankan bahwa Rasulullah SAW itu manusia yang paling dermawan, terutama pada saat bulan Ramadan. Nah, demikian ya. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang hadis berikutnya insyaallah.

Berapa jarak turunnya wahyu pertama dengan wahyu yang kedua? Tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan tentang jaraknya, berapanya ya. Yang jelas terputus antara sekitar ya, 1 bulan lebih. Tapi untuk menentukan berapa harinya saya tidak tahu, karena saya belum mendapatkan riwayat berapa harinya. Ya, yang jelas terputus. Kemudian Rasulullah SAW kemudian rindu ingin mendapatkan wahyu. Setelah diberitahu oleh Waraqah bahwa Rasulullah SAW ternyata yang datang itu malaikat siapa? Jibril. Maka Rasul pun rindu. Sehingga ketika waktu itu Rasulullah SAW keluar, ya, lihat ke langit. Sehingga suatu hari ketika itu Rasulullah SAW sedang keluar, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah melihat ke kanan, gak ada siapa-siapa. Ke kiri, gak ada siapa-siapa. Ke belakang, gak ada siapa-siapa. Maka Rasulullah pun mendongak ke atas. Ternyata itu malaikat yang pernah mendatangi Rasulullah di gua Hira. Ya, yang jelas Pak, tentang pertanyaan tentang jaraknya ini sebetulnya kurang bermanfaat ya. Darus Salafus Saleh tidak suka mempertanyakan sesuatu yang tidak menimbulkan amal. Saya sudah betalaki belajar Al-Quran dengan guru yang punya sanad dan berakidah lurus selama hampir 2 tahun, Masya Allah. Kapan saya bisa mengajarkan ilmu yang saya miliki? Masalah kapan itu Pak, menunggu rekomendasi guru antum. Kalau guru antum sudah melihat antum sudah bagus, sudah cocok mengajar, baru silakan. Para ulama terdahulu begitu. Ya, kalau mereka dapat rekomendasi dari gurunya untuk mengajar, baru mengajar. Adapun kalau kita cuma belajar kepada guru tapi gurunya enggak ngasih rekomendasi ke kita, ah ini beleguk jelema. Tak bisa-bisa ya. Akhirnya si guru enggak mau apa ngasih rekomendasi, jangan antum ngajar. Makanya kalau masalah kapan saya bisa mengajar, jangan tanya ke saya, tanya ke guru Anda yang antum talaki sama dia. Pak Ustadz, saya sudah talaki sama antum 2 tahun. Apakah Ustadz mengizinkan saya untuk mengajarkan ini? Kalau Pak Ustadznya bilang, bagus, gak apa-apa. Kamu sudah mutkin, sudah bagus. Baru silakan antum mengajar. Iya. Bukankah manusia yang terbaik itu yang belajar dan mengajarkan? Iya. Yang belajar dengan mutkin dan menguasai dan mengajarkan apa yang dia sudah kuasai. Adapun kalau belajarnya enggak mutkin, bagaimana dia akan mengajarkan orang? Antum belajar matematika aljabar tapi enggak paham-paham, terus antum mau ngajarin orang, gimana antum akan mengajarkan orang sementara kita sendiri enggak paham? Jadi pahami baik-baik hadis itu ya. Jadi ini, kalau antum ingin ke tahap mengajar, tanya kepada guru yang antum talaki kepadanya, ana sudah boleh mengajar enggak? Iya. Dulu waktu saya kuliah di Madinah, saya nanya ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh, kami yang lulusan S1 ya, apakah sudah layak mengajar? Kata Syekh, untuk lulusan S1 sudah layak mengajar. Makanya ana berani ngajar, Pak. Karena sudah ada rekomendasi dari Syekh. Kalau enggak ada rekomendasi enggak berani deh. Iya.
Apakah boleh kita tidak memaafkan orang yang telah membuka aib dan memfitnah kita sampai hari kiamat? Waduh. Saya mau tanya sama antum, apa manfaat antum tidak memaafkan? Ya. Apa manfaat antum tidak memaafkan? Imam Ahmad pernah berkata begini, maafkan saudaramu, jangan sampai saudaramu masuk neraka gara-gara kamu. Ini akal Islam. Seorang muslim itu punya jiwa kasih sayang sesama saudaranya, sesama muslim. Yang kedua, mungkin antum beralasan begini, saya tidak maafkan ustaz biar saya dapat pahala buat dari dia pada hari kiamat, karena dia sudah membongkar aib saya, jadi nanti di hari kiamat saya akan ambil pahalanya dari dia. Pertanyaannya, tolong jawab, siapa yang memaafkan balasannya, maka Allah akan maafkan dia. Siapa yang memaafkan, maka balasannya, maka Allah akan apa? Maafkan dia. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih baik? Kamu dapat maaf Allah atau kamu dapat pahala dari dia? Hah? Mana yang lebih baik? Kalau kamu berkata, ya mendingan dapat maaf Allah, oke, sip. Kalau antum dapat pahala dari dia, belum tentu dapat maaf Allah. Tapi ketika antum memaafkan dia, Allah pun maafkan antum. Itu jauh lebih besar, Mas, daripada mengharapkan pahala dari siapa? Dari dia. Maka dari itu, lebih baik memaafkan. Makanya Allah mengatakan apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Namun siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah. Masya Allah. Luar biasa, ya. Cuma memang Mas, memaafkan itu hanya untuk orang yang berlapang dada, Mas. Orang yang jiwanya lapang hanya mereka yang bisa memaafkan. Orang yang jiwanya sempit susah maafin orang. Makanya nikmat yang paling besar itu diberikan kelapangan dada. Allah berfirman, alam nasyrah laka sadar, bukankah kami lapang, sudah kami lapangkan dadamu? Bayangkan, ternyata nikmat yang pertama yang Allah ungkit kepada Rasulullah SAW, dilapangkan dada. Dan orang yang lapang dadanya itu pasti pemaaf, jiwanya pemaaf. Ya. Apa benar jika perempuan bisa menafkahi hidup sendiri, orang tua tidak berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya lagi? Adapun perempuan, itu kewajiban orang tua, bapak. Karena anak wanita tidak ada kewajiban mencari nafkah, maka bapaklah yang wajib untuk menafkahi anak perempuan. Ketika si anak perempuan itu menikah, maka suamilah yang punya kewajiban untuk menafkahi dia. Jika ayahnya, suaminya enggak ada, maka kakak, saudara, saudara laki-lakinya yang wajib menafkahi dia. Itu dalam Islam, akhwal Islam. Terus gimana kalau si perempuan ini sudah punya penghasilan sendiri? Apakah orang tua jadi tidak wajib? Tetap punya kewajiban.
Kecuali kalau si anak perempuan berkata sama bapaknya, "Pak, alhamdulillah saya sudah punya penghasilan sendiri. Bapak enggak usah ya capek-capek untuk menafkahi saya lagi." Ya, itu terserah kamu kalau seperti itu. Itu namanya antum mengundurkan diri dari hak. Dari apa? Dari hak, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Karena banyak juga perempuan-perempuan yang berbisnis kaya raya, Pak. Ya. Terkadang kita melihat orang yang menikah melalui pacaran justru bisa sampai ke jenjang pernikahan dan terlihat bahagia. Sedangkan orang yang berusaha menempuh jalan ta'aruf sesuai syariat, qadallah, terkadang justru tidak berjodoh. Ini syubhat setan ini, Pak. Ya. Seakan-akan kamu ya ingin diseret ke pacaran. Hati-hati. Kenapa yang pacaran kok bisa? Kenapa kamu lihat yang pacaran berhasil, sementara yang gak berhasil banyak gak kamu lihat? Banyak tidak yang pacaran putus? Hah? Sampai bunuh diri? Banyak. Kenapa yang diingat cuma yang itu? Yang pertama ini. Yang kedua, pacaran jelas maksiat. Dan pernikahan yang didasarkan kepada maksiat tidak berkah. Walaupun kamu lihat dia bahagia, bahagianya semu karena tidak ada keberkahan. Karena ia didasarkan kepada apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang setelah menikah baru kelihatan boroknya, Mas. Karena waktu pacaran tuh kamuflase semuanya. Yang namanya pacaran itu dia akan memperlihatkan yang baik-baik saja kepada pasangannya. Setelah menikah, keluar aslinya. Kok dulu kamu waktu pacaran gak kayak gini? Ya, keluar aslinya apa? Makanya jangan tanya. Banyak perceraian gara-gara pernikahan pacaran. Banyak banget, tak terhitung jumlahnya. Kenapa kamu gak lihat itu? Ya. Dan mereka yang tanpa pacaran menikah sampai berjodoh sampai menikah, jumlahnya pun banyak banget, Pak. Kenapa yang kamu lihat cuma 1-2 yang gak berhasil? Salah besar. Mereka yang menikah tanpa pacaran, yang bahagia dan masya Allah dalam rumah tangganya lebih banyak daripada yang pacaran dan bahagia dalam rumah tangganya. Bahkan kebahagiaan yang tanpa pacaran itu, Pak, lebih dibandingkan dengan kebahagiaan yang pakai pacaran. Karena kebahagiaan mereka kebahagiaan iman. Ya. Sedangkan ini kebahagiaan semuanya dunia saja. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Jadi hati-hati ini sama yang namanya syubhat setan ini. Ya. Sabar, tuh pegang sunnah, sabar. Kita hidup di dunia cuma berapa menit di sisi Allah, berapa jam di sisi Allah. Kalau satu harinya di sisi Allah itu 1000 tahun. Ya. 1000 tahunnya kita sama dengan satu harinya Allah. Berarti kita hidup 60 tahun berapa jam di sisi Allah, Pak? Hah? Sedikit. Ya sudah, akhi. Kita hidup di dunia sementara ini, cari kebahagiaan itu yang tempat yang terpenting untuk cari kebahagiaan akhirat aja udah. Jangan sampai menghalalkan segala cara gara-gara lama enggak dapat jodoh, gagal lagi. Akhirnya tergoda setan, jadi pacaran. Udah pacaran, dizinain, ditinggalin, dikawa kabur. Banyak yang kayak gituan juga, Pak. Ya.
yang datang ternyata laki-laki hidung belang, laki-laki buaya, atau kambing berbulu musang. Ya. Apa musang berbulu domba, salah ya. Musang berbulu domba ternyata. Hati-hati, ya. Apa hukumnya membuat kuburan pribadi di pekarangan? Gak sesuai sunnah. Yang sunnah itu kata para ulama, dikubur, kita dikuburkan di perkuburan umum. Kita dikuburkan di perkuburan apa? Umum. Kecuali para nabi. Itu kekhususan buat mereka, bahwa mereka dikuburkan di tempat mereka suka untuk meninggal dunia. Disitulah dikuburkan. Makanya Rasulullah karena meninggalnya di rumah Aisyah, dikuburkannya pun di dalam rumah Aisyah. Para nabi itu dikuburkan di tempat mereka meninggal. Itu khusus untuk para nabi. Adapun untuk kita umatnya, tidak. Kita umatnya disyariatkan dikuburkan di perkuburan umum. Ya. Kalau ada yang berwasiat dikuburkan di perkarangan rumah, apakah harus diikuti? Tidak. Ini wasiat yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, tidak boleh diikuti wasiat tersebut akhwal Islam. Tadi sempat terpotong, lebih utama mana di bulan Ramadan? Banyak menghatam Quran atau mendadaburi Al-Quran? Kalau antum bisa dua-duanya bagus. Namun kalau memang kita melihat perbuatan salafus saleh dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka lebih banyak menghatam Al-Quran. Disebutkan bahwa Imam Qatadah, ya, di bulan Ramadan menghatam setiap 3 hari sekali. Ketika telah masuk 10 terakhir, maka beliau menghatam setiap hari. Imam Syafi'i disebutkan di bulan Ramadan menghatam setiap hari. Ketika masuk 10 terakhir, menghatam 2 kali.

0: sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.

Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah wasa'a laha sa'ya wa huwa mu'min, dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin oh dia cari akhirat, bukan jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya tapi dia cari akhirat. Terus kenapa Ustaz? Dia kok harus punya walet? Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia. Antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana, ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa, cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Orang ini kok bangun usaha lagi, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Wa sa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin. Wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa ulaika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i.

0: Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika mahal. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada dinamanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina aynaihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan. Tapi terus dia pakai. Kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala. Kadangkala jemaah susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bilma'i wa

0: والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيده من عذاب النار وعذاب القبر. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Ah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan otaknya yang membenturkan, padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya, umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan, dia gak ikut mengelola perusahaan, dapat gak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut menanam saham. Dia mati, kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan atau dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua. Hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu'alam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang? Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

0: rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganangene gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lo annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawa ini apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep nglembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah, sehat-sehat. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah gak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya, innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang sabar itu dapat shalawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah, maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat, dunia akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu, ya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayang tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa para jamaah yang hadir di Masjid Al-Muhajirin di sesi tanya jawab nanti dapat bertanya kepada Ustadz, dan silakan mengirimkan pertanyaannya atau menyampaikan pertanyaannya melalui tulisan di kertas. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala sudah bersama dengan jamaah di Masjid Al-Muhajirin Kebon Kopi Kota Cimahi. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah di sore hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Al-Ustaz kami persilakan faliyatafadhal mashkura.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin Cimahi Selatan yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa kembali. Tema yang kita angkat adalah meraih rahmat Allah. Kenapa ini kita angkat? Karena besarnya efek baik bagi seseorang apabila dia memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu menyebabkan kita ini mampu mengendalikan hawa nafsu, bisikan setan dari keburukan yang mungkin akan teralami oleh kita. Karena hakikatnya semua jiwa manusia itu selalu ingin bersenang-senang, happy-happy, berbahagia di dunia, tak peduli terhadap efek buruk yang diakibatkannya. Jiwa kita selalu memerintahkan kepada keburukan. Kata Allah, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan dengan memerintahkan yang terus menerus, ngeyel, ngotot, kekeh gitu. Itu diambil pemahaman itu dari pertama adanya huruf inna, artinya sesungguhnya, sungguh-sungguh. Terus adanya lafaz, ada huruf la yang dibaca pendek disebut lam taukid. Inna huruf taukid, lam juga huruf taukid. Ammarah adalah bentuk sighat mubalaghah dari amir. Memerintah itu amaro, yang memerintah amir. Tapi kalau perintahnya terus menerus dengan sesungguh-sungguhnya, maka dibentuk bentuk kata untuk itu. Namanya sighat mubalaghah itu ammar. Masuk huruf ta' marbutah lil mubalaghah juga ammar. Jadi ini menunjukkan jiwa itu selalu terus menerus memerintahkan kepada keburukan dengan ajakan yang kuat, yang dahsyat. Itulah jiwa semua manusia. Tapi ada yang dikecualikan, illa man rahimah rabbu. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Jiwa orang yang oleh rahmat Allah tidak akan mengajak kepada keburukan, bahkan kepada kebaikan. Jiwanya itu selalu menuntun orangnya kepada kebaikan. Disebutnya nafsul mutma'innah. Ya ayat Tuhan, nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi salah satu efek dari rahmat yang Allah turunkan kepada manusia merubah jiwa manusia itu yang tadinya nafsul ammarah kepada nafsul mutmainnah. Ini fungsi rahmat yang pertama. Kedua, rahmat itu bisa merubah karakter kasar menjadi lunak, menjadi lembut. Kelemah lembutan ini modal untuk meraih berbagai macam kebaikan. Salah satu di antara sifatlah ar-rafiq. Rafiq itu yang maha lemah lembut. Kalau ini menjadi sifat Allah pasti baik, pasti mulia. Dan Allah menyukai kelemah lembutan. Inna Allah rafiqun yuhibur rifqa. Allah rafiq mencintai kelemah lembutan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan ini ada dalam sesuatu kecuali memperbagus sesuatu itu. Sesuatu yang disertai kelemah lembutan akan baik. Mengajar lemah lembut baik, dakwah lemah lembut baik, bermuamalah lemah lembut baik, berinteraksi dengan siapapun, dengan orang, bahkan dengan binatang disertai kelemah lembutan berakibat baik, membuat orang nyaman. Tapi kalau tercabut kelemah lembutan jadi kasar, keras, akan memperburuk dakwah kasar buruk, pendidikan kasar buruk, muamalah kasar pasti buruk, berantem tuh dengan orang. Nah, ini kelemah lembutan. Ternyata kelemah lembutan itu diperoleh karena rahmat Allah. Siapa yang diberi rahmat, dia akan berlemah lembut sikapnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersifat lunak, bersifat lemah lembut kepada mereka. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلَبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Kalau kamu bersifat keras dan kasar kepada mereka, niscaya mereka lari meninggalkanmu. Lari dari dakwahmu. Jadi Nabi SAW bisa berlemah lembut menghadapi orang kafir. Padahal orang kafir itu sikapnya nyebelinnya luar biasanya. Greget gitu. Pikara sepen perep. Inginnya emosi menghadapi orang kafir. Teh, gitunya. Sehingga si Israel sekarang, si Yahudi di sana. Pelaku tapi memainkan apa yang disebut dengan playing victim. Ke dunia mereka mengekspos seolah-olah mereka korban kejahatan. Hamas umpamanya. Itu diekspos. Orang yang membela kaum muslimin di Palestina dianggap korban media yang memutarbalikkan fakta. Padahal sebaliknya kan. Tah. Pika sebelumnya lah pokoknya mah. Orang kafir zaman dahulu begitu. Zaman sekarang juga begitu di mana-mana. Kalau tidak karena rahmat Allah sudah ingin bersikap emosional, kasar. Tapi Allah menyatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak, lemah lembut kepada mereka. Karena apa? Rahmat Allah. Huruf bi dalam kalimat fabima, bima disebut bi sababiyah. Karena sebab rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak. Itu lihat efek dari rahmat Allah. Nah, sekalipun orang yang memperoleh rahmat Allah itu terjebak dalam situasi yang umumnya orang itu emosi. Tapi karena rahmat Allah orang itu tenang, kalem. Contoh umpamai situasi itu ketika dia ikhtilaf, berbeda sikap dengan pihak lain, dengan kawannya, dengan partnernya, dengan rekan kerjanya, dengan siapapun lah pokoknya. Dan umumnya manusia berkarakter ingin berbeda, ingin berantem, ingin ikhtilaf. Dan memang manusia diciptakan untuk itu. Allah menciptakan manusia untuk ikhtilaf. Kata siapa? Kata Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Manusia itu وَلَا يَزَالُونَ, وَلَا يَزَالُونَ itu tak henti-hentinya, terus menerus. Mukhtalifin, ikhtilaf. Dan ini menunjukkan karakter manusia begitu. Kata siapa? Kata para ulama, di antaranya Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Kata beliau, manusia memiliki karakter ikhtilaf, suka memiliki karakter sifat selalu ingin ikhtilaf sama orang lain. Dan ini disebabkan karena pertama Allah menggunakan lafaz wala yazaluna. Wala yazaluna itu tak henti-hentinya alias terus-menerus. Kedua, mukhtalifin. Mukhtalifin dalam bahasa Arab disebut isim fa'il. Kata benda yang bermakna subjek, pelaku ikhtilaf. Berkata berasal dari kata ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan fahuwa mukhtalifun. Wala yazaruna mukhtalifin. Manusia selalu ikhtilaf. Kata selalu itu diambil dari makna yang terkandung dalam lafaz isim fa'il. Kata Imam Syatibi, ismul fa'il yufidud dawam wathabat wal istimrar. Isim fa'il itu memberi faedah, memberi makna terus menerus. Tetap, ya, sabat, dawam, istimror. Artinya manusia itu selalu ingin ikhtilaf. Semuanya itu karakter yang tidak bisa dihindarkan. Tapi illa man rahimah rabbuk. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Enggak akan ikhtilaf. Walidzalika khalaqahum ay walil ikhtilafi khalaqahum. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Maksudnya untuk berikhtilaflah Allah menciptakan mereka. Makanya manusia terbaik yaitu umat Islam juga pasti ikhtilaf dengan ikhtilaf yang banyak. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umatku ini akan berpecah belah sampai 73 golongan, kan gitu. Karena memang untuk itulah Allah menciptakan manusia. Tapi ada yang dikecualikan, orang yang dirahmati oleh Allah akan terhindar dari ikhtilaf ini. Nah, itu efek dari rahmat Allah akan dihindarkan dari ikhtilaf. Makanya efek dari rahmat Allah itu luar biasa, besar dan baiknya kepada kita, bagi diri kita. Dari sinilah maka kita harus berupaya meraih rahmat Allah agar jiwa kita tidak selalu mengajak kepada keburukan, tapi kepada kebaikan. Agar sikap kita lembut, lunak gitu ya, agar ketika ikhtilaf kita tetap dituntun, ditunjuki oleh Allah ke jalan atau kepada pendapat yang benar dan nyaman dengan pendapat itu. Salah satu doa yang selalu dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam salatnya, salat tahajud. Di doa iftitah sebelum Fatihah di rakaat yang pertama beliau membaca hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hafalkan ini bagus. Baca dalam salat, dalam doa iftitah tahajud. Boleh dalam salat fardu? Boleh. Boleh dibaca di luar iftitah? Boleh. Karena isinya bagus. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatiras samawati wal ard. Alimal ghaibi wa syahada. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa bil haqqi bi'idznik. Innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Bagus doa ini dibaca. Allahumma rabbat Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, penguasa malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, tiga malaikat terhebat. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wa syahadah, yang mengetahui yang gaib ataupun yang nyata. Anta tahkumu baina ibadik, engkau lah yang menghukumi antara hamba-hambamu. Fima kanu fi ikhtalifun, tentang perkara-perkara yang mereka ikhtilafkan. Ihdini lima ikhtulifa minal haqqi bi'idznik, tunjukkan aku kepada pendapat yang benar dari pendapat yang diikhtilafkan itu dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Karena engkau selalu memberikan petunjuk orang-orang yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Baca doa ini ya. Jadi banyaknya efek baik dari rahmat yang kita raih dari Allah mengharuskan kita harus berupaya untuk apa? Untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Apa itu rahmat? Secara bahasa rahmat itu berasal dari kata rahima. Yarhamu, kasih sayang, cinta kasih. Rahmat ini terbentuk dari kata rahima ini. Jadi rahmat itu wujud bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Rahmat Allah ini ada dua jenis. Ada rahmat yang umum, ada rahmat yang khusus. Rahmat yang umum Allah berikan kepada seluruh makhluk, tidak hanya manusia atau malaikat. Bahkan jin serta binatang pun diberi rahmat. Manusia yang diberi rahmat tidak hanya orang mukmin, orang bertakwa, orang durhaka, orang kafir, orang musyrik juga, orang munafik diberi rahmat oleh Allah. Ya, rahmat yang umum. Apa bentuknya? Bentuknya duniawi, zahiri atau lahiriah, ya. Seperti apa? Makanan, minuman, pakaian, kesehatan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, Allah bagi. Sekalipun kepada manusia paling durhaka. Ada orang yang durhaka tapi kaya raya? Banyak. Banyak apa semua? Enggak semua ya. Ada orang kafir tapi miskin juga ada. Ada orang yang kafir tapi berkuasa? Banyak. Rata-rata penguasa di dunia kalah lafirnya. Penguasa negara-negara Eropa, Amerika, negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Cina, Korea, kalalafir ya. Itu rahmat Allah kepada mereka. Tapi rahmat ini hanya bersifat duniawi, badaniah, lahiriah, ya. Termasuk ya binatang. Termasuk jin, baik yang soleh ataupun yang salah. Termasuk orang mukmin, ya orang mukmin juga dapat rahmat yang umum ini. Ini yang pertama. Yang kedua, rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus mah dikhususkan bagi orang-orang mukmin yang taat. Dan sifatnya batini dan untuk di akhirat terutama. Seperti apa? Seperti ilmu, seperti iman, seperti taufiq, hidayah, dan ketenangan hati, ketentraman jiwa, keteduhan kalbu kita ketika melakukan taqarrub ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu di dunia, tapi bersifat apa? Batini. Yang bisa dirasakan oleh jiwa kita, oleh batin kita. Dan tidak hanya di dunia, sampai ke alam kubur, berupa nikmat kubur, berupa diselamatkannya dari fitnah kubur, mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, sampai di akhirat yang berakhir di surga. Surga itu adalah balasan dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, farrahmatu waridwan sifatuhu wal jannatu thawabuhu. Rahmat dan ridho Allah adalah sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah rahmat. Kalau sifat Allah ini maknanya pemilik rahmat yang sangat luas, namanya Ar-Rahman. Kalau sifat ini adalah zat yang maha memberikan, men-share sebagian rahmatnya kepada makhluk, disebut Ar-Rahim. Rahman dan Rahim berkaitan dengan rahmat. Itu sifat Allah. Keridhaan juga sifat Allah. Allah ridho, sifat Allah. Nah, sedangkan surga adalah pahala atau balasan dari Allah. Berdasarkan hal itu, maka rahmat yang khusus ini hanya diberikan kepada orang yang taat. Orang-orang yang beriman, beramal soleh. Berupa apa? Berupa hal-hal yang sifatnya batiniah. Diberilah ilmu, ilmu agama. Diberilah taufik, diberilah hidayah, diberilah keimanan, diberilah ketakwaan, diberilah dorongan untuk beramal soleh, diberilah balasan atas ibadahnya yang berkualitas dalam bentuk kekhusyuan, dalam bentuk ketenangan jiwa, dalam bentuk ketentraman batin yang kita sebut dengan sakinah. Itu di dunia, di akhirat, di alam kubur diberikan nikmat kubur, keselamatan dari fitnah kubur. Di akhirat dipermudah hisabnya sampai berakhir di surga. Nah, kalau rahmat umum, nilai rahmat umum itu terkandung di dalam sifat Rahman. Rahman pemberi rahmat ke seluruh makhluk, walaupun orang kafir. Kalau Rahim, pemberi rahmat khusus kepada orang-orang mukmin, termasuk di antaranya ampunan. Makanya sering dikatakan wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Allah kepada orang-orang mukmin rahim. Tidak pernah ada wallahu bil mu'minina rahmana, tidak. Karena rahman itu di dunia untuk semua makhluk. Orang mukmin mah rahim. Dikasih rahmat oleh Allah secara spesial, secara khusus rahim. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Ghafur, Maha Rahim. Tidak pernah ghafurur rahmana, tidak pernah. Ghafur pasti rahim. Karena apa? Karena yang mendapatkan ampunan Allah hanya orang mukmin. Orang-orang kafir mah tidak. Tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rahman dan Rahim ini dua sifat Allah dengan makna Rahman pemberi rahmat yang umum kepada seluruh makhluk, Rahim pemberi rahmat yang khusus hanya kepada orang-orang mukmin. Rahmat khusus itu berupa ampunan, berupa pahala, berupa keriduannya, berupa kasih sayangnya, berupa hidayah, taufik, iman, ilmu, dan yang sejenisnya itu di dunia. Di akhiratnya berupa surga. Nah, yang nikmat khusus ini tidak Allah berikan kepada binatang. Tidak Allah berikan kepada orang kafir. Tidak Allah berikan di dunia, di dunia tidak. Tapi nanti di dunia ya diberikan kepada orang-orang mukmin berupa taufik, hidayah, iman itu ya. Nah, itu hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Di akhirat tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk-bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya amat sangat banyak. Apa saja bentuk-bentuk dari sifat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Di antara wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia adalah diutusnya para nabi, para rasul, dan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya dedeh ke manusia sayang agar jalan hidupnya tidak sesat, diberikan petunjuk. Apa petunjuknya? Pertama, nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini bukti nyata rahmat Allah untuk manusia diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain sosok nabi, kalau nabinya kan sementara ya. Beliau ada wafatnya, setelah wafat, aduh gimana lagi orang memperoleh petunjuk. Maka diturunkan bersamanya Al-Quran dan Sunnah. Maka Quran juga disebut sebagai salah satu rahmat. Hadza bayanu linnas wa huda wa rahmah lil mu'minin. Al-Quran ini penjelasan bagi manusia, wahudan dan petunjuk, warahmah dan juga sebagai rahmat. Al-Quran bentuk nyata dari rahmat Allah, bukti nyata dari rahmat Allah, bukti nyata dari cinta dan kasih sayang Allah kepada manusia. Atau jangankan Allah kepada manusia, manusia aja umpamanya memberikan sesuatu, menjual sesuatu, itu ada petunjuk penggunaannya ya. Agar manusia ketika membeli suatu barang tidak ngebleng, ini teh kumaha makena, kan gitunya. Ada buku petunjuknya? Ada. Apapun barang elektronik, kendaraan, bahkan obat. Ada petunjuk penggunaannya? Ada, gak bisa sembarangan. Ah biar cepat sembuh, ini kapsul, botol, blok semuanya. Iya sembuh selama-lamanya. Mawat atau bisa-bisa. Ada petunjuk penggunaannya, dosisnya. Sehari berapa kali, harus makan dulu ataukah tidak, kan gitu ya. Itu manusia, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya'ah dedehkan manusia, diberikan rahmat. Bentuknya Rasul, bentuknya Al-Quran, bentuknya penjelasan dari Al-Quran itu berupa hadis Nabi SAW yang sahih. Setelah Nabi tidak ada, Allah selalu membangkitkan para ulama di setiap zamannya. Tidak pernah satu zaman kosong dari seorang ulama. Rasul SAW bersabda, Allahu Azza wa Jalla.

Hatta ya'ti Allahu bi amri atau hatta taqum as-sa'ah. Kan muncul selalu satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Eksis di atas kebenaran. Mereka tidak bisa dimadharatkan oleh orang-orang yang menentang mereka atau yang menyelisih mereka sampai kiamat. Kata Imam Ahmad, illam yakunu ahlal hadith fala adri manhum. Kalau mereka kelompok kecil ini bukan ahli hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Dia selalu muncul tuh di setiap zaman, di setiap umumnya tempat. Berkata Nabi SAW, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhum. Ilmu ini, agama ini akan selalu dipikul di setiap zaman oleh orang-orang yang teradil di kalangan mereka. Akan selalu muncul tuh, ya. Jadi itu selepas para nabi berlalu, para nabi dan nabi terakhir sudah meninggal, Allah selalu munculkan. Di setiap penghujung abad Allah bangkitkan seorang mujaddid. Di setiap zamannya Allah munculkan orang-orang yang selalu istiqamah di atas kebenaran. Menyeru manusia kepada kebenaran ini. Selalu begitu. Dan ini termasuk di antara salah satu bukti rahmat Allah kepada sesama, kepada manusia, kepada makhluk, ya. Di antara rahmat Allah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya bahwa Allah Maha Pengampun terhadap orang yang berdosa. Karena Allah tahu semua manusia pasti berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam itu pasti berdosa. Nah, jangan sampai putus asa. Wah, saya mah dosanya kegedean, kayaknya tidak akan diampuni. Enggak boleh. Ingat. Salah satu bentuk rahmat Allah, Allah ampuni dosa manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar 53, Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melewati batas, yang sering berdosa, sering bermaksiat, sering mengabaikan perintah Allah, melanggar larangan Allah, la taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Karena Allah mengampuni semua dosa, karena Allah Ghafurur Rahim. Ini kabar gembira dari Allah, itu salah satu bentuk rahmat Allah. Bahkan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk memberi kabar gembira ini kepada orang bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hijr ayat 49, Nabi ibadi inni anal Ghafurur Rahim. Beritahukan olehmu kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah Ghafurur Rahim. Aku Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Lalu orang terdorong untuk tobat setelah berdosa. Dan salah satu rahmat dari Allah adalah diterima tobat itu tuh. Dihapus dosa dan kesalahannya. Dihapus azab yang tadinya dicanangkan untuk dia karena dosa-dosa dia. Tapi karena tobat, diterima tobatnya, dihapus, di-cancel. Itu rahmat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah 104, Alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubata min ibadih wa ya'khudhu sadaqat wa annallaha wattawwabur rahim. Kata Allah, bukankah mereka mengetahui bahwa Allah Maha Penerima tobat dari hamba-hambanya dan menerima sedekah, dan Allah Dia Maha Tawab dan Maha Rahim. Tawab, penerima tobat. Tawab itu dua maknanya.
pemberi hidayah kepada manusia untuk tobat dan penerima tobat itu.

0: Terus ditutup dengan Ar-Rahim, menunjukkan taubatnya itu karena rahmat Allah. Diberi hidayah untuk taubat dan diterimanya taubat itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 3 dikatakan ghafirudz dzambi wa qabilut taubi syadidul iqab dzi tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Allah itu Maha pengampun dosa, penerima tobat, sangat dahsyat siksanya. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia, dan hanya kepada Dialah tempat semua makhluk itu kembali. Ya. Nah, jadi salah satu di antara bukti rahmat Allah kepada manusia, pertama diberi kabar gembira. Dan putus asa dari rahmat Allah walaupun kalian pendosa. Kedua, Allah Maha penerima, Maha pemberi hidayah untuk tobat dan Maha penerima tobat tersebut. Ketiga, yang sering berdosa itu dicintai oleh Allah. Ah, kalau begitu mah dosa terus, asal setelah berdosa selalu tobat. Siapa yang berdosa tobat? Nanti setiap dosa tobat Allah cintai. Sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin. Tawwabin itu orang yang sering tobat. Kalau sering tobat artinya apa? Sering berdosa. Kalau enggak pernah berdosa untuk apa tobatnya? Manusia terhebat siapa? Manusia yang paling bersih, paling suci, paling jauh dari dosa siapa? Nabi SAW. Istighfar beliau sehari itu 100 kali itu. Ingat, dosa tidak hanya karena melanggar larangan. Tapi dosa bisa juga karena mengabaikan perintah. Sekecil apapun kadar mengabaikan perintah itu, termasuk melaksanakan itu perintah tapi kurang maksimal, itu teh dosa loh. Salat. Orang di dalam salat berbuat dosa. Apa berbuat dosanya? Mungkin tidak ikhlas atau kurang ikhlas, mungkin kurang mutabaah. Gerakan sholatnya tidak sama dengan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah, dikurang, dirubah. Doanya juga begitu. Ah, yang ketiga ini yang pasti teralami oleh semua orang. Kurang khusyuk, ya enggak? Belum tentu sholat kita mencapai kadar 50% kekhusyuan. Kalau 50% sudah hebat itu. Rata-rata mah di bawah 20% nya. Ayat khusyuk kita awal-awal takbir Allahu Akbar khusyuk. Allahumma ba'in baini wa baina khusyukan ya pas Al-Fatihah mah terus ngelembar ta. Ada yang begitu? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Dosa tetap khusyuk. Dosa. Dari mana tahu dosa? Diancam azab. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu celaka orang yang salat yang tidak khusyuk. Oleh karena itulah maka dosa bisa lahir karena mengabaikan perintah Allah walaupun dengan kadar pengabaian yang sedikit. Dosa. Makanya orang selevel Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun begitu beres assalamualaikum assalamualaikum tidak alhamdulillah, enggak, tapi apa, astagfirullah astagfirullah, kok istighfar habis sholat kayak habis berbuat dosa? Iya, kita habis berbuat dosa di dalam sholat. Apa dosa yang kita lakukan dalam sholat? Minimal kurang khusyuk, bisa kurang mutabaah, bisa kurang ikhlas, dan banyak kekurangan-kekurangan lainnya yang kita lakukan di dalam sholat kita. Nah makanya setelah ibadah, apapun bentuknya, ibadah sholat, saum, umroh, haji, orang disuruh istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena pasti ada kekurangan di dalam melaksanakan apa yang Allah perintah tersebut, dan itu dosa. Makanya setiap selesai ibadah istighfar, istighfar, istighfar. Termasuk setelah membaca Al-Quran juga diperintahkan membaca doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis itu dianjurkan dibaca setelah membaca Al-Quranul Karim. Gimana doa kafaratul majlis? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta ampun, tobat. Habis baca Quran tuh. Kan sudah ibadah, masa tobat. Sebab ketika membaca Al-Quran pasti ada kesalahan. Kesalahan baca, A dibaca I, ya, yang gunnah dibaca biasa. Ro-nya yang harusnya tafhim dibaca tarqiq, ha dibaca ha. Ada yang begitu? Antara za dengan Allah, dengan Allah itu tidak bisa dibedakan gitu nya. Labrak we gitu. Kamu orang Sunda alam taruh kayak papa. Dan tidak bisa menyebut app atuh. Atau minimalnya penghayatan tuh. Baca-baca pikiran maka mana we lagi baca Quran. Ada yang begitu? Ada banyak, termasuk kita, ya meren, ya, termasuk kita. Maka setiap kali dia merasa kurang dalam menunaikan perintah atau ibadah, dia tahu itu sebuah dosa, lalu istighfar, lalu minta ampunan, lalu bertobat. Sering-seringlah bertobat karena pasti kita sering melakukan dosa dan kesalahan. Nah orang seperti itu yang dicintai oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah terus salah satu di antara bukti rahmatnya Allah, kasih sayang Allah adalah Allah sangat senang, gembira ketika ada seorang hamba berdosa lalu tobat. Senangnya bukan main. Sesenang apa? Sesenang atau lebih senang dibanding orang yang kehilangan perbekalan di tengah padang pasir gitu ya. Dia putus asa menunggu kematian di tengah padang pasir, enggak ada makanan, enggak ada minuman. Enggak ada kendaraan. Nah, udah tinggal menunggu kematian. Sedang putus asa begitu, tiba-tiba kuda yang mau perbekalan itu datang lagi. Senang enggak? Enggak senang. Tapi bingit senengnya ya, seneng. Saking senengnya dia langsung berdiri, langsung mengambil tali kekang kuda, lalu berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Ini menunjukkan kegembiraannya itu menguasai seluruh jiwa sampai ngomong juga salah tuh. Seandainya dia ngomong begitu dalam keadaan sadar dan disengaja, niscaya dia kufur. Mengatakan, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kufur gak omongan itu? Iya. Tapi karena tidak disengaja, saking gembiranya dimaafkan. Karena tidak diniatkan, itu mah keceletot lidah aja gitu. Allah lebih senang dibanding kesenangan orang itu ketika melihat seorang hamba berdosa lalu kembali tobat kepada Allah. Allah lebih senang dibanding kesenangan orang tadi. Dan itu salah satu di antara bukti kasih sayang Allah atau rahmat Allah kepada manusia. Terus kasih sayang Allah kepada manusia itu, pintu tobat itu 24 jam sehari terus terbuka, siang ataupun malam. baru ditutup di akhir zaman. Kapan? Ketika matahari terbit dari barat. Baru tutup pintu surga. Pintu taubat. Sekarang mau masih terbuka. Mau siang, mau malam, mau jam berapapun taubat diterima oleh Allah. Enggak milih-milih waktu. Hari akhirnya pintu taubat muka keneh teu. Saya mau taubat. Enggak perlu. Siang malam, setiap detiknya selalu dibuka. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail yatuba musiu an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musiu al-lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah membukakan tangannya di setiap malam agar orang yang ketika siang berdosa malamnya bisa bertobat. Dan Allah pun membuka tangannya di sepanjang siang agar orang yang berdosa di malam harinya siang harinya bisa bertobat. Terus berlangsung begitu sampai matahari terbit dari sebelah barat. Baru ditutup tuh. Bahkan walaupun si dosa itu dilakukan berkali-kali oleh orang, tapi setiap dosa dia tobat, setiap dosa tobat, tetap Allah ampuni. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, di antara surah An-Nisa ayat 64, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kata Allah, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati seizin Allah. Seandainya mereka ketika mereka mendzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka mendatangi engkau wahai Muhammad, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka meminta ampunan kepada Allah dan Rasul pun memintakan ampunan untuk mereka, pasti mereka menemukan Allah itu Maha Penerima Taubat dan Maha Rahim. Setiap dosa istighfar, setiap dosa tobat, diterima. Dalam surah An-Nisa 110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillah ghafur rahima. Siapa orang yang berbuat keburukan atau mendzalimi diri sendiri, kemudian dia istighfar, minta ampunan kepada Allah, dia akan mendapati Allah itu ghafurur rahim. Itu ayat-ayat tuh. Ini hadis. Diperjelas dengan hadis. Orang berdosa tobat, orang berdosa tobat, orang berdosa terus berkali-kali. Diampuni enggak? Ini sebuah hadis. Berfirman Allah Azza wa Jalla, hadis kursi. Idza adnaba 'abdun dzamban faqala Allahumma ighfir li dhanbi. Faqala tabaraka wa ta'ala adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bi dhanb. Thumma 'ada fa'adnaba. Faqala ay rabbi ighfir li dhanbi. Faqala tabaraka wa ta'ala adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bi dhanb. Thumma anda fa'adnaba faqala ay rabbi ighfir li dhanbi faqala tabaraka wa ta'ala adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bi dhanb i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba berdosa lalu berkata, ya Allah ampuni dosa-dosaku, maka Allah berfirman, hambaku telah melakukan dosa. Tapi dia tahu bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni semua dosa atau mengazab karena dosa. Tapi dia meminta ampunan. Aku ampuni dia. Kemudian dia kembali berdosa. Lalu dia berkata, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Allah berfirman, hambaku telah berdosa, tapi dia tahu bahwa dia memiliki Rabb yang maha pengampun terhadap dosa atau mengadab karena dosa. Tapi dia memilih meminta ampun. Aku ampuni dia dua kali itu. Terus dia kembali berbuat dosa. Katilu kali kan. Lalu berkata, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Allah merespon, hambaku telah berdosa, tapi dia tahu bahwa dia memiliki Rabb maha pengampun atau pengazab atas dosa itu. Dia memilih minta ampunan. Lalu Allah merespon, iqbal masyikta faqad ghafartu lak. Lakukan apa yang kamu kehendaki, aku tetap akan memberi ampunan terhadap dosamu ketika kamu meminta ampunan. Berkali-kali itu. Dan ini termasuk salah satu di antara apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih hebat, ini yang lebih hebat nih. Kasih sayang Allah mah luar biasa. Ada enggak manusia gitu ya. Dia berbuat salah kepada kita. Terus setelah berbuat salah, dia minta maaf ke kita. Enggak akan terulang lagi di masa yang akan. Sungguh-sungguh tuh. Ya udah, kita maafkan. Setelah kita maafkan nih, dikasih amplop ya. Itu kosong, ayo isinya. Sagepok 10.000 dolar. Nih. Ada yang begitu orang? Memberi uang segepok kepada orang yang sudah bersalah kepada dia tapi minta maaf, ada? Mungkin ada, tapi orang itu orang istimewa ya. Rata-rata minta maaf ialah dimaafkan, tapi kapok mal merina naon deui ka maneh malah. Kan gitunya rata-rata. Allah mah kalau hamba berdosa lalu minta ampunan tobat, Allah hapus kesalahannya, Allah maafkan dosa-dosanya, Allah ganti dengan pahala atas taubat yang dilakukannya. Tuh. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh sesuatu zat yang maha pengasih, maha penyayang. Lalu kasih sayangnya diberikan sekalipun kepada orang yang sudah durhaka kepadanya. Orang itu dosa, lalu minta ampunan, dosanya dihapus, diberi ampunan, diberi pahala. Ini kasih sayang Allah, itu wujud rahmat yang luar biasa. Ulaikal ladzina yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah ganti kesalahan-kesalahan mereka dengan hasanat. Hasanat itu pahala-pahala kebaikan. Enaknya sudah orang berbuat salah, minta maaf, dimaafkan, tidak diungkit-ungkit lagi, diberi hadiah. Hanya Allah yang bisa begitu. Orang berdosa, minta ampunan, dihapus dosanya, dihapus catatannya, di-cancel azab yang tanya diberikan kepadanya, terus diganti dengan pahala. Luar biasa. Dan ini termasuk salah satu di antara bukti rahmat Allah kepada hambanya, kepada manusia. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh orang-orang yang peroleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena itulah kita wajib berupaya meraih rahmat Allah. Nah, sekarang baru kita masuk ke materi inti. Bagaimana cara meraih rahmat Allah? Yang tadi mah baru mukadimah. Tapi kajian kita mah mukadimah. Dan sekarang sudah habis waktunya. Artinya kiat meraih rahmat Allah belum kita bahas. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan bagi yang akan mengajukan pertanyaan, untuk ikhwan boleh ngacung, boleh menulis, untuk akhwat silakan ditulis saja ya. Ya.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan undang dari Ciberem Ustaz. Tentang bicara rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis saya pernah baca bahwa ada 100 rahmat yang Allah miliki, yang di dunia ini hanya diberikan satu saja Ustaz. Berarti yang 99 mungkin jadi akhirat kelak. Kemudian kalau dihubungkan dengan bahwa orang beribadah kepada Allah itu tidak menjamin masuk surga, Ustaz. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan dari yang saya paparkan tadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang benar Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat di antaranya Allah berikan di dunia dan dibagikan ke seluruh makhluk. Satu rahmat yang dibagi-bagi ini terasa oleh seluruh makhluk, baik malaikat, manusia, jin, bahkan binatang. Karena satu rahmat yang terbagi-bagi ini, seekor induk kuda mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya yang lagi ngagoler di handap. Itu efek dari satu rahmat Allah yang terbagi-bagi kepada triliunan makhluk. Makhluk kan triliunan merenya. Bukan manusia aja, binatang, jin, malaikat. Malaikat aja gak kehitung tuh. Gak ada yang tahu jumlah malaikat. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara para malaikat kecuali Allah. Saking banyaknya gak bisa dihitung. Manusia berapa miliar apa triliun dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Mungkin bisa triliunan ya. Binatang, wah lebih banyak lagi. Jin, oh banyak lagi. Triliunan makhluk memperoleh satu rahmat Allah yang terbagi kepada mereka. Rata enggak? Enggak rata. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Tapi dapat semuanya tuh. 99 sisanya Allah simpan di akhirat hanya untuk orang-orang mukmin di surga. Jumlahnya pasti lebih sedikit. Maksudnya yang dapat rahmat 99 itu pasti lebih sedikit ya. Ahli surga akan sedikit dibanding ahli neraka. Bayangkan satu rahmat terbagi kepada seluruh makhluk. Kita sudah merasakan bahagia, nyaman, enaknya, nikmatnya hidup. Padahal rahmat yang kita dapat 0,0001% nolnya entah sabaraha truk merenya. Saking kecilnya, sedikitnya rahmat Allah yang kita, yang sampai ke kita. Tapi sudah segitu indahnya, segitu nikmatnya ini hidup. Semiskin, sengsara apapun orang di dunia, dari suruh mati mah enggak maunya. Kamu miskin, hina, sengsara, menderita terus mati aja ya. Enggak mau, masih betah. Itu yang paling sengsaranya. Apalagi yang paling senang. Itu baru satu rahmat terbagi. Bayangkan kalau 99 rahmat. Hanya untuk sekelompok kecil orang di surga. Kenikmatannya segimana gak kebayang. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfialahu min qurrati ayun. Jaza'an bima kanu ya'mal. Jiwa manapun tidak tahu kenikmatan apa yang Allah sembunyikan bagi ahli surga ini sebagai balasan atas amal mereka. Ketika menjelaskan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "A'dadtu li ibadiyas solihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku kenikmatan surga yang belum terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam hati manusia. Enggak bisa dibayangkan nikmatnya itu. Makanya para ulama menyatakan bahwa Ar-Rahman ya adalah yang memberikan satu rahmat di dunia, Ar-Rahim yang memberikan 99 rahmat di surga, di akhirat. Penghuni neraka mah enggak dapat rahmat Allah. Ah, itu yang pertama, ya itu betul. Yang kedua, bahwa seseorang tidak masuk surga karena amalnya. Itu hadis yang sahih, sudah kita bahas. Tapi ayat menyatakan seseorang itu masuk surga karena amal. Ayat yang tadi disebut jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu balasan bima kanu ya'malun karena amal-amal yang mereka lakukan. Al-Qur'an menyebut surga itu balasan. Hadis menyatakan bahwa orang tidak akan masuk surga karena amalnya. Hadisnya sahih, sahih riwayat Imam Muslim. Ayat ini sahih? Oh, enggak ada ayat yang dhaif, semua ayat pasti benar. Kok bertolak belakang? Kata siapa bertolak belakang? Enggak. Siapa yang menyatakan itu bertolak belakang? Pikirannya aja yang tukang ngadu-ngadu Raja Wisuna. Pikirannya aja yang membenturkan dua sumber wahyu ini. Antara Quran dengan hadis yang sahih yang tidak bertolak belakang dibenturkan. Ini bertolak belakang, pasti hadis nu salah dah, Quran mah teu mungkin salah. Kan gitu akhir namanya. Kenapa? Karena bodoh. Para dua keterangan ini lebih merinci memperjelas masalah yang sebenarnya. Memahami hadis jangan dengan kebodohan, dengan otaknya. Lihat penjelasan para ulama. Di antara Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau jelaskan dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah yang kemarin kita bahas waktu Ramadan, bahwa huruf bi la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seseorang tidak akan masuk surga bi amalihi, karena bi, pakai bi, dengan amalnya. Sedangkan ayat jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu balasan bima kanu ya'malun. Dua-duanya pakai huruf bi. Tapi beda kalau dalam hadis bi amalihi, seseorang tidak masuk surga bi amalihi, bi di sana disebut bil muqabil, bukan bi sababiyah. Muqabil teh artinya upah buruh. Balasan. Sebab apa? Sebab surga tidak layak dijadikan balasan upah atas amal manusia. Enggak sebanding amalnya, enggak seberapa. Tapi balasannya itu surga. Coba kalau umpah kita bilang, cingpang nyapu kentah teras 2x3. Disapu, setelah disapu dikasih uang 1 triliun. Pantes tuh? Gak pantes. Masa sasapu ngan samanit paling ogenya 3x2 mah. Dibayar 1 triliun pantes? Tuh. Terus kenapa atuh tah dikasih 1 triliun? Ini pasti bukan upah, bukan buruh, bukan gaji. Bukan mukobil. Pasti itu bukan, ya. Atau sasapu gitu mah 2.000 paling gini. Atau kegedean 1.000 lah. Jadi la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seseorang tidak akan masuk surga bi amalihi sebagai upah dari amalnya. Amalnya enggak seberapa, masa upahnya segitu. Amal kita mah jangankan harus diberi upah, dipakai untuk membayar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita aja dan enggak akan cukup atunya. Nikmat apa? Umpamanya nikmat oksigen lah. Setiap saat 24 jam setiap detiknya Allah memberi nikmat oksigen. Kalau nikmat oksigen ini kepada kita harus dibayar dengan amal kita, dengan sholat kita, dengan baca Quran kita, dengan semua amal kebaikan kita, kabayar mual. Belum tentunya amal kita enggak seberapa dipakai membayar oksigen. Karek oksigen itu teh. Belum nikmat kesehatan, belum nikmat kekayaan, belum nikmat ini dan itu, harus dibayar dengan ibadah kita, itu enggak cukup. Pasti tekor. Apalagi harus diganti dengan surga. Nikmat Allah enggak bisa dihitung, ibadah kita bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah enggak bisa kamu hitung, saking banyaknya. Jadi hadis la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seseorang tidak masuk surga karena amalnya. Maksudnya bukan karena amal, salah itu terjemahan. Seseorang tidak masuk surga sebagai upah atas amalnya. Bi di sana bi lil muqabil. Adapun ayat jazaa'an bima kanu ya'malun, bi di sana bi sababiyah. Surga sebagai balasan sebab amal yang mereka lakukan. Karena mereka beramal, amal ini menjadi sebab mereka masuk surga. Tapi surga ini bukan upah. Karena upah mah tidak sebanding. Nah, la yadkhulu ahal jannata ahadun bi amalihi. Seseorang tidak masuk surga sebagai balasan bagi amalnya, tapi karena rahmat. Jadi masuk surga bukan sebagai upah, tapi karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini bisa diraihnya dengan amal. Karena beramal, dia dapat rahmat. Karena dapat rahmat, layak ke surga. Tapi surga bukan upah atas amalnya. Karena apa? Karena tidak sebanding amalnya. Kecil enggak seberapa upahnya, wah gitu. Inilah memadukan dua keterangan dari ayat dan hadis yang sepintas seperti bertolak belakang. Sekali lagi, hadis yang menyatakan orang tidak akan masuk surga karena amalnya, bukan karena amalnya. Orang tidak masuk surga sebagai upah atas amalnya. Dia masuk surganya karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah diberikan kepada dia karena sebab dia beramal. Karena beramal, dia dapat rahmat Allah. Karena dapat rahmat Allah, dia Allah masukkan ke dalam surga. Walaupun surga bukan upah atas amalnya. Mengerti apa faham? Mengerti dan faham. Piraku saja yang ternyata tidak faham juga. Maka raih rahmat Allah. Agar kita dimasukkan ke dalam surga karena rahmat itu. Gimana caranya? Nanti di pertemuan yang akan datang. Ustaz, bagaimana hukumnya menjadi pengurus pemungutan suara di pemilu? KPU gitu ya? Iya KPU? KPPS, KPU namanya? Komisi Pemilihan. Iya, KPPS? Bukan, singkatan anak. Kelompok pemungutan suara, KPS dong. Ah, eta we lah. Boleh apa tidak? Iya, asal tidak ada kecurangan, jujur ya, boleh-boleh saja. Kayaknya ada yang menyalonin. Maksudnya jalan dari anggota KPPS. KPPS mah asalnya karena teh ketuanya. Ketua panitia pemungutan suara. Ya. Komisi. Ah, terserah lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya hutang. Aduh, bapak yang tadi pangmayar kayaknya. Dan saya sering resah pikirannya. Pastilah, apalagi pinjol. Dijamin itu HP-nya ganti-ganti. Bukan HP-nya yang ganti, tapi nomornya. Dan suka enggak fokus melakukan pekerjaan rumah tangga. Ini akhwat mungkin. Mohon nasihat Ustaz, soalnya kasihan suami tuhnya. Suami kayak enggak tega kalau saya sedih terus. Nah, makanya berhutang tuh. Jangan anggap enteng hutang. Hutang boleh secara syar'i. Tapi hanya untuk yang sifatnya daruri. Nabi suka berhutang? Suka dengan ada jaminan barang gadaian. Ketika beliau meninggal, beliau sudah punya hutang. Dan jaminannya berupa apa? Pakaian perangnya di orang Yahudi, ya. Boleh hutang, boleh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang beriman, bila di antara kalian saling hutang piutang, ya, saling pinjam-pinjam sampai waktu ditetapkan, tulis. Terus ada dua saksi, ya. Walaupun kepada sesama mukmin, ah, ka ikhwan iya. Justru ayat ini ke sesama ikhwan loh. Tulis, nanti bisa lupa, diingkari. Nah, boleh berhutang tapi jangan dianggap enteng, jangan dijadikan kebiasaan. Hutang ke sini ndak ikhwan ini baik, cuma cukup afwan belum ada. Besoknya pinjam ke ikhwan itu, afwan belum ada. 10 orang weh. Ditagih susah. Biasanya lebih galak yang ditagih daripada yang menagih. Kalau ketika pinjamnya baik, lemah lembut, pas ditagih bayarnya, galaknya alah batan singa. Mohon nasihatnya Ustaz, soalnya saya kasihan ke suami. Pertama, jangan berhutang lagi. Kalau yang sudah mah ya, kumade. Yang kedua, bayar segera. Kumaha bayar nak, ya kumpulkan uang, bayar, gitu ya, gampang. Cari pinjaman lagi, oh, jangan, nanti tutup lubang, gali lubang ya. Jadi penghasilan suami yang tak seberapa, sisihkan sebagian untuk membayar hutang. Umpamanya penghasilannya seminggu 500 ribu, 100 ribu sisihkan bayar. Walaupun harus mengurangi jatah makan. Harusnya biasanya umpah dengan telur, sekarang dengan tempe tahu. Biasanya dengan tempe tahu, sekarang dengan gepuk kerupuk. Dengan sambal goang, ya nikmat tentunya lah. Gitu. Cokena bayar, jangan sampai terbawa mati, dan setelah itu jangan berhutang lagi. Surat ya. Ustaz izin bertanya, berapa tahun yang lalu ana membayarkan haji reguler untuk kakak laki-laki ana dan sudah dapat porsi. Kira-kira perhitungan perginya 4 atau 5 tahun lagi. Usia kakak ana saat ini 54 tahun. Berarti 60 tahun masih bisa lah. Di 4 tahun belakang sampai saat ini kakak ana tidak bekerja, terkena PHK, hidupnya susah. Ada anak 3. Kalau 54 tahun anaknya sudah dewasa, mestinya udah kerja nih ya. Yang masih perlu biaya. Saat ini kakak Ana bersama istrinya berdagang kecil-kecilan di pasar atas bantuan dari saudara-saudara. Pertanyaan, oh itu mukadimah tadi. Ketika kita SMP ada yang disebut dengan soal ceritanya. Ada cerita dulu, nanti soalnya. Kayak gini nih. Untung dulu saya sering mendapat soal itu waktu di SMP. Pertanyaan. Apakah uang haji yang sudah terdaftar di Departemen Agama ditarik saja ya Ustaz untuk keperluan hidupnya dan modal usaha kakak Ana yang pekerjaannya kadang ada, kadang tidak. Kan jualan, jualan pasti ada terusnya. Kalau habis berarti laris, bagus, beli lagi. Yang pekerja kadang ada, kadang tidak buat SPP anak. Oh, minta saran. Taib, haji berkaitan dengan kemampuan. Kalau enggak mampu, enggak wajib haji. Nah, kalau umpamanya kita punya uang, lalu pakai haji, tetapi berakibat kelaparan. Maka jangan. Jadi penuhi dulu kewajiban harian minimal, yaitu memberi nafkah yang layak kepada anak istri. Masih ada sisa, silakan diberangkatkan untuk haji atau untuk umroh. Ya. Kalau umpamanya seorang punya mobil atau motor, dan ini alat untuk mencari uang. Ojek umpamanya, atau ojol gitu, atau taksi online gitu. Jangan sebut nama. Nama perusahaannya konon katanya membantu Israel dalam menghadapi orang-orang Palestina. Boikot. Ada seruan. Boleh memboikot? Kalau nyata dia mendukung pembantaian kaum muslimin, ya boikot. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah, innama yanhakumullah anilladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajihim antabarruhum. Hanyalah Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir yang memerangi kalian atau mengusir kalian dari negeri kalian atau membantu orang lain untuk mengusir kalian. Nah sekarang saudara-saudara kita di Palestina diperangi, diusir gitu ya. Ada yang membantu pengusiran tersebut. Gak boleh berbuat baik nih. Boikot boleh? Boleh. Pernah enggak terjadi pemboikotan di zaman Nabi terhadap ekonomi orang-orang kafir? Iya, pernah. Seorang kepala suku Yamamah, namanya Thumamah bin Usul radhiyallahu anhu. Dia ini raja di Yamamah. Dan negerinya itu penghasil sayur-sayuran dan buah-buahan. Orang-orang penduduk Mekah disuplai itu. Dan dia termasuk orang yang sangat benci kepada Nabi SAW, Islam dan Madinah. Sampai dia membunuh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sudah menghalalkan darahnya ini. Suatu saat Thumamah ini mau umroh ke Mekah. Umroh versi jahiliyah. Jadi sebelum Islam datang, orang-orang sudah umroh ke Mekah. Tapi dengan caranya kalau tawafnya itu telanjang. Gak pakai apa-apa. Sial dia, di jalan dia pak amprok jonghok dengan pasukan kaum muslimin. Gerwak tadi tewak. Terus digiring ke Madinah, ditawan di masjid. Oleh Nabi SAW ditegok, ah ata'rifun, ata'rifunahu. Kalian tahu gak siapa dia? Ini Thumamah bin Usol, seorang penguasa Yamamah. Muliakan, akrimu, muliakan dia. Dimuliakan, tidak boleh disakiti, dizolimi, ya. Nabi SAW membawa sekantung kurma terbaik diberikan. Apa kata Thumamah? Ya Muhammad, kalau kau mau berbuat baik, berbuat baik, baiklah kepada orang yang akan berterima kasih kepadamu. Kalau kau mau bunuh saya, bunuh saya. Kalau kau minta tebusan, sebutkan berapa tebusan, bebaskan saya. Dibaikin begitu, malah begitu, ya. Biarkan sehari, besoknya dikasih, jawabannya sama. Diikat di masjid, dia melihat bagaimana Nabi dan para sahabat sholat, bagaimana interaksi mereka, sholatnya rapi, bacaan Qur'annya menyentuh, persaudaraan ukhuwah Islamiyah kelihatan. Mereka semua ramah, saling perhatian. Kalau ada yang sakit, ditengok. Kalau ada yang kesusahan, ditolong. Itu tuh. Setelah 3 hari 3 malam, kata Nabi, atliqu, bebaskan dia. Tanpa meminta tebusan, tanpa disakiti, dianiaya, tanpa diapa-apakan. Ini tuh bebas begitu. Iya, bebas. Tuh. Apa namanya, agak-agak enggak percaya, ngalenghoy itu. Dia berangkat menjauhi masjid, mau menuju Mekah untuk melanjutkan umrohnya. Makin jauh langkahnya, makin lewang ini hati. Duh, bahasa Sundanya. Bahasa Indonesia enggak ada terjemahan lewang takumahanya. Hatinya kayaknya masih terikat di masjid. Merasakan kenyamanan suasana yang dia lihat di dalam masjid. Makin jauh makin berat hati melangkah. Kangen kepada suasana masjid itu. Sampai di perbatasan kota Madinah, dia melihat ada air, lalu dia berwudu. Dia balik kanan. Dia menghampiri Nabi SAW. Ya Muhammad, muddayadak. Hei Muhammad, ulurkan tanganmu. Diulurkan, dia bersyahadat, masuk Islam. Terus dia bilang, demi Allah, tidak ada manusia yang paling saya benci sebelumnya kecuali engkau. Sekarang demi Allah, tidak ada manusia yang paling saya cintai kecuali engkau. Demi Allah, tidak ada agama yang paling saya benci sebelumnya kecuali Islam. Sekarang demi Allah, tidak ada agama yang paling saya cintai selain Islam. Dan seterusnya. Akhirnya Thumamah ini bertanya, saya mau umroh. Bagaimana? Laksanakan umrohmu. Begitu datang ke Mekah, dia umumkan bahwa dia sudah masuk Islam. Orang Mekah enggak berani macam-macam. Ini penguasa Yamamah. Apa dia bilang? Sejak saat ini aku menyetop sup play sayur dan buah-buahan ke negeri kalian, kecuali kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk mengirim. Diboikot tuh. Dan ini oleh para ulama dijadikan dalil tentang kebolehan memboikot secara ekonomi terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin. Ada dalilnya, ya ada. Dan itu selaras dengan Al-Quran. Allah tidak melarang kalian untuk, Allah melarang, innama yanhakumullah. Allah hanya melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang yang memerangi kalian, mengusirkan, atau menolong orang yang mengusir kalian. Nah sekarang saudara kita di Palestina, digempur, maunya diusir, ya. Dan dibantu secara finansial oleh beberapa produk. Termasuk apa tadi itu, Grab-nya. Akan baiklah supaya dibawa ikut ke semua. Karena ownernya itu menunjukkan dukungan kepada agresi Israel. Membantai kaum muslimin. Ownernya bukan muslim, ya. Agar apa? Agar ekonominya lemah, hancur, kemudian mereka tidak lagi bisa melanjutkan agresinya, pembantaiannya kepada kaum muslimin. Makanya sekarang alhamdulillah ada fatwa MUI-nya, saya secara pribadi dukung tuh, ayo boikot, boikot. Semua produk-produk yang mendukung agresi Israel, boikot, jangan beli gitu. Cina bangkrut, iya. Akan ada orang-orang Islam yang bekerja di sana, nah atau bekerja di nu musuhnya, anu ngadukung agresi militer kepada kaum muslimin. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah pernah ditanya, boleh enggak memboikot? Kalau memang nyata dan mempengaruhi pengaruh terhadap agresi dan kezaliman kaum muslimin, ya. Jadi kena boikot ya teh. Gitu lah, naon pertanyaannya tadi teh. Terakhir, asalnya karena hutang. Oh, ini haji ya. Jadi kalau memang tidak mampu dengan dibayarkan haji dia menderita, tidak mampu menunaikan kewajibannya, punya hutang umpamanya, hutang SPP anak, maka boleh diambil dari haji itu. Kalau masih ada sisa dan cukup, silakan haji. Kalau tidak, berarti belum memenuhi syarat untuk berhaji, yaitu mampu. Ya. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Nanda, mahasiswa Bandung. Nanda laki perempuan? Perempuan? Laki? Mahasiswa, oh mahasiswa. Izin bertanya Ustaz, apa yang harus dilakukan khususnya anak muda untuk mendapatkan rahmat? Kan nanti belum dibahas, kesabaran budak-budak. Saya tadi bilang bagaimana cara meraih rahmat Allah, nanti dibahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang enggak cukup waktu. Banyak sekali godaan dalam perbuatan maksiat yang mungkin bisa dikatakan jika sudah berdosa langsung bertobat. Sama seperti yang Ustaz sampaikan tadi, apakah pemuda harus mendapatkan teguran, peringatan, bagaimana untuk memperoleh rahmat? Ya, nanti pemuda ini harus hadir di pertemuan yang akan datang. Sudah cukup ya, sampai sini sudah hampir maghrib. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Kita doakan semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa insyaallah di Senin pagi besok tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau 13 November 2023 ba'da subuh akan hadir kajian Islam ilmiah pembahasan
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu.

kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, la ji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalahnya cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir. Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak.

0: Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya, jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullaha ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama, kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan. dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. Wastaghfirullah al-azim. Inna allaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung. Ya Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Kembali kita berjumpa untuk mengangkat tema ilmu tanpa amal. Pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan wajibnya kita mengamalkan ilmu. Umumnya orang yang sudah dapat ilmu mestinya nih, idealnya dia soleh, dia beriman dan beramal soleh. Ilmunya melahirkan keimanan dan mendorong dia untuk mengamalkan, lalu lahirlah ibadah dan amal soleh. Tapi ternyata tidak semua makhluk berilmu soleh. Tidak semua orang yang dapat ilmu juga dapat hidayah. Dan banyak contoh dalam kehidupan. Dari zaman baheula sampai sekarang, sampai hari kiamat, akan tetap ada orang yang pintar, faham agama, faham syariat, tetapi dia kufur, fasik, atau zalim. Ada. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kata beliau, al-ilmu la yastaljimul hidayah wa kathiran ma yakunu dhalal an amdin wa ilmin la yashuku sahibuhu fih. Bal yu'thiru dhalal wal kufr wa huwa alimun biqabhi wa mafsadatihi. Ilmu ini tidak selalu melahirkan hidayah. Bahkan banyak orang yang sesat secara sengaja berdasarkan ilmu. Orangnya tak ragu-ragu tentang kebenaran dari sesuatu, tapi dia lebih memilih kesesatan ataupun kekufuran, padahal tahu buruk dan jelek atau bahayanya kesesatan tersebut. Tapi ada penyebabnya, kenapa orang berilmu tapi kufur, orang berilmu tapi fasik, orang berilmu tapi zalim. Orang berilmu sengaja bertolak belakang amalnya dengan ilmunya. Nanti ada beberapa penyebab. Jangan sampai kita kayak begitu. Jangan sampai kalian seperti itu. Belajar di sini tentang akidah, tentang tauhid, tentang kebaikan, kebenaran untuk diamalkan. Belajar tentang keburukan, kejahatan untuk dijauhi. Tapi ternyata setelah berilmu, kita bertolak belakang amal dengan ilmu. Ini ada beberapa contoh. Imam Ibn Qayyim menyatakan, wa hadha syaikhul dhalal wa da'il kufr wa imamul fajarah. Ini ada. Tokoh gurunya kesesatan. pengajak kepada kekufuran, imam dari kedurhakaan. Siapa? Iblis. Iblis musuh Allah. Apakah iblis tahu bahwa Allah itu ada? Tahu, dialog ngobrol langsung dengan Allah. Tahu enggak bahwa Allah itu esa? Tahu. Tahu enggak Allah itu pencipta? Tahu. Tahu enggak menentang perintah Allah berakibat Allah murka dan diazab? Itu tahu. Sampai ketika Allah mengutuk dia, apa kata iblis? Qal rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri waktu saya sampai hari kebangkitan. Jangan dimatikan saya, hidupkan saya terus sampai kiamat, sampai nanti hari dibangkitkan. Jadi iblis dialog langsung dengan Allah. Beriman? Pastilah beriman. Tahu bahwa Allah ada, Allah pencipta. Kedua, tahu nanti akan ada hari kebangkitan. Tahu Allah itu bersumpah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dari kebanyakan bangsa jin dan manusia. Tapi kenapa iblis itu memilih kesesatan, kekufuran, walaupun tahu konsekuensinya nanti akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka kekufuran iblis bukan kufur jahal, tapi disebutnya kufur inad. Inad itu menentang apa yang diyakini kebenarannya. Tahu ini benar, sengaja ditentang. Ini contoh iblis. Kenapa iblis demikian? Nanti kita ungkit penyebabnya. Jangan sampai penyebabnya itu kita miliki. Kedua, kaum terdahulu yang durhaka, yang Allah hancurkan. Seperti kaum Samud, kaum Ad. Itu mereka tahu bahwa Nabi yang diutus kepada mereka itu betul-betul Nabi. Apa yang didakwahkan kepada mereka itu benar, harus diikuti. Tapi mereka sengaja menentang. Tahu konsekuensinya itu durhaka, diazab. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya surah Fussilat ayat 17. Kata Allah, wa amma thamuda fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Adapun kaum Thamud, kami telah berikan kepada mereka hidayah. Hidayah di sini adalah hidayah ilmu. Hidayah di sini adalah hidayah irsyad wadzalalah, berupa dakwah penerangan. Mereka faham, mengerti isinya dan tahu konsekuensinya bila ditentang. Tapi fastahabbul ama alal huda. Mereka lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Lebih memilih kesesatan daripada kebenaran. Ketika menjelaskan ayat ini, berkata Imam Ibnu Qayyim, yakni bayyana lahum wa'arafnahum fa'araful haqqa wa tayaqqanuhu wa atharul ama alaih fakana kufru haula kufru inadin. Mana ayat ini? Kata Allah, kami telah jelaskan kebenaran kepada mereka. Kami perkenalkan kebenaran kepada mereka. Mereka mengetahuinya, mereka memahami dan meyakini ini benar. Tapi mereka lebih memilih kesesatan. Maka kufurnya mereka bukan karena kebodohan, tapi karena penentangan. Termasuk si Fir'aun tuh. Didatangi oleh Nabi Musa, didakwahi. Fir'aun mengerti, faham, dan yakin Nabi Musa ini benar. apa yang disampaikan oleh Nabi Musa ini wahyu dari Allah. Kata siapa Fir'aun mengakui? Allah yang mengatakan. Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran seperti surah Al-Isra ayat 102. Kata Allah berkata Nabi Musa kepada si Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la adhunnuka ya Fir'aun mabthura amathbura. Kata Nabi Musa, kenapa kamu menentang hai Fir'aun? Laqad alimta, padahal engkau sudah tahu, ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Tidak ada yang menurunkan apa yang aku sampaikan kepadamu kecuali penguasa langit dan bumi. Kamu tahu, ini wahyu dari Allah penguasa langit dan bumi. Tapi kenapa kamu menentang? Makna dari ayat ini, kata Imam Ibnu Qayyim, makna la adzunnuka ya Fir'auna mathbura, aku yakin kamu mathbura, makna mathbura halika, kamu akan binasa. Karena apa? Karena penentangan terhadap sesuatu yang kamu yakini kebenarannya. Diterangkan tentang salah satu sebab kenapa si Fir'aun menentang dakwah Nabi Musa yang diyakini kebenarannya. Allah terangkan dalam surah An-Nahl ayat 14. Kata Allah, falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrum mubin. Wajahadu biha wastaiqanatsa anfusuhum zulman wa'uluwa fangzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Ketika datang kepada si Fir'aun ayat-ayat kami secara gamblang, jelas, jentre, atra, eces, jelas itu. Mereka mengatakan, oh ini sihir yang hebat. Mengatakan sihir itu sekedar menutupi keyakinannya. Wajahadu biha, si Fir'aun dan bala tentaranya menentang isi dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatsa anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini. Meyakini ini benar, tapi sengaja ditentang. Kenapa? Zulman wa'uluwa, karena kezaliman dan karena kesombongan. Ini dua di antara sebab orang menentang ilmu yang diyakininya. Pertama zalim, kedua sombong, takabur, merasa diri tinggi. Berkata Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini, fa akhbara subhanah anna takdzibahum wa kufrahum kana an yaqinin zulman wa uluwa la jahla. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa si Fir'aun mendustakan dan kufur itu berdasarkan keyakinan tentang benarnya dakwah Nabi Musa, bukan karena kebodohan, bukan karena tidak tahu. Terus apa itu penyebabnya? Karena kezaliman dan kesombongan. Makanya Allah menyatakan, menghibur Nabiullah Musa dan menghibur para nabi yang lainnya yang dakwahnya itu ditentang oleh umatnya. Apa kata Allah dalam surah Al-An'am 33? Allah menyatakan, qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Kami tahu bahwa perkataan orang-orang kafir itu membuat kamu sedih, sumpek, sempit, kecewa. Apa kata Allah? Fa innahum la yukadzibunaka. Sebenarnya mereka tidak mendustakan kamu. Karena rata-rata para nabi itu dikenal oleh umatnya sebagai orang yang paling jujur pada zamannya. Jadi pas mendakwahkan kebenaran didustakan bukan mendustakan kamu. Tapi karena kezaliman mereka mengakibatkan mereka menentang ayat-ayat kami. Berkata Ibnu Abbas juga Qatadah, ya'lamuna annaka Rasulullah walakin yajhadun. Mereka mengetahui kamu itu utusan Allah tapi mereka menentangnya. Termasuk di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, pendeta-pendeta mereka. Ketika datang dakwah, disampaikan Quran, para ahli kitab itu tahu ini benar. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi akhir zaman itu benar. Tahu, berilmu, faham, yakin, tapi ditentang. Kenapa? Nanti ada sebab yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran 70-71 Allah menyatakan, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Tuh. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Hei ahlul kitab, kenapa kalian kufur kepada ayat-ayat Allah padahal kalian menyaksikan benarnya ayat-ayat Allah ini? Hei ahli kitab, kenapa kalian campur adukan antara hak dan batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu ini kebenaran? Jadi maksudnya, kata Imam Ibnu Qayyim, takfuruna bil Qur'an wa min ja'a bihi wa antum tashhaduna bi sihhatihi annahu al-haq. Fakufrukum kufru inadin wa juhudin an ilmin wa syuhudin la an jahlin wa khafa. Kenapa kalian kufur kepada Quran dan kepada orang yang membawa Quran? Padahal kalian menyaksikan kebenaran Quran ini, bahwa ini ada dari Allah. Kufur kalian kufur inad dan juhud. Kufur menentang padahal tahu tentang kebenaran. Termasuk para ahli sihir. Mereka itu belajar sihir. Ada dua malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi sebagai ujian. Lalu oleh Allah diperintahkan untuk mengajarkan sihir sebagai fitnah. Ada yang tahu nama dua malaikat ini siapa? Habil dan Qabil? Bukan. Siapa? Harut dan Marut. Dalam Al-Quran ada, ya, dalam surah Al-Baqarah. Jadi sebelum orang belajar, oleh Harut Marut diingatkan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya fitnah, ujian bagi kalian. Jangan kalian kufur dengan belajar sihir ini. Sudah dijelaskan konsekuensinya. Kalau belajar sihir, kufur kalian. Tapi mereka tetap belajar. Dengan keyakinan bahwa belajar sihir itu kufur. Dan di akhirat pasti celaka. Allah menerangkan itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Baqarah 102 tentang sihir itu, apa kata Allah? Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka, para ahli sihir yang belajar sihir, tahu siapa yang belajar sihir enggak akan bahagia di akhirat. Enggak akan dapat apa-apa di akhirat. Maknanya, kata Imam Ibnu Qayyim, ai 'alimu anna man akhadha sihra wa qabilahu la nasiba lahu fil akhirah. Maknanya mereka itu tahu siapa yang belajar sihir, menerima sihir, mereka enggak akan dapat bagian kebahagiaan apapun di akhirat, alias akan celaka. Tapi mereka kekeh. Berilmu tapi tak mengamalkan ilmunya. Si iblis berilmu tentang Allah, tentang kedurhakaan yang berakibat kekalnya dalam neraka, tahu tapi enggak mau mengamalkan ilmu, lebih memilih kesesatan berakibat kekal dalam neraka. Kaum Tsamud tahu ini benar, tapi mereka lebih memilih kesesatan daripada kebenaran. Si Fir'aun tahu ini benar, konsekuensinya kalau ditentang bakal diazab, tapi mereka lebih memilih kesesatan daripada kebenaran. Tukang sihir juga berilmu tentang hal itu, tapi mereka lebih memilih sihir daripada tidak, walaupun tahu konsekuensinya akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk si Yahudi. Yahudi itu tahu benar bahwa Nabi Muhammad SAW itu Nabi akhir zaman dan ajaran yang dibawanya adalah ajaran yang benar. Allah menerangkan ini dalam Al-Quran di antara Al-Baqarah 89-90 tentang Yahudi ini. Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubih fala'natullahi alal kafirin. Ketika datang kepada orang Yahudi ajaran yang sudah mereka ketahui kebenaran. Jadi apa yang dakwahkan oleh Nabi SAW sudah ada dalam kitab Taurat yang mereka miliki. Oh ini benar, Nabi akhir zaman cirinya begini, membawa ajaran begini. Tahu, pas Nabi datang menyampaikan, mereka tahu ini benar. Kata Allah, falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang kepada mereka ajaran yang sudah mereka ketahui kebenarannya, kafaru bih, mereka kufur. Kufurnya itu berdasarkan ilmu. Ini tahu benar tapi sengaja ditentang. Falaknatullahi alal kafir, maka laknat Allah tertimpa kepada orang-orang kafir. Sampai pada ayat bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzalallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Sungguh buruk apa yang mereka beli itu. Mereka membeli kesesatan, membeli kekufuran. Kufur terhadap ajaran yang Allah turunkan. Kenapa? Bagian. Karena bagyu. Bagyu itu karena kezoliman. Nanti kita terangkan, bongkar isinya. Apa yang bentuk bagiannya itu dari orang Yahudi sampai menentang. Apa yang mereka yakini kebenarannya nanti akan dijelaskan kemudian. Dalam Al-Baqarah 101 Allah menyatakan walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqu minal ladzina utul kitab kitaballahi wa ra'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ketika datang kepada mereka utusan dari sisi Allah yang membenarkan ajaran yang ada pada diri mereka, maka sebagian ahli kitab itu melemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka seolah-olah mereka tidak mengetahuinya, padahal tahu ya. Nah, kata para mufassir ketika merangkan An-Nahl 82, fa in tawallau fa inna ma 'alaikal balagul mubin ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Kalau mereka berpaling, tidak mau menerima dakwahmu, ingat kewajibanmu hanya menyampaikan. Mereka mengetahui nikmat Allah, tapi mereka ingkari. Kebanyakan mereka kufur. Ini tentang Yahudi. Mengetahui nikmat Allah, tapi mereka ingkari. Apa yang dimaksud nikmat Allah? Itu Nabi akhir zaman yang selama ini mereka tunggu-tunggu, itu nikmat Allah. Dan ajaran yang dibawa nikmat Allah, tapi mereka ingkari. Berkata para mufassir seperti Az-Zujjaj, salah seorang mufassir menyatakan, ya arifuna anna amra Muhammadin sallallahu sallam haqqun thumma yungkiruna dhalik. Kata Az-Zujjaj, mereka mengetahui bahwa ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW itu benar, tapi mereka ingkari, mereka tolak. Itulah nikmat yang paling besar. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa umat terdahulu rata-rata didakwahi mereka faham, mereka yakin bahwa dakwah para nabi itu benar, tapi sengaja mereka ingkari. Termasuk orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW, seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, seperti Umayyah dan yang lain-lain yang menentang Nabi SAW, itu bukan karena tidak tahu. Tahuin Nabi benar. Termasuk umpamanya ya. Apa yang dikemukakan oleh salah seorang yang sezaman dengan Nabi, namanya Miswar bin Makhramah, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu paman Miswar ini. Si keponakan nanya ke Abu Jahal. Aikhal, hal kuntum tattahimuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil kadhib qabla an yaqula maqalatahu allati qalaha. Wahai paman, apakah kalian menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdusta? Pernahkah berdosa sebelum dia mendakwahkan yang dia dakwahkan sekarang? Apa jawab pamannya Abu Jahal? La'anahullah, semoga Allah melaknatnya, melaknat Nabi Muhammad. Ya ibna akhi wallahi laqad kana Muhammadun fina wa huwa syab yud'a al-amin ma jarabna alaihi kadhiban qatta. Falamma wa khadahu syaib lam yakun liyakdhiba an Allah azza wa jalla. Wahai anak dari saudaraku, wahai keponakanku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih muda disebut al-amin, orang yang paling jujur, yang paling percaya. Majarabna alaihi kadhiban qat, kami tidak pernah melihat, mendengar dia berdusta walaupun sekali. Itu ketika muda. Ketika Muhammad kemudian menua sampai beruban, apa mungkin orang seperti itu tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Mustahil. Waktu mudanya aja gak pernah bohong, gak pernah dusta. Setelah tua berdusta atas nama Allah bahwa dia utusan Allah, mustahil. Dia benar, jujur dengan ucapannya, dia utusan Allah. Si Abu Jahal tuh. Lalu kata keponakan, ya khal falima latattabi'unahu, wahai pamanku, kenapa engkau tidak mengikutinya kalau yakin dia benar? Apa jawab dia? Ya ibna akhi, tanazza'na nahnu wa banu Hashim asy-syaraf. Fa'at'amu wa at'amna, wa saqaw wa saqayna, wa ajaru ajarna. Wahai anak dari saudaraku, kami dengan kalangan Banu Hashim selalu bersaing dalam hal kemuliaan. Ini sama-sama Quraisy, Abu Jahal orang Quraisy. Nabi Muhammad juga dengan keluarganya Bani Hashim orang Quraisy. Orang Quraisy adalah suku yang paling mulia di kalangan suku-suku Arab. Karena mereka dipercaya menjaga Ka'bah Baitullah. Sama-sama Quraisy, cuma beda marga. Ini Banu Hashim, Abu Jahal beda marga. Seperti umat di Sunda, sama-sama suku Sunda. Tapi kan ada beberapa marganya. Ada marga Dinata seperti Otto Iskandar Dinata. Ada marga Kusuma seperti Umar Wirahadi Kusuma. Ada warga Winata. Ada marga apalagi. Pokoknya marga Sunda banyak tuh. Sama-sama suku Sunda. Marganya beda-beda. Di kalangan orang Arab begitu. Sama-sama suku Quraisy beda marga. Ada Banu Hashim itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Hashim, bani yang paling mulia di kalangan orang Quraisy. Di kalangan Bani Hashim yang paling mulia adalah Bani Abdul Muttalib. Dan Nabi SAW adalah cucu Abdul Muttalib. Nah jadi kata Abu Jahal, kami bersaing dalam hal kemuliaan. Mereka memberi makan orang yang haji, kami juga memberi makan. Mereka memberi minum, kami juga memberi minum. Mereka memberikan suaka jaminan, kami juga bisa. Sama dalam hal itu.

Ini yang tidak dimiliki oleh kabilahnya Abu Jahal. Maka kalah dalam hal ini. Makanya ini yang menyebabkan Abu Jahal mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan fakta, data kemuliaan Bani Hashim bahwa mereka punya Nabi. Diingkari, enggak ada Nabi gitu. Padahal hatinya apa? Meyakini. Karena itulah maka keingkaran Abu Jahal bukan karena ketidaktahuan. Bukan karena keraguan bahwa Muhammad ini Nabi asli, bukan. Yakin, ini yakin, benar. Orang yang jujur gak pernah dosa sejak muda, maka gak mungkin sudah tua menjadi pendusta atas nama Allah, mustahil, kata Abu Jahal. Jujur dia, tapi kenapa mengingkari persaingan kemuliaan antar marga? Etata, berilmu tapi tak mengamalkan ilmunya karena mengejar kemuliaan, ya. Ada lagi Umayyah bin Abi Salat. Suatu saat dia ini menunggu tentang akan munculnya nabi baru. Kisahnya bersama Abu Sufyan ini ma'ruf, ya. Dua-duanya safar. Umayyah bin Abi Salat dengan Abu Sufyan, dua-duanya sedang safar. Umayyah berasal dari Bani Thaqif, salah satu marga juga. Kemudian muncul berita bahwa nabi yang mereka tunggu-tunggu itu sudah datang. Yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu dilihat ciri-cirinya benar. Orangnya jujur, orangnya baik, suka merlong. Kata orang Soreang mah, taya cawaden. Tidak ada cawaden, tidak ada hal yang tercela. Benar. Disebut, thumma lama tayakonahu wa'arafa sidqahu. Setelah dia melihat, meyakini ini benar, ini jujur. Dia berkata, la uminu binabiyin min ghairi thaqifin abadan. Saya tidak pernah akan beriman kepada seorang nabi yang bukan berasal dari Bani Thaqif. Walaupun tahu ini nabi itu benar, jujur, diyakini, tanda-tanda jelas, tapi bukan dari kalangan Bani Thaqif. Akhirnya apa yang terjadi? Ditolak, ingkar, kemudian dikufuri. Padahal yakin ini nabi yang sebenarnya. Sampai ada satu syair yang dibuat oleh Umayyah bin Abi Salat. Yang ucapannya itu dibenarkan oleh Nabi SAW, tapi riwayat ini sayang dhaif. Yaitu ketika Umayyah bin Abi Salat ini membuat syair tentang malaikat pemikul arsh. Ada berapa malaikat yang memikul arsh? Ada berapa? 10? Oh, masa 10, mana ayatnya? Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamania. Surah apa? Al-Haqqah. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamania. Yang memikul arsh pada hari itu ada 8 malaikat. Pada hari kiamat nanti, karena ketika kiamat terjadi, sangkakala ditiup, goncang ini alam, langit, bumi hancur. Nah, arsy Allah tidak, dipikul oleh 8 malaikat. Nanti itu pada hari kiamat. Adapun sekarang, berapa malaikat yang memikul arsy, enggak ada keterangan. Yang sahih, tapi ada satu bait syair yang dibikin oleh Umayyah bin Abi Salat, bahwa arsy Allah dipikul oleh

0: Empat malaikat. Satu malaikat berupa orang yang kekar. Kedua oleh malaikat yang berbentuk singa yang besar. Ketiga yang berbentuk burung besar, mungkin burung Garuda, Raja Wali, kayak gitu. Dan yang keempat dalam bentuk sur atau sapi jantan yang kuat. Ini ada. Lalu oleh Nabi SAW, qad sadaqa, benarlah omongannya. Tapi hadis ini dhaif sanadnya. Maka sebagian ulama menyatakan, karena masalah pemikul aras ini adalah perkara gaib, enggak boleh didasarkan kepada hadis yang dhaif. Harus hadis sahih atau Al-Quran. Kalau hadis dhaif enggak bisa dijadikan sandaran. Tapi Umayyah bin Abi Salat ini meyakini kebenaran kenabian Muhammad SAW beserta dakwahnya, tapi ditendang. Karena apa? Bukan berasal dari suku bangsanya, yaitu Bani Thaqif. Contoh lain, seorang raja Romawi, namanya siapa? Heraklius. Bukan Hercules, bukan. Beda zaman, beda tempat. Kalau Heraklius mah raja Romawi, kalau Hercules mah Yunani. Beda zaman, Hercules mah itu mah fiktif ya. Kalau Heraklius benar ya. Heraklius mah diyakini anak dewa Zeus gitunya, dewanya aja sudah enggak benar. Dan bukan raja. Kalau Heraklius penguasa Romawi. Heraklius meyakini kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Yahudi datang kepada Heraklius menyampaikan 9 ayat. Lalu menyampaikan ada nabi baru untuk memprovokasi, nanti ada nabi baru yang aku nabi, enggak benar itu. Tapi ternyata Heraklius meyakini. Maka fa akhbarahum biha. Orang-orang Yahudi itu mengabarkan kepada Heraklius dan bala tentara tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas ternyata ketika datang utusan, sampai-sampai diciumnya itu utusan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan Heraklius dan dicium tangannya, lalu mengatakan, "Nasyhadu annaka nabi." Kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Fama yamna'ukum an tattabi'uni?" Lalu apa yang menghalangi kalian untuk mengikuti aku? Apa jawab Heraklius? "Inna Daud alaihissalam da'a alla yazala fi dhurriyyatihi nabiyyun wa inna nakhsha in ittaba'naka an taqtulana al-yahud." Karena Nabi Daud dulu pernah berkata, pernah berdoa, jangan sampai seluruh nabi itu harus turunan Nabi Daud, harus dari kalangan Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan turunan Nabi Daud. Bukan dari kalangan Bani Israel. Kalau Daud kan nyambung ke atasnya itu ke Nabi Ishak. Ishak, Yakub anaknya, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud baru. Itu beberapa generasi, 10 generasi. Baru Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Udah. Nabi Muhammad itu bukan turunan Nabi Daud. Bukan turunan Nabi Ishak, tapi turunan Nabi Ismail. Beda jalur. Nah, kata Heraklius, Nabi Daud pernah berdoa jangan sampai kenabian keluar dari turunannya. Wa inna nakhsha, kami khawatir ini taba'naka, kalau kami mengikuti engkau antak tulanal Yahud, nanti orang Yahudi membunuh kami, memerangi kami. Jadi takut diperangi oleh orang-orang Yahudi. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Al-Hakim juga menjelaskan dan menyatakan hadis ini sahih. Akan tapi sebagian ulama ada yang mentaifkan hadis ini. Imam Ibnu Katsir juga menukil hadis ini dalam kitab tafsirnya. Tapi ini menjelaskan bahwa Heraklius tetap kufur padahal dia itu meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah ini semua menjelaskan tidak semua orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Tidak semua orang yang meyakini satu kebenaran mengikuti kebenaran tersebut. Maka tak heran kalau di kalangan manusia ada yang berilmu tentang Allah, tentang syariatnya, tapi dia kufur atau bahkan maksiat, zolim, fasik, bertolak belakang antara ilmu dan amalnya. Berilmu tapi tidak beramal. Lalu apakah penyebab dari semua itu? Nah, adapun yang menjadi penyebab kenapa orang yang berilmu tapi amalnya bertolak belakang dengan ilmunya. Ada beberapa penyebab. Penyebab pertama adalah kibir atau ulu atau takabur atau sombong. Contoh yang nyata adalah si iblis laknatullahi alaih. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata, sujud kalian kepada Adam. Para malaikat semua sujud, kecuali iblis. Dia enggan. Kenapa? Takabur. Jadi penyebab utama iblis menentang keyakinan tentang kebenaran firman Allah adalah karena takabur. Merasa diri lebih tinggi dari Adam. Ketika ditanya, ma manaka antas sudah idh amartuk. Apa yang menghalangi engkau untuk bersujud ketika aku perintahkan? Jawabannya lihat. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Sombong enggak? Sombong. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dari tanah. Api lebih baik dari tanah, kata si iblis. Sombong, takabur. Ini pula yang menyebabkan si Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa. Wajahadu biha wastaiqanatsa anfusum zulman wa uluwa. Kata Allah, si Fir'aun dan bala tentaranya ini menentang dakwah Nabi Musa padahal meyakini kebenarannya. Kenapa? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan. Malah ketika si Fir'aun ini mengajak musyawarah kepada dua menterinya, salah satunya adalah menteri yang terkenal dengan kepintarannya, teknokratnya. Ada yang tahu siapa? Haman. Ada lagi satu lagi yang juga durhaka, yang terkenal kaya raya. Siapa namanya? Qarun. Nah, musyawarah. Tapi si Haman malah memprovokasi Fir'aun untuk menonjolkan apanya? Kesombongannya. Dalam bentuk apakah itu? Dalam bentuk bahwa Musa ini berasal dari kaum Bani Israel, jajahan kaum mereka. Dalam Al-Quran, surah apa? Disebutkan ketika si Fir'aun ini mengajak musyawarah kepada si Haman. Kata Haman, bagaimana engkau akan tunduk kepada orang yang berasal dari satu kaum yang kaum itu berada di bawah kedua telapak kakimu. Tadinya kamu ilah, yu'bad, sekarang kamu menjadi abdun ya'bud, Relakah kamu dengan hal itu? Akhirnya kesombongan Firaun itu terhasut lagi, akhirnya menolak. Maka kata Allah, wajahadu biha wastaiqanat sa'angfusum zulman wa uluwa. Mereka menentang dakwah Nabi Musa, padahal tahu kebenarannya. Kenapa? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan. Inilah penyebab pertama kenapa orang menolak kebenaran, kenapa berilmu tapi tak mengamalkan ilmunya. Itu apa? Sombong. Makanya orang yang sombong, yang punya rasa takabur, merasa diri lebih baik dari orang lain, enggak akan mau belajar. Para ulama menyatakan, la yata'allamul ilma mustahin walal mustakbir. Tak akan belajar ilmu dua tipikal orang. Pertama pemalu, yang kedua yang takabur, yang sombong. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebab orang tidak mau mengamalkan ilmunya adalah karena hasad atau dengki. Inilah yang dimiliki oleh si Yahudi. Inilah yang dimiliki oleh Abu Jahal. Ini juga yang dimiliki oleh Umayyah bin As-Salat tadi. Karena dengki. Karena kalah dalam hal kemuliaan. Saya akan pernah ceritakan di sini. Yahudi itu tahu Muhammad itu nabi akhir zaman dengan ciri-ciri yang jelas. Dan mereka tunggu-tunggu. Sudah kita jelaskan, karena tahu bahwa nabi akhir zaman berasal dari Mekah, pindah ke Madinah. Ada tiga suku bangsa Yahudi yang pindah ke Madinah dari negeri Syam. Siapa saja tiga suku bangsa Yahudi ini? Pertama Bani Quraidah. Kedua Bani Kunaiqa. Ketiga Bani Nadir. Pindah tuh untuk menyambut Nabi akhir zaman. Selama menunggu kedatangan Nabi itu, mereka itu bermusuhan dengan orang-orang Quraisy. Kalau orang Quraisy perang dengan bangsa ini lalu menang, euforia kemenangannya itu manas-manasin Yahudi. Apa jawab Yahudi? Tunggu sampai muncul Nabi akhir zaman, kami akan memerangi kalian bersama Nabi ini. Karena Yahudi meyakini Nabi akhir zaman itu dari bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel. Karena dari dulu, sejak zaman Nabi Ya'qub, Ya'qub itu namanya Israel. Nabi-nabi setelah Nabi Ya'qub, itu turunan Nabi Ya'qub disebut Bani Israel. Jadi sampai Nabi Isa itu, sampai Nabi sebelum Nabi Muhammad, Bani Israel. Jadi diyakini pasti Nabi akhir zaman juga Bani Israel. Ternyata pas muncul Nabi yang ditunggu-tunggu, cirinya benar, berasal dari bangsa siapa? Musuhnya Quraisy. Maka mereka ingkari. Karena dengki, karena kedengkian. Enggak mau mengakui, gengsi. Dan juga dengki. Ya. Termasuk si Abu Jahal tadi. Dia bersaing dalam hal kemuliaan dengan Bani Hashim. Sama-sama merasa mulia, sama-sama tukang ngasih makan orang yang haji, ngasih minum, ngasih suaka. Pas ada kalangan Bani Hashim yang mengatakan, di kalangan kami ada Nabi. Nah ini kalah dia. Makanya diingkarilah Nabi tersebut. Walaupun hatinya meyakini. Termasuk Umayyah bin Abi Salat tadi. Kalau Nabi ini bukan dari Bani Thaqif, saya tidak mau beriman. Walaupun ini Nabi benar. Karena apa? Karena kedengkian. Inilah penyebab yang kedua dari kenapa orang menentang ilmu yang diyakininya. Kenapa orang tidak mau mengamalkan ilmunya. Yang pertama karena ketakaburan, kesombongan, merasa lebih tinggi. Yang kedua karena hasad, karena dengki. Makanya nanti dalam kitabul ilmi yang sedang kita bahas ada bab al-akhta allati yajibu hadruha. Ada berapa kesalahan yang wajib untuk dijauhi oleh para penuntut ilmu. Yang pertama hasad. Lalu muallif rahimahullah yaitu Imam itu Syaikh Utsaimin menyebut ada 10 bahaya hasad atau dengki. Seorang thalibul ilmu tidak boleh memiliki rasa hasad, rasa dengki kepada sesama penuntut ilmu, kepada ustadz, kepada guru, atau kalau ustadz ulama tidak boleh memiliki rasa dengki kepada sesama ulama. Karena ini berbahaya. Mempengaruhi ilmunya, mempengaruhi dakwahnya, mempengaruhi taklimnya kepada umat. Jadi inilah penyebab yang kedua kenapa orang tidak mau mengamalkan ilmu. Ketiga, karena hubbuddunya. Karena cinta dunia. Inilah yang terjadi pada beberapa pihak. Pertama, Heraklius tadi menyatakan, apabila kami mengikuti engkau, pertama kekuasaannya akan hilang. Maka berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, as-sababur rabi', penyebab yang keempat, orang tidak mau mengikuti ilmu, mengikuti hidayah adalah mani'ur riyasah wal mulk. Wa illam yakum bisohibihi hasadun walatakabburun anil inqiyad lil haq. Lakin la yumkinuhu ayajtami'a lahul inqiyad wa mulkuhu wa riyasatuhu. Penghalang keempat adalah kepemimpinan dan kekuasaan. Kalau orang tidak terhalang karena hasad, karena takabur, tapi sangat mungkin orang terhalang dari kebenaran karena cinta kepemimpinan dan kekuasaan. Seperti Heraklius dan beberapa raja-raja yang semisal dengannya. Qad alimu nubuwwatahu wa sidqahu wa aqarru biha batinan wa ahabbu ad-dukhul fi dinihi lakinnahum khafu ala mulkihim. Mereka mengetahui kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW dan mengakui kejujurannya, meyakini itu dalam hatinya. Mereka sangat ingin masuk kepada agamanya, ingin masuk Islam. Apa yang terjadi? Walakinnahum khafu ala mulkihim. Tapi mereka mengkhawatirkan kekuasaan mereka. Nih lihat umpaya Fir'aun dalam surah Al-Mu'minun 47. Apa kata Fir'aun tentang Nabi Musa dan Harun? Anu'minu li basyarawini mislina wa qawmuhum alana abidun. Apa kita harus percaya, harus beriman kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka itu menyembah kita. Kaum Bani Israel menyembah Fir'aun secara paksa. Musa dan Harun berasal dari Bani Israel. Saat itu Bani Israel dijajah oleh kaum Qutbi. Kaumnya siapa? Fir'aun. Kata Fir'aun, anu'minu libasyaraini mislina wa qawmuhuma lana abidun. Apakah kami harus beriman kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka menyembah kami semua? Jadi kalau Fir'aun beriman kepada Nabi Musa, hilang kekuasaannya, hilang pengaruhnya, hilang wibawanya, hilang ketaatan rakyatnya, berubah statusnya, asalnya yang disembah menjadi penyembah Allah Azza wa Jalla. Fasara ma'budan abidan. Maka berubahlah yang tadinya yang disembah menjadi yang menyembah. Itu gengsi Fir'aun, enggak mau. Bisa kehilangan segalanya. Makanya ditolak. Termasuk Ada orang yang cinta dunia baik harta atau kefasikan yang menyenangkan. Seperti umpamanya mabuk-mabukan. Itu buruk tapi menyenangkan bagi para pelakunya. Seperti umpamanya perzinahan. Seperti umpamanya perniagaan yang mengandung riba. Kalau mereka masuk Islam harus dijauhi itu semua. Sampai Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyatakan ucapan orang-orang Quraisy walaupun meyakini Islam ini benar tapi enggak mau masuk Islam, mereka mengatakan inna Muhammadan yuharrimu zina wa yuharrimul khamr wa bihi saddul a'sya sa'ir anil Islam. Muhammad mengharamkan zina, mengharamkan khamar. Padahal itu menyenangkan, enggak mungkin kita meninggalkan semua itu. Nah inilah yang kemudian yang menghalangi mereka untuk masuk Islam. Karena apa? Mencintai kemaksiatan. Kalau mereka masuk Islam harus berhenti meninggalkan semuanya itu. Ini juga berlaku bagi kalangan internal kaum muslimin. Ada orang-orang Islam yang memperoleh harta dari cara yang haram. Baik menjual nyanyian, menjual acting, kan gitu kan? Actingnya acting memain film atau sinetron yang mukhalafah dengan syariah. Jadi sumber. Ngaji terus mereka. Pas ngajinya ke kita, aduh haram semua itu harus ditinggalkan. Padahal itu sumbernya ya. Akhirnya belot lagi, mending ngaji ke ustaz yang membolehkan musik dan nyanyian. Pernah meyakini kebenarannya itu. Takut sumber pencahariannya hilang. Ini syahwat, ini hubus syahwat. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan as-sababul khamis, penyebab yang kelima seseorang menentang ilmu kebenaran yang mereka yakini, mani'us syahwah wal mal, penghalang berupa syahwat dan harta. Ada orang yang tidak Islam kemudian murtad demi harta, demi orang, demi popularitas, atau sebaliknya. Orang itu sudah Islam tapi kemudian dapat hidayah ngaji ke kita. Oh diharamkan ini, diharamkan itu. Wah sumber saya hilang. Akhirnya keluar lagi, kemudian belot menghadiri pengajian yang di sana membolehkan musik, nyanyian, dan acting. Enjoy mereka di sana. Enjoy kelihatan, tapi batinnya perang loh. Saya tahu ini haram, saya tahu ini enggak boleh, saya malu dengan ini, dan seterusnya. Akhirnya sudah. Mereka lebih memilih dunia daripada kebenaran. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua dari semua penghalang tersebut. Ya, masih banyak beberapa penghalang hidayah yang lain yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nanti kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
1: Jazakallah khairan kepada Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan atas ilmu Ustaz serta memberikan kesehatan kepada Ustaz dan hadirin jamaah. Bahwa ilmu tidak selamanya melahirkan amal, maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk hidayah taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkan ilmu dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kita mengingkari atau ilmu yang sudah kita peroleh. Baik, masih ada kesempatan untuk bertanya jawab. Namun ini Ustaz ada hadiah yang ingin kita berikan kepada para santri ataupun jamaah. Ada ada 4 set ada 4 ini uang tunai bisa diberikan kepada santri yang menjawab atau jamaah yang menjawab pertanyaan ataupun yang bertanya atau Mun mangga kumaha Ustaz Panginten. Tafadhal.
0: Cung, siapa yang mau bertanya? Antum tunjuk.
1: Ada yang belum pernah, boleh deh. Isan? Oh, boleh. Isan, ada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama?
2: Izin perkenalkan diri, nama saya Ihsan Maulana Hafid.
0: Siapa?
2: Ihsan Maulana Hafid.
0: Ihsan. Terus dari?
2: Dari kelas 7.
0: Asal?
2: Bandung.
0: Bandung.
2: Izin bertanya, apa hukum mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah dengan mengeluarkan suara saat menjadi imam? Dan apa hukumnya ketika tidak mengucapkan dengan suara? Syukran.
0: Taib, afan. Kasih. Hiji. Hiji. Ihsan bertanya tentang hukum menjaharkan bismillah ketika jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gitu ya. Taib, barakallahu fiik. Pertama, ulama ikhtilaf tentang apakah bismillah itu wajib dibaca atau tidak secara sir atau secara jahar. Karena pertanyaannya khusus bertanya tentang hukum menjaharkan dan mensirkan, maka kita jawab bahwa dua-duanya ada contoh dari Nabi SAW. Nabi kadang-kadang menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim seperti riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan bismillahnya, ar-rahmannya, ar-rahimnya. Lalu membaca alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah menjaharkan basmalah. Sehingga boleh bagi imam menjaharkan bismillahirrahmanirrahim ketika memimpin sholat, baik dia sholat umpamanya menjadi imam atau sholat sendirian, sholat tahajud di rumah sendirian atau maghrib, isya, subuh karena ada uzur gak bisa ke masjid lalu sholat sendirian di rumah lalu mengeraskan bacaannya lalu membaca bismillahirrahmanirrahim dikeraskan, boleh, gak apa-apa. Boleh juga disirkan, dibaca tapi tidak dikeraskan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dikatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabtadi'u salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan takbir dan memulai bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya bacaan pertama yang terdengar oleh makmum adalah alhamdulillahirrabbilalamin, bismillahnya tidak terdengar. Nah lalu apakah baca enggak bismillah? Imam Malik menyatakan tidak baca. Ulama yang lain menyatakan baca tapi disirkan. Jadi dua-duanya boleh, dua-duanya sunnah. Tapi mana yang lebih sering? Syekh Mansur menyatakan yang lebih sering adalah mensirkan. Tapi kadang-kadang sunnah dijaharkan sebagaimana beliau pun menjaharkan. Terlebih kalau umpamanya disirkan ada madharat, jaharkan. Seperti umpamanya kita sholat di jalan. Maksudnya di masjid pinggir jalan maghrib, isya atau subuh. Ternyata disuruh imam oleh DKM. Dan kita tahu di sana bismillahnya dijaharkan, jaharkan juga. Karena khawatir ada madarat pas kita alhamdulillah rabbil alamin. Orang tersah lalu umpamai orang mengulang lagi sholatnya atau tidak nyaman. Udah kita jaharkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaharkan bacaan bismillah ada sunnahnya. Boleh ya. Untuk memberikan kenyamanan, keyakinan kepada seluruh jamaah. Maka silakan kita jaharkan bismillahnya ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Cung lagi.
1: Enggak, yang ya yang belum. Kak Juki belum ya, Kak Juki ya? Oh, Kak Juki belum. Ini sering ngacung tapi belum sempat tertunjuk. Silakan Kak Juki.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Ismi Kazuki min Sabi Alif.
0: Sabi Alif.
3: Fasal Sabi Alif.
0: Alif. Alifnya itu apa? A. Kelas 7A. Terus.
3: Ya Ustaz, uridu as'al. Sami'tu hunaka man yakulu anna yataghanna yajuz madama la ya'rifu al-abda minal ibadah. Hal hadza sahih? Syukran ya Ustaz.
0: Kalian faham artinya tidak? Faham. Mari gigi deg. Ari omongan faham, ari ena gigi deg. Ada katanya orang yang berkata nyanyi boleh selama tidak dianggap ibadah. Gitu maksudnya? Oh, tidak melalaikan ibadah. Nyanyi boleh asal tidak melalaikan ibadah. Itu sama dengan judi boleh asal tidak melalaikan ibadah. Pas azan berhenti dulu. Mabuk juga boleh asal pas azan berhenti dulu, sholat dulu gitu. Bisakah itu terjadi? Mustahil. Minimal lalai di dalam sholatnya. Sholat-sholat, tapi dalam sholatnya itu lirik nyanyian masih kebayang-bayang gitu ya, dan seterusnya. Ya, pertama begini. Bahwa boleh perbuatan dilakukan selama tidak melalaikan ibadah, selama hukum asal dari perbuatan itu mubah. Seperti olahraga. Olahraga hukum asalnya mubah. Boleh? Boleh. Mau lari, mau futsal, mau badminton. Selama pertama, tidak melalaikan ibadah. Pas azan berhenti dulu, sholat dulu. Kedua, tidak merusak ukhuwah. Karena futsal lalu berantem, yang kalah diejek, panas, lalu mukul. Enggak boleh. Permainan apapun, ya, enggak boleh merusak ukhuwah. Harus menambah ukhuwah. Maka selama tidak melalaikan ibadah boleh, kalau hukum asalnya mubah. Adapun nyanyian hukum asalnya haram. Dalilnya jelas Quran dan hadis yang sahih. Al-Quran diantaranya surah Luqman. Wa minan nasi mayyashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillahi biyugairi ilm wa yattakhidaha huza'ulaika lahum azabun muhin. Itu ancamannya jelas. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain dia, lahwal hadis di sini adalah musik dan nyanyian. Liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ini efek dari nyanyian. Lalu akhir ayat itu, ulaika lahum azabu muhin, bagi mereka akan diberikan azab yang menghinakan. Tapi nanti akan ada yang menghalalkan. Jangan dibantah. Benarlah ucapan Nabi SAW. Akan muncul di akhir zaman dari kalangan umatku orang yang menghalalkan ini termasuk musik dan nyanyian. Ini contohnya kamu. Jangan dibantah. Berdasarkan hadis ini, ayat ini halal. Enggak perlu dibantah. Benar ya, Nabi SAW menyatakan di akhir zaman ada umatku yang akan menghalalkan musik nyanyian. Ini contohnya kamu. Udah gitu saja. Dan ini menunjukkan hukum asal musik nyanyian itu haram. Walaupun bukan melainkan malah nambah ibadah karena suka musik, suka nyanyian jadi tambah khusyuk ibadahnya. Nah, itu dukungan dari setan laknatullahi alaih. Coba penyanyi ketika menyanyikan lagu dengan penghayatan sampai meremelek ya enggak? Ekspresinya itu menunjukkan dia menghayati makna dari lagu yang dia bawakan, ya enggak? Itu tidak bisa dia lakukan di dalam sholat. Sholatnya enggak bisa khusyuk seperti itu, ya. Jadi perkataan dibolehkan selama tidak mengabaikan ibadah, kalau hukum asal dari perbuatan itu adalah mubah. Ngobrol-ngobrol mubah selama isinya yang baik-baik. Asal tidak melalaikan ibadah. Kalau azan berkumandang terus ngobrol bisa haram, bisa berdosa karena melalaikan ibadah. Tapi kalau yang hukum asalnya haram, mau melalaikan ibadah mau tidak, maka tetaplah di dalam keharamannya. Wallahu a'lam. Terus.
1: Syukran jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Baik, yang berikutnya mungkin memberikan kesempatan pada barangkali ada bapak-bapak yang mau bertanya. Ini yang jauh-jauh mungkin sudah bawa pertanyaan. Oh iya, mangga. Silakan Pak Bilal.
0: Kasih mic.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ana Bilal.
0: Kelas.
4: Ana min Bandung. Izin bertanya Ustaz.
0: Kirain pakai bahasa Arab. Terus.
4: Karena mendekati hari Idul Kurban, Ana mau bertanya bagaimana hukum kurban secara berhutang. Misal kita gajian tanggal 20 tapi hari kurban tanggal 10. Nah, kita udah punya ancer-ancer nanti kita bisa bayar tanggal 20 nih. Hukumnya bagaimana hutang untuk berkurban gitu. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallahu fiik. Kalau ditanya boleh tidaknya dirinci. Kalau dia diyakini akan punya uang beberapa hari setelahnya. Seperti tadi gajiannya nanti tanggal 15 Zulhijjah. Waktu untuk kurban sudah kelewat. Gajinya gede umpamanya 100 juta. Tapi sekarang enggak punya. Sedangkan kalau nunggu gajian waktu berkurban sudah lewat. Akhir waktu berkurban tanggal berapa? Tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik terakhir. Ini gajian tanggal 15 umpamanya. Boleh enggak minjam dulu? Kalau yakin punya kemampuan untuk melunasi dibolehkan. Atau ada tanah atau rumah yang mau dijual, sudah ada calon pembeli tapi transaksinya nanti tanggal 15. Boleh pinjam dulu. Nilai rumah itu ratusan juta. Kambing cuma beberapa juta. Boleh? Boleh. Tapi kalau umpamanya kita tidak memiliki andalan untuk melunasinya, maka tidak boleh berhutang. Walaupun hanya umpamanya 3-4 juta pinjam, kapan bayarnya? Enggak tahulah, saya juga enggak kebayang. Jangan. Karena berhutang bagi dia satu tidak daruri. Kalau dia tidak memiliki kemampuan, jangan memaksakan diri. Nabi SAW hanya menyatakan man kana lau sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan, kemampuan untuk kurban tapi enggak menyembelih kurban, jangan duduk-duduk dengan dekat-dekat tempat salat kami. Itu bagi orang yang memiliki kemampuan, iya, terkena kewajiban. Adapun yang kalau enggak mampu terus berhutang tapi enggak tahu bisa bayar apa tidak, enggak boleh. Itu termasuk berhutang yang tercela kalau memaksakan diri tanpa memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Enggak boleh, jangan, ya. Jadi kalau kasusnya seperti yang tadi ditanyakan, kita punya gaji 10 juta lebih tapi keluarnya tanggal 15 Zulhijjah sedangkan ingin kurban, maka ya dibolehkan berhutang saat itu. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir.
1: Tadi syukran ya kepada Kak Zuki dan juga yang lain yang sudah bertanya. Dan ini alhamdulillah di hari Rabu ini termasuk kita agendakan sebagai Yaumul Lughah, ya, hari berbahasa Arab. Kita ini santri supaya berbicara bahasa Arab. Alhamdulillah Kak Zuki sudah mempersiapkannya. Untuk pertanyaan ya yang boleh coba sekarang yang terakhir, syaratnya harus menggunakan bahasa Arab. Siapa ya? Salah. Ya, boleh. Boleh Fatih ya? Fatih. Salah. Ya.
5: Hal yajuz hasad
0: min khair. Isim.
5: Ismi Fatih Al-Ghomidi. Fasilitasi.
0: Tasi'.
5: Naam.
0: Alif, ba, ta, sa, atau
5: ba.
0: Ya?
5: Ba.
0: Ba. As-su'al.
5: Hal yajuz hasad min khair.
0: Hal yajuz? La yajuz. Isu'al.
5: Hal yajuz hasan fi khair.
0: Hal yajuz jazakallahu khair. A'idi su'al. A'idi su'al.
5: Hal ya.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Coba tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Kemudian itu disintrik. Tapi kalau 10 atau 30 juz mushaf Al-Qur'an disobek-sobek oleh anak, ih anak pintar gitu ya, enggak diapa-apain dah 100.000 eta mah. Itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Qur'an. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Qur'an, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Enggak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Qur'an dengan cara menempelkannya di dinding. Enggak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِي أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar. Yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Pernah suatu saat, Khalifah Harun al-Rashid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun al-Rashid. Kita tahu siapa Khalifah Harun al-Rashid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha? Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki. Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada anda, wahai khalifah. "Lau muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh anda, yang sudah anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Inna mulkan kimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul muzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak.

Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles, malaikat enggak. Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah, malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idzakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun kar. Faragha ila ahli fajaa bi ijlin samin.

0: فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, oh tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah dua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Atuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau kemana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Inna Allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ittaqu la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afalatu basirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang husnul khatimah. Kita sudah menjelaskan 8 ciri husnul khatimah. Ada satu ciri lagi dari husnul khatimah, yaitu sana'un nas 'alal mayyit, pujian orang-orang kepada si mayyit, memuji atas ibadahnya, amal solehnya, akhlaknya, kesolehannya selama hidupnya. Kalau orang-orang memuji si mayit bahwa dia orang soleh, berarti dia benar-benar soleh. Dan itu sebagai tanda dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, orang-orang yang memujinya adalah orang-orang yang mengenalnya. Mengenal si mayit dengan baik. Tetangga dekatnya, sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya, kenal keseharian. Sehingga dia mereka memuji itu berdasarkan apa yang mereka lihat sehari-hari. Setiap azan selalu ke masjid, sholat berjamaah, terus kelihatan sholat-sholat sunatnya juga terpelihara, akhlaknya kepada tetangga baik, menyenangkan, tidak pernah menyakiti, tidak berbuat zalim, dan seterusnya. Sehingga persaksian mereka itu menggambarkan pribadi orang itu yang sesungguhnya. Adapun kalau orang yang memujinya orang yang sepintas, kata orang Sunda mah wawuh munding. Apa itu ya? Kenal sepintas. Wawuh itu kenal, munding itu kebo. Jadi kenal kayak kebo, artinya cuek gitu. Tidak perhatian, hanya sepintas. Tidak mengetahui kesehariannya. Tidak mengetahui akhlaknya, ibadahnya, amal solehnya. Lalu memberikan persaksian. Atau kadang-kadang dia tidak kenal masuk ke masjid. Habis sholat ada jenazah yang disolatkan. Dia ikut menyolatkan. Lalu ditanya, gimana menurut kamu wait ini? Soleh baik padahal gak kenal. Maka itu mah tidak bisa diterima. Jadi yang pertama adalah orang itu orang yang mengenalnya. Kedua, syarat kedua, orang itu orang yang berilmu. Adapun orang awam, sangat mungkin memberi penilaian yang salah. Hanya karena dia sholat, tapi tidak ke masjid. Hanya karena umpamanya dia itu ahli wirid, padahal penuh bid'ah. Pas mati, memberikan kesaksian orang ini baik di mata orang awam. Karena kebodohan. Padahal di mata Allah. Atau dalam pandangan orang-orang yang berilmu, orang ini menambah-nambah syariat. Orang ini terjerumus ke dalam banyak kebid'ahan. Dan bid'ah, kata Imam Ibn Qayyim, itu lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada maksiat. Nah, karena itulah maka syarat yang kedua, orang memberi pujian itu, orang itu adalah orang yang berilmu. Dengan ilmunya, mereka memberi penilaian yang baik kepada orang ini. Ya. Jadi kalau ada mayit mati lalu dipuji, minimal oleh dua orang. Dua orang ini orang yang mengenal si mayit, dan dua orang ini orang yang suka ngaji, tahu mana benar salah, mana sunnah bid'ah, mana yang hak dan yang batil, maka pujian itu menjadi indikasi orang ini benar-benar soleh. Ada banyak hadis dalam masalah ini. Pertama, hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas, murru ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi jinazatin fa uthniya alaiha khaira wa tataba'atil alsunu bil khair fa qalu kana ma alimna yuhibbullaha wa rasulah. Faqala Nabiullah alaihi salatu wassalam, wajabat, wajabat, wajabat. Wa murra bi jinazatin fa uthniya alaiha syarra wa tataba'atil alsun laha bisyarr. Faqalu bi'sal mar'u kana fi dinillah. Faqala Nabiullah alaihi salatu wassalam, wajabat, wajabat, wajabat. Faqala Umar, fuddiyalaka abi wa ummi, murra bi jinazatin fa uthniya alaiha khaira, faqulta wajabat, wajabat, wajabat. Wa murra bi jinazatin fa uthniya alaiha syarra, faqulta wajabat, wajabat, wajabat. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah, wa man athnaitum alaihi syarra wajabat lahul jannah. Al-malaikatu syuhada'ullahi fis sama, wa antum syuhada'ullahi fil arad, antum syuhada'ullahi fil arad, antum syuhada'ullahi fil arad. Wa fi riwayatin, wal mu'minun syuhada'ullahi fil arad. Innal lillahi malaikatan tantiqu ala alsinati bani Adam bima fil mar'i min al-khairi wasyarri. Kata Anas, suatu saat ada jenazah lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja dipanggul, bukan aclog-aclogan sendiri. Bukan jalan sendiri. Namanya jenazah berarti orang itu sudah mati, lewat. Orang-orang memuji orang ini dengan kebaikan. Ini orang soleh. Dan diikuti oleh orang-orang lain yang mengenalnya. Mereka berkata, kana ma'alimna yuhibbullaha wa rasulah. Sebatas yang kami tahu, orang ini dulunya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi mayit ini dipuji. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib, wajib, wajib, 3 kali. Terus datang lagi mayat, dipanggul lagi ya. Lalu orang-orang mencela bahwa orang ini orang buruk, orang ini orang jahat, orang ini orang fasik. Mereka mengatakan, bi'sal mar'u kana fi dinillah, seburuk-buruk orang tentang agama Allah orang ini nih. Jadi dicela. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, wajabat, wajabat, wajabat, wajib, wajib, wajib, 3 kali. Umar penasaran kan, tepupuguhnya tegugur teangin. Tiba-tiba wajib, wajib, wajib, wajib apa? Lalu Umar menyatakan, hudiyalaka abi wa ummi. Ini maknanya bukan sumpah, kan ada perkataan para sahabat, bi abi anta wa ummi. Sering disalah terjemahkan. Demi engkau, bapakku, dan ibuku. Kan gitu ya? Ini sumpah. Padahal kalimat itu bukan sumpah. Maknanya adalah, bapak ibuku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Saking Rasul itu diagungkan. Dan lebih dicintai dari apapun. Bapak ibunya siap untuk dijadikan tebusan. Bapak ibuku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Tadi ada jenazah yang lewat lalu dipuji orang, engkau bilang wajib, wajib, wajib. Ada lagi jenazah yang lewat dicaci orang, engkau pun menyatakan wajib, wajib, wajib, 3 kali. Apa maksudnya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang engkau puji dengan kebaikan ketika matinya, wajib bagi dia surga. Dan siapa saja yang kalian cela ketika matinya, wajib dia masuk neraka. Pasti itu. Para malaikat adalah para saksi Allah di langit. Sedangkan kalian para saksi Allah di muka bumi. Kalian para saksi Allah di muka bumi. Kalian para saksi Allah di muka bumi. Tiga kali. Nabi SAW menyatakan begitu. Dan dalam riwayat lain, orang-orang mukmin adalah para saksi Allah di muka bumi. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berbicara melalui lisan manusia tentang penilaian seseorang baik atau buruknya. Orang memuji itu digerakkan oleh malaikat. Malaikat berbicara melalui lisan dia. Atau orang mencela itu juga malaikat berbicara melalui lisan orang-orang mukmin terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, kalau ada orang mati lalu dipuji oleh orang-orang yang mengenalnya. Dan yang memuji ini orang berilmu, minimal suka ngaji. Apalagi kalau para ustadznya. Lalu memberikan testimoni, kesaksian orang yang mati ini orang soleh, wajib baginya surga, dipastikan dia masuk surga. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, dan imam-imam ahli hadis lain dengan sanad yang sahih. Ini hadis pertama. Jadi pujian orang kepada si mayit menjadi tanda bahwa dia ini husnul khatimah. Hadis kedua dari Abu'l-Aswad Ad-Daili, dia berkata, Ataitul Madinah wa qad waqa'a biha maradun wa hum yamutuna mautan dhari'a. Fajalastu ila Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Fa marra janazatun fa uthniya khaira fa qala Umar wajabat. فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله في الواحد. Kata Abul Aswad Ad-Daili, Abul Aswad ini seorang tabi'in. Aku datang ke Madinah. Saat itu di Madinah ada wabah, penyakit. Orang banyak meninggal secara dadakan. Banyak. Mungkin COVID? Mungkin. Wallahu a'lam. Tapi sigana mual. Bukan COVID. Kenapa? Karena konon COVID itu tidak bisa hidup di udara yang suhunya di atas 25 derajat Celsiusnya. Di udara panasnya, nggak bisa. Jadi saat itu di Saudi sana, enggak. Kenapa di Saudi kemana ada COVID? Walaupun panas, tapi kan orang-orang hidupnya di dalam ruangan, di mobil, ber-AC-nya. COVID-nya hidup. Gitu. Makanya ketika awal munculnya COVID, di bandara-bandara, AC itu dimatikan atau disetting di atas 25 derajat Celcius. Panas. Hareudang bayeung yang. Awal COVID itu saya baru pulang dari Aqsa, pas kloter terakhir, rombongan terakhir yang boleh masuk. Jadi pas pulang ke Yordania dulu, gerah banget itu. Di mana? Di bandara. Kita sampai tanya ke petugas, kenapa ini gerah? Biasanya adem di bandara kan ada AC. Ini sengaja. Di setting harus di atas 25 derajat Celcius. Untuk membunuh virus COVID tersebut. gitu tah. Jadi di zaman dahulu kan belum ada AC-nya, kayaknya bukan COVID. Jadi aku datang ke Madinah saat itu ada wabah, orang banyak mati dadakan. Lalu aku duduk di samping Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu lewatlah jenazah. Dikumaha, digotong. Lalu orang-orang memuji, ini orang soleh, orang baik. Kata Umar, wajib. Cuma sekali Umar ngomong. Aku bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang dimaksud dengan wajib? Kata Umar, aku berkata sebagaimana Nabi SAW juga berkata. Beliau bersabda, Muslim mana saja yang ketika mati disaksikan kebaikan oleh 4 orang temannya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Disebut 4 orang. Kami bertanya, bagaimana kalau 3 orang? Dijawab, ya 3 orang juga. Kami bertanya lagi, bagaimana kalau 2 orang? Dijawab, ya 2 orang juga. Dan kami tidak bertanya kalau 1 orang. Jadi gak tahu jawabannya kalau 1 orang gimana tuh ya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dengan sanad yang sahih yang menjadi dalil. Pujian orang yang hidup kepada yang mati itu tanda husnul khatimah. Hadis yang ketiga. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atu min ahli abyati ziranihi al-adnain annahum la ya'lamuna minhu illa khaira." Illa qala Allahu tabaraka wa ta'ala, "Qad qabiltu qawlakum aw qal bi syahadatikum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun." Tidak ada seorang pun muslim yang mati lalu disaksikan oleh 4 orang tetangga terdekatnya bahwa mereka tidak mengenal orang ini kecuali kebaikan. Kelihatan setiap hari 5 kali ke masjid selalu. Tetangganya baik, ramah. Kalau ada yang sakit, dia selalu menengok. Kalau ada kerja bakti, dia selalu lebih dulu keluar. Ya tenaganya, ya kueh-kuehnya, ya peralatannya, semua yang dibutuhkan. Kalau ada rumah tetangga yang ambruk, dia yang mengkoordinir, hayu kita rame-rame bantu. Pokoknya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, sosialnya juga baik. Semua tetangga mengenalnya demikian. Tidaklah orang mati lalu dipuji oleh tetangga terdekatnya kecuali Allah berkata, "Aku terima ucapan kalian," atau dalam riwayat lain, "Aku terima persaksian kalian dan aku ampuni dosa si mayit, dosa-dosa yang tidak kalian ketahui." Kenapa orang-orang memuji? Apakah orang ini sama sekali enggak punya aib, enggak punya dosa, enggak punya salah? Bukan, pasti punya, pasti ada. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak mengetahui karena begitu sempurnanya. Allah Azza wa Jalla menutupi aib orang itu. Sehingga kesalahan, aib dan dosanya itu tidak diketahui orang. Yang orang tahu hanya kebaikannya. Lalu dipuji sebagai orang soleh. Karena itu Bapak, Ibu, kalau kita dipuji orang, jangan ujub, saya teh atau jangan. Bukan karena benar-benar kita soleh atau baik, tapi karena apa? Karena sempurnanya Allah dalam menutupi aib kita. Salah satu di antara nama sekaligus sifat bagi Allah adalah As-Satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul hayya was-satir. Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Sangat mencintai sifat pemalu dan sifat menutupi. Maksudnya menutupi aib. Baik aib diri sendiri ataupun aib orang lain. Kita mungkin punya masa lalu yang kelam. Itu aib bagi kita. Tutup. Jangan sampai ada orang lain tahu walaupun orang terdekat kita. Pasangan kita, istri atau suami, sahabat dekat kita. Jangan diceritakan masa lalu kita yang kelam. Biar itu rahasia antara kita dengan Allah. Tapi tobati. Jangan sampai asik, gak ada yang tahu. Terus saja gitu. Tobati. Yang sudah lalu terjerumus, biarlah berlalu. Dan tobati. Maka itu menutupi aib diri sendiri. Kalau diberitahukan dulu ya, saya sebelum hijrah begini, begini, begini. Pokoknya semua keburukan pernah dilakukan. Tunggul dirurut. Nah, di sini gak ada yang bisa melanjutkan. Catang dirumpak. Artinya segala dilabrak gitu. Walaupun itu membahayakan asal senang. Ah, tunggul dirurut, catang dirumpak itu bahasa Indonesianya membabi buta. Tahu babi? Babi itu gak bisa nengok kiri kanan kan? Nyeruduk terus. Sudah gak bisa nengok kiri kanan, buta lagi. Jadi apa yang ada di depan? Diseruduk walaupun itu membahayakan. Mungkin yang diseruduk itu jurang masuk. Mungkin yang diseruduk itu batu gitu. Akhirnya mencelakakan diri. Itu yang dimaksud tunggul dirurut, catang dirumpak. Nah, dulu begitu, asal senang dilakukan, walaupun haram. Rahasiakan. Kalau kita beritahukan, walaupun sudah tobat sekarang, itu namanya mujaharah. Dan mujaharah itu dosa. Mengakibatkan dosa kesalahan dia tidak diampuni Rasul. Sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua dosa umatku itu akan dimaafkan kecuali mujahirin. Bukan muhajirin, beda. Ini mujah ja-nya, jimnya tidak didahulukan daripada ha-nya. Kalau muhajirin ha-nya lebih dahulu. Kalau muhajirin artinya orang-orang yang hijrah. Ini mujahirin, dari mujaharah. Jahara yujahiru mujaharatan, fahuwa mujahir. Mujahir adalah orang yang memberitahukan aib-aibnya. Kata para sahabat, apa mujahirin itu? Beliau menyatakan, wa minal mujaharah. Di antara bentuk mujaharah adalah, seorang hamba melakukan dosa maksiat di malam hari, lalu Allah tutup. Allah rahasiakan. Allah cover itu aibnya. Besok paginya dia cerita ke temannya. Amilku fil bariha kada wa kata, di malam saya sudah gini, gini, gini. Seru loh. Nah, dia mengoyak tabir kehormatan dia sendiri di hadapan orang, itulah mujaharah. Nggak boleh kita mengungkit aib diri sendiri. Apalagi aib orang. Mengungkit aib orang namanya apa? Ghibah. Tidak boleh. Ya. Jadi, banyak dosa yang kita lakukan tapi orang tidak tahu. Makanya orang memuji. Disangka nama soleh padahal salah. Maka Nabi SAW Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan doa kalau orang memuji kita. 3 kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau azab aku karena pujian mereka. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena tidak mengetahui aib kita, dosa kita, ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Seandainya dosa dan maksiat itu berbau, ada aroma yang enggak sedap yang keluar dari tubuh kita, niscaya tak ada seorang pun yang mau duduk dekat denganku. Itu sekali berAbdullah bin Mas'ud tuh. Jadi seandainya setiap orang dosa, badannya bau. Kayak kentut gitu, punten. Saya gak akan ada orang yang mau dekat duduk denganku. Bayangkan kalau dosanya gede. Jangankan bau bangkai gitu ya, kita 3 hari aja gak mandi, orang gak ada yang mau dekat dengan kita. Polusi, ya enggak? Jadi kalimat kedua, waghfir li ma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Kalimat ketiganya, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan aku lebih soleh daripada dugaan mereka. Jadi, apa yang dikatakan oleh orang berupa pujian kepada si mayit, lalu Allah menyatakan, qabiltu qaulakum au qabiltu syahadatakum wa ghafartu lahum ma la ta'lamun. Aku terima persaksian kalian dan aku ampuni dosa-dosa dia yang tidak kalian ketahui. Karena itulah, maka kenapa pujian para sahabat waktu itu kepada si mayit merupakan persaksian Allah Azza wa Jalla. Mewakili Allah memberikan persaksian di muka bumi. Sebagaimana kata Nabi SAW, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Yang dimaksud kalian tadi, orang-orang mukmin yang berilmu. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang para sahabat. Kata Ibnu Mas'ud, innallaha yanduru ila qulubil ibad. Fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Fastafahu li nafsihi wa abta'athahu li risalatihi. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati semua hambanya dari awal sejak zaman Nabi Adam sampai orang yang nanti terakhir pada hari kiamat, oleh Allah dilihat hatinya. Orangnya belum ada, Allah kan maha mengetahui perkara gaib. Apa yang belum terjadi Allah tahu? Tahu. Allah telah hati semua hamba. Allah menemukan hati Muhammad SAW sebaik-baik hati hamba. Lalu Allah memilih beliau untuk dirinya dan mengutus beliau untuk membawa risalahnya. Ini alasan kenapa nabi terakhir, nabi akhir zaman yang diutus adalah orang yang namanya Muhammad bin Abdullah, dilahirkan di Mekah. Bukan kita, orang Sunda, orang Indonesia. Bukan kita, orang Asia, tapi orang Arab. Arabnya Quraisy, Mekah, dan di tahun itu namanya Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Karena beliau manusia dengan hati terbaik. Allah tak salah pilih. Ini risalah ini berat. Gak boleh sembarang orang memikulnya, harus orang terbaik. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu thumma yanzurullah ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada anna quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Lalu Allah melihat kembali kepada hati-hati semua hamba setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menemukan hati-hati para sahabatnya sebaik-baik hati setelah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati yang terbaik hati Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat. Allah tak salah pilih menentukan orang-orang yang akan menjadi pendamping Nabi-Nya. Dulu saya waktu kecil suka ngelamun ketika mendengar, membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kagumnya kepada para sahabat, kita ngelamun. Aduh, andai saya dilahirkan saat itu di Mekah, pasti saya akan menjadi Abu Bakarnya. Pernah ngelamun gitu enggak? Jujur, saya pernah. Kalau saya waktu itu ada di sana, saya akan menjadi sahabat terdekat. Ditutur-tutur Nabi teku saya. Gitu. Tanya, umur berapa ya? Ya SD SMP lah. Tahun 70-an gitu. Nah, kenapa kita tidak dilahirkan di saat itu, di zaman itu, di tempat itu? Karena hati kita tidak layak disandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang seperti kita dengan hati seperti ini hidup di zaman itu, wah. Bisa-bisa kita pengikut Abu Jahal. Tabah enggak kita umpamanya seperti Bilal bin Rabah, masuk Islam, disiksa agar keluar, diterlentangkan di terik matahari,

diangkat di atas kepalanya. Kalau enggak, ini bakal ditempelkan di kepala. Enggak mau menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tempelkan, jeres, kebayang panas dan sakitnya. Sanggup enggak kita begitu? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, dengan ibunya namanya Sumayyah, disiksa habis-habisan. Kalau Yasir, bapaknya Ammar, diikat dua kaki, dua tangannya oleh empat tambang. Diikatkan ke kuda. Lalu kudanya dihentak suruh lari ke empat arah yang berbeda. Apa yang terjadi? Copot-copot tuh. Sumayyah ibunya bagaimana? Ah, saya nggak berani menggambarkannya. Ngeri. Sampai mereka, Sumayyah itu syahidah pertama dalam sejarah Islam. Sampai Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma datang, ya Rasulullah, kami telah menerima siksaan yang bila siksaan itu ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping. Apa kata Nabi? Isbir ya Ammar, fa inna lakumul jannah. Sabar wahai Ammar, bagi kalian surga. Sanggup gak kita begitu? Gak akan. Karena itulah maka orang dengan hati seperti kita, kalau dihidupkan di sana, gak akan sanggup menjadi pengikut setia Nabi SAW. Alhamdulillah, dengan hati seperti ini, dihidupkan di zaman ini, lumayan, tidak fasik-fasik amat. Lumayan, masih dapat hidayah sunnah. Oleh karena itu, syukuri. Jadi, kata Ibnu Mas'ud, para sahabat sebaik-baik hati setelah hati Nabi SAW, maka Allah menjadikan mereka sebagai penolong dan wazir atau penopang perjuangan Nabi-Nya. Coba dengan dukungan para sahabat sehebat itu, Islam jaya sampai setelah wafatnya beliau, hampir separuh dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, "Fama ra'auhu hasanah fa huwa hasanatun indallah wa ma ra'auhu sayyi'ah fa huwa sayyi'atun indallah." Apa saja yang dipandang baik oleh para sahabat pasti baik juga di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh para sahabat pasti buruk juga di sisi Allah. Ini yang menjadi rahasia. Kenapa ketika ada orang mati, lalu para sahabat memujinya, maka Allah menyatakan, aku terima persaksian kalian, dan aku ampuni dosa orang ini yang tidak kalian ketahui. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Timbul pertanyaan, apakah hal ini hanya berlaku di zaman para sahabat saja? Karena persaksian para sahabat, ya, diterima oleh Allah. Bagaimana dengan zaman kita memberikan persaksian baik atau buruk kepada si mayit, apakah juga akan diterima oleh Allah? Maka para ulama berkata, di antara dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alam kitab Ahkamul Janais. Kata beliau, i'lam anna majmu'a hadihil ahadithi thalathah yadullu ala anna hadih syahadah la takhtassu bis sahabah bal hiya aydan liman ba'dahum minal mu'minin alladhinahum ala tariqatihim fil imani wal ilmi was sidqi. وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في فتح الباري فليرجع كلامه من شاء. Ketahuilah, hadis-hadis yang tadi menunjukkan persaksian kepada si mayit tidak khusus bagi para sahabat saja, tapi juga berlaku bagi orang-orang setelah para sahabat di kalangan orang-orang

0: mukminin yang menelusuri jalan hidup seperti para sahabat dalam hal iman, ilmu, dan kejujuran. Karena itulah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, karena hadis-hadis tadi riwayat oleh Imam Bukhari. Disyarah oleh Imam Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar, bahwa ini berlaku sampai akhir zaman. Siapa saja mayit yang mati, lalu disaksikan kebaikannya oleh tetangga-tetangganya, maka itu sebuah persaksian yang diterima oleh Allah dan menjadi tanda bahwa orang itu husnul khatimah. Lalu selanjutnya berkata, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ثم إن التقييد الشهادة بأربعين في الحديث الثالث الظاهر أنه كان قبل حديث عمر ففيه الاكتفاء بشهادة الاثنين وهو العمدة. Kemudian tadi disebutkan dalam hadis disaksikan oleh empat orang sahabat, terus ditanyakan bagaimana dengan tiga? Ya, tiga juga. Bagaimana dengan dua? Ya, dua juga. Tapi tidak ditanyakan bagaimana kalau satu orang. Maka yang menjadi sandaran minimal yang memuji itu memang dua orang. Dan rata-rata dalam banyak kasus syariat menetapkan saksi minimal dua orang. Umpamanya saksi utang piutang. Minimal dua orang laki-laki. Kalau enggak ada dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan, jadi tiga. Ini menunjukkan daya ingat laki-laki dua kali lipat daripada perempuan. Hadis loh, jangan protes emak-emak. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang agamanya, kurang akalnya dibanding perempuan. Perempuan itu kurang akal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kurang agamanya. Yang gede apanya? Perasaannya dan suudhonnya. Maka para istri Nabi bertanya, apa yang dimaksud? Wanita itu makhluk yang kurang akal dan kurang agama. Lalu dijawab, bukankah ketika wanita haid atau nifas, dia tidak boleh sholat, tidak boleh saum? Ya, itu kurang agamanya. Bukankah persaksian seorang lelaki sebanding dengan persaksian dua orang perempuan? Ya, itu kurang akalnya. Jangan ke saya protes mama, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berani. Jadi dua, minimal dua. Ketika umpamanya suami istri cerai, terus berlaku masa iddah. Setelah masa iddah selesai, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُهُنَّ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. Kalau masa iddah sudah selesai, silakan rujuk lagi dengan cara yang baik atau ceraikan juga dengan cara yang baik, tapi tunjuk dua saksi yang adil. Jadi tidak hanya menikah waktu akad harus ada dua saksi, waktu cerai juga ada dua saksi. Gak boleh disembunyikan cerai. Saya sudah menceraikan istri saya dan saya sudah dan dia sudah habis masa iddah. Tapi rahasianya enggak. Harus ada dua saksi. Dan itu ayat wa asyhadu dzawai adli minkum. Dan saksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Dan tidak pernah ada syariat yang menetapkan ada satu saksi. Nah, termasuk kalau ada orang mati Lalu ada yang memberikan kesaksian, tapi satu orang, oh ini orang soleh, nggak diterima. Minimal dua orang sebagaimana yang tadi disebutkan. Akan tapi sayangnya hadis-hadis tadi banyak disalahfahami dan disalahaplikasikan oleh orang. Betapa seringnya kita mendengar, menyaksikan kalau ada orang mati. Lalu setelah menyolatkan atau kadang-kadang seketika menguburkan. Ada ustadznya atau tokohnya pidato, lalu mengatakan, hadirin sekalian, apakah si mayit ini khair? Khair. Soleh? Soleh. Kalau orang ini ahli maksiat, ada enggak yang berani? Enggak, jahat. Ada enggak? Enggak. Karena itu bisa digeruduk sama keluarganya. Bukan itu yang dimaksud. Kadang-kadang orang yang ditanya adalah orang yang sepintas, enggak kenal dengan si mayit. Apa orang ini khair? Khair. Salih? Salih. Ah. Ini Allah saksinya nih. Ini keliru. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau, wa amma qawlu ba'din nas aqibah salatil jinazah. Ma tashhaduna fihi ishhadu lahu bil khair. Fayujibunahu biqaulihim salihun au min ahlil khair wa nahwi dhalik. Falaysa huwa al-muradu bil hadithi qat'an bal huwa bid'atun qabiha li'annahu lam yakun min amalis salaf. Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang seusai sholat jenazah atau biasanya seusai menguburkan di kuburan. Orang mengatakan, bagaimana persaksian kalian tentang si mayit? Apakah baik? Baik. Soleh? Soleh. Khair? Khair. Maka bukan demikian yang dimaksud oleh hadis ini. Bahkan itu adalah bid'ah qabihah. Qabihah itu buruk. Karena tidak pernah diamalkan oleh generasi salafus soleh. Oleh para sahabat, oleh generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang sejenisnya. Dan itu dijamin tidak murni. Karena tidak akan ada orang yang berani mengatakan jahat. Walaupun pada kenyataannya adalah jahat. Ada orang, sholat enggaknya. Paling setahun dua kali, Idul Fitri, Idul Adha. Jumat juga enggak, atau seminggu sekali. Terus mati, lalu dikatakan, apa orang ini khair? Khair semuanya. Bahkan ada, saya menyaksikan sendiri. Ada orang mati ode. Gak tahu ode, gak gaul Bapak. Overdosis. Baik mabuk atau ngedrugs, gitu, ngenarkoba, berbusa, mati gitu. Disolatkan, padahal gak pernah sholat. Lalu pas telah dikuburkan, hadirin, apakah orang ini khair? Khair. Baik. Bayangkan. Matinya su'ul khatimah, selama hidupnya gak pernah kelihatan sholat, pas mati disolatkan, dikuburkan, apa orang ini soleh? Soleh, khair, khair. Gitu. Itu persaksian palsu. Kenyataannya orang ini toleh bukan soleh. Toleh itu lawan dari soleh. Fasik ahli maksiat, tapi memberikan kesaksian sebagai orang yang soleh, tentu saja ini bertolak belakang. Jadi salah satu di antara tanda husnul khotimah adalah orang itu dipuji setelah kematiannya oleh minimal berapa? Dua orang, apalagi kalau banyak puluhan ratusan. Dan syaratnya yang memberi saksi itu dua. Pertama, orang yang mengenal si mayit sehari-hari. Kalau nggak mengenal, gimana bisa memberikan persaksian? Ya, dosa besar itu, syahadatu zur. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, mau nggak aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Pertama asyirku billah, syirik kepada. Yang kedua uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Wa kana muttaqian tsumma jalasa, saat itu beliau berdiri bersandar lalu duduk. Dan yang ketiganya ala wa syahadatu zur ala wa qawlu zur, ingat ketiganya memberi persaksian palsu atau ucapan yang dusta. Jadi kalau orang ini jahat, nggak pernah ibadah, fasik, matinya juga su'ul khatimah. Lalu ditanya, orang ini khair? Kita katakan khair, saksi palsu. Dosa besar, ya, tidak boleh. Jadi yang pertama orang tersebut yang beri persaksianlah orang yang mengenal ini. Yang kedua orang yang berilmu. Inilah salah satu di antara ciri husnul khatimah. Ada satu tambahan. Bagaimana kalau orang mati di tengah-tengah kejadian yang heboh? Baik kejadian itu berupa sesuatu yang menjadi fenomena alam, seperti pas mati, pas terjadi gerhana. Pas mati, pas hujan besar. Pas mati, pas ada petir menyambar. Atau pas mati, pas cerah. Sering orang mengait-ngaitkan antara kematian seorang dengan kejadian yang sedang terjadi. Ya, ini sebenarnya enggak ada kaitannya. Itu namanya ilmu cocokologi, dicocok-cocokkan. Padahal tidak berkaitan. Nah, pernah terjadi di zaman Nabi SAW, seseorang meninggal. Siapa? Ibrahim, putra dari Nabi SAW. 11 bulan meninggal, lagi lucu-lucunya. Kata orang Sunda mah, kembang buruan. Kembang itu apa? Bunga buruan itu halaman. Ibarat bunga di halaman bikin seger, menghibur, wangi gitu kan? Nah itu jadi peribahasa, anak yang lagi lucu-lucunya itu disebut apa tadi? Kembang buruan. Aduh lucunya luar biasa, meninggal. Sedih Nabi SAW sampai menangis. Di galentoran itu Ibrahim. Ini gak ada terjemahan. Di galentoran itu diciumi sampai basah tuh. Saking sayangnya beliau menangis. Semua sahabat juga ikut menangis. Merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Nabi SAW. Ketika itu terjadi, maka derta terjadi gerhana matahari total. Suasana jadi gelap. Kita pernah kan mengalami gerhana matahari total ya? Apa yang terjadi? Gelap kan? Gelap. Maka para sahabat mengaitkan dahsyatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersedih, alam pun ikut bersedih. Waktunya, timingnya pas. Gimana orang gak menghubungkan, gak mengaitkan kan gitunya. Wah pasti ini berkaitan. Kalau Nabi SAW seorang yang gila hormat, orang yang gila ke pengagungan, pasti diakui, ya ini alam ikut bersedih karena kesedihanku. Kan gitunya. Dicari-cari itu alasan untuk membuat dirinya diagungkan. Tapi dan Nabi SAW orangnya tawadu, gak gila hormat, gak mau dihormati. Beda dengan orang-orang yang ngaku turunannya. Bukan ijazah, gak ada hubungan dengan ijazah. Orang yang ngaku turunan, wah kalau umpamanya datang harus suntangan bolak-balik, gak hanya sekali itu. Ya, kadang-kadang kakinya dicium, ya gak? Kadang-kadang bukan kakinya, kursi bekas duduknya juga. Ada yang begitu? Lebay. Tidak seperti akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling konyol kalau mau pergi nggak boleh memunggung itu, harus mundur gitu ya. Kalau ada penghalang bisa ngejeblok gitu, bisa jatuh ya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung beliau bantah bahwa matahari dan bulan hanyalah dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua-duanya tidaklah mengalami gerhana karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari sahabat yang menjelaskan Ibrahim alaihissalam meninggal. Kemudian terjadilah gerhana. Lalu orang-orang mengaitkan. Lalu Nabi SAW naik ke atas mimbar lalu berkhutbah memuji dan menyanjung Allah. Lalu berkata, Amma ba'd, ayuhan nas, inna ahlal jahiliyah kanu yaqulun. Inna syamsa wal qamar la yakhsifani illa limauti azimin. Wa innahuma ayatan min ayatillah. La yankhasifani limauti ahadin wala lihayatih. Walakin yukhawifullahu bihi ibadah. Fa'idha ra'aytum syai'an min dhalik. Fafza'u ila zikrillah. Wa du'aihi wa istighfarihi wa ila sadaqah wal itaqah wa sholah. Fil masajid hatta tankashifah. Hei manusia, orang-orang jahiliyah, mereka berkata bahwa matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana kecuali karena kematian seorang yang agung. Dikait-kaitkan, dicocok-cocokkan. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebiasaan jahiliyah mencocok-cocokkan tersebut. Dan sesungguhnya matahari dan bulan dua di antara ayat-ayat Allah. Keduanya tidaklah gerhana karena kematian seorang atau kehidupan seorang, tapi Allah menakut-nakuti hamba-Nya dengan hal itu. Maka apabila kalian melihat hal tersebut, bersegeralah melakukan zikrullah, berdoa istighfar, sholat dan sedekah di masjid-masjid sampai selesai gerhananya. Jadi matinya seseorang kalau berbetulan dengan kejadian yang dahsyat maka itu tidak apa? Tidak berkaitan sama sekali, ya. Jangan mengait-ngaitkan dua hal yang kebetulan terjadi. Mereka membantah, enggak ada yang kebetulan, semua takdir Allah. Betul, gerhana takdir Allah, matinya Ibrahim takdir Allah, tapi tidak berkaitan. Jangan dikait-kaitkan, jangan dicocok-cocokkan, lalu melahirkan khurafat. Maka tidak boleh. Lihat kehebatan Nabi SAW, tawadunya beliau membantah khurafat yang saat itu sedang berkembang menjadi keyakinan para sahabat. Ini yang membuat banyak orang kafir penelaah sejarah Nabi SAW kagum dan masuk Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah enggak mendengar ada buku apa? The Hundred apa? Michael Hart. Dalam bahasa Inggris, tapi sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Itu mengupas sejarah Nabi, tapi kasus per kasus dan dianalisa. Salah satu kasus yang dianalisa itu ini. Dan dia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang tidak gila hormat. Kalau beliau gila hormat ini dimanfaatkan secara telak. Bahwa ya kehebatan beliau menyebabkan alam pun ikut bersedih. Kan begitu. Tapi karena beliau tidak gila hormat semuanya itu dibantah. Karena itulah kalau kematian seorang bertepatan dengan terjadinya kasus tertentu, maka itu sekali lagi tidak ada kaitannya baik kebaikan atau keburukan. Umpamanya ini saking jahatnya nih orang sampai kematiannya juga pas hujan gede lagi. Enggak ada kaitannya dengan hal itu ya. Inilah dua poin yang kita bahas di pagi hari ini. Pertama, pujian orang-orang yang hidup kepada orang yang mati. Dan yang kedua, kematian seorang bertepatan dengan kejadian tertentu, maka itu tidak berkaitan sama sekali ya. Cukup sampai di sini karena ini adalah hari kerja, jam kerja. Siapa yang hadir di sini kalau enggak aki-aki nini-nini yang sudah pensiun atau pengangguran. Dan sebagai aki nini-nini maksimal sejam cukup. Lewat dari itu cangkengnya bakal panas ya. Cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau bapak-bapak ada yang mau langsung bertanya dipersilakan, kalau emak-emak mah seperti biasa pakai tulisan saja ya. Silakan. Cung, itu ada mic. Foto. Assalamualaikum. Sabar, Pak, sabar.
1: Mau tanya Ustaz, tentang kesaksian kepada mayit, bagaimana kalau kesaksian itu disampaikan oleh non-muslim, Ustaz? Terima kasih, jazakallah.
0: Iya. Wa jazakallahu khaira. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mendoakan orang yang berbuat baik, jangan jazakallah saja. Sebab bisa aja jazakallah syarra. Tapi pakai khaira. Jazakallahu khaira. Jangan juga ditambah jazakallahu alfa khairin. Semoga Allah membalasmu dengan 1000 kebaikan. Cukup jazakallahu khaira, karena khaira disebutnya isim nakirah mufrad, maknanya kebaikannya tak terbatas. Kalau disebut 1000 kebaikan, sedikit atuh. Masih terbatasi oleh jumlah. Kalau khairah, enggak terbatas, bisa jutaan dan beragam lagi. Ya. Taib. Pertanyaannya apa tadi? Oh, kalau yang memujinya orang kafir gitu. Orang kafir faham syariat tidak? Tidak dipastikannya. Tadi sudah dijelaskan. Dua syarat orang itu memberikan persaksian atas baik buruknya si mayit. Yang pertama adalah orang itu mengenal si mayit. Yang kedua berilmu tentang syariat. Orang kafir pasti akan menilai baik buruknya itu dilihat hanya dari sikap orang yang mati ini kepada. Kalau umpat toleran, ada Natalan diundang datang gitu ya. Pasti dianggap baik tuh. Dipuji ini orang selama hidupnya baik banget. Selalu mendukung kegiatan orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim selalu didukung. Tapi orang Muslimah selalu dihantam. Ada yang begitu? Munafik. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahli alkitab. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir ahli kitab. Lain ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, kami akan pergi bersama-sama kalian. La nuti'u fikum ahadan abada. Itu tuh orang-orang munafik. Jadi kepada orang-orang non-muslim bersaudara, kepada sesama muslim, keras memusuhi. Ada yang begitu? Saha contohnya, tong disebut. Tidak etis. Jadi, kalau persaksian orang kafir, tidak diterima ya. Wallahu a'lam.
2: Ustaz.
0: Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, tanda-tanda husnul khatimah seseorang ini, setelah kita tahu banyak pujian dan berbagai hal tanda-tanda husnul khatimah, apakah menjadikan si mayit ini dia terbebas dari azab kubur, lalu kemudian apakah dia langsung masuk surga, apa jika apakah dia bisa ada kemungkinan dia masuk ke neraka juga, Ustaz, untuk menghapus dosanya, apakah dia tidak melalui pencucian dosa tersebut langsung masuk surga? Terima kasih, Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Kita sudah menjelaskan 18 tanda-tanda husnul khatimah. Ada yang mati syahid di medan perang. Ada yang matinya hari Jumat atau malam Jumat. Ada yang mati karena menwa. Apa menwa teh? Mencret wai, sakit perut. Ada yang matinya tenggelam, ada yang kena reruntuhan dan seterusnya. Ya, itu semuanya tanda husnul khatimah. Tapi efeknya bagi nasib orang itu berbeda. Ada yang menyebabkan dia tidak akan ditanya di alam kubur, tidak akan dihisab di akhirat masuk surga langsung. Contohnya orang yang mati syahid di medan perang. Tapi ada yang husnul khatimah, tapi ditanya di alam kubur, tapi selamat bisa menjawab. Contohnya yang mati hari Jumat atau malam Jumat. Kata Nabi SAW, man mata yaumal jum'ah ulailatal jum'ah waqahullahu min adzabil qabr. Siapa yang mati malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Tapi di fitnah. Tapi selamat. Bisa menjawab. Fitnah kubur itu apa? Pertanyaan di alam kubur. Ya. Jadi beda. Ada yang masuk surga tanpa hisab langsung seperti orang yang mati syahid. Ada yang orang yang mati syahid itu di alam kuburnya juga tidak ditanya. Seorang sahabat bertanya, "Ma balul mu'minuna yuftanuna fi qurubim illa syuhada?" Kenapa semua orang mukmin difitnah di alam kubur sedangkan para syuhada tidak? Difitnah itu ditanya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? "Kafa bibariqati suyuf inda ra'siha fitnatan." Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya itu fitnah terakhir. Makanya dibebaskan dari fitnah kubur, tidak ditanya, tidak diazab di alam kubur, tidak dihisab di akhiratnya, langsung masuk surga tanpa hisab. Jadi ada yang sebenarnya, ada yang dihisab, ada yang difitnah di alam kubur tapi selamat bisa menjawab dan seterusnya, tergantung penyebab dari husnul khatimahnya. Tapi yang husnul khatimah dipastikan tidak diazab di alam kubur dan tidak diazab dulu ke neraka. Mungkin dia difitnah di kubur tapi selamat, dapat nikmat kubur, dihisab di akhirat tapi hisabnya hisab yang mudah lalu masuk ke dalam surga, ya. Wallahu a'lam. Semoga semua kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah dan jadikanlah kami karena rahmatmu sebagai penghuni surga. Jangan ada lagi yang bertanya. Ini kebanyakan. Semoga Ustaz dan keluarga serta semua jamaah di MRCM selalu sehat, selalu dalam perlindungan dan penjagaan Allah serta dalam limpahan rahmat. Amin. MRCM tenan Masjid Raya Cipinang Muara. Afan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Oot nin. Out of tema. Oot gitu ta. Bagaimana pendapat yang mengatakan jika sudah puasa Arafah tidak perlu menjalankan puasa Asyura. Siapa yang berpendapat begitu? Gak ada. Kalau ada, jangan didengar. Bagaimana juga bagi orang yang menjalankan puasa Daud, apakah boleh menjalankan Asyura di hari yang dia sedang tidak puasa? Iya. Umpamanya, kemarin Ahad ya. Dia umpamanya jatuh saum Daudnya hari Sabtu, terus Senin. Ahadnya Asyura, maka lakukan Asyura juga ya. Atau umpamanya Senin, terus Selasanya itu Arafah. Rabu saum, Arafah saum juga hari. Jadi double dapatnya. Pahala saum Daud dapat, pahala saum Arafah atau Asyura dapat. Ini tidak wajib. Jadi kalau umpah kita sudah Arafah, enggak perlu Asyura, tapi main ro'yu. Karena Arafah itu menghapus setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi Muharram masih sudah kehapus nih. Enggak perlu saum lagi kan gitu. Dia menyangka faedah saum itu hanya menghapus dosa saja. Padahal selain menghapus dosa juga ada apa? Pahala. Pahala itu tidak dihitung. Bi ghairi hisab innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bi ghairi hisab. Tanpa hitungan. Terus penyebab masuk surga. Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Apa kata beliau? Fa'alaika bisyam la mithlalahu. Kalau gitu kamu harus saum. Saum itu tidak ada bandingan. Jadi banyak faedah saum, bukan hanya sekadar menghapus dosa, ya. Jadi tidak benar kalau sudah Arafah tidak perlu Asyura, enggak benar, ya. Izin menyampaikan pertanyaan titipan. Ini saya agak malas nih. Suruh datang dia. Nanti khawatir jawaban saya bias. Saya maksudnya begini, diterangkan lagi kok jadi begitu ya. Ada yang begitu? Banyak ya. Tapi ini ibu-ibu kalian sok belikan, jadi saya bacakan juga. Daripada pundung. Pundung apa? Pundung apanya? Pundung itu ngambek. Daripada ngambek. Ngambeknya ibu-ibu gimana? Seorang teman membeli hasil kebun dari si A. Soal cerita nih. Dulu ingat waktu SD ada soal ceritanya. Saya pikir kalau sudah lulus nggak dapat lagi nih. Ini dapat juga ternyata. Sama dengan orang belajar waktu SMA masuk jurusan IPA. Perguruan tinggi ngambil jurusan teknik. Setelah lulus kok ujiannya ekonomi ya. Ujian hidupnya masalah ekonomi. Ternyata setelah dibayar baru tahu kalau buah yang dijual hasil memetik dari tanah wakah. Wakah dalam kurung pemakaman. Dan orang yang menjual itu bukan orang yang diamanahkan untuk mengurus tanah tersebut. Bagaimana hukumnya orang yang menjual tersebut? Kalau dia mengambil buah yang bukan haknya, haram bagi dia. Nggak boleh dijual. Kalau dijual, uangnya haram bagi dia. Bagaimana pembelinya? Kalau pembelinya nggak tahu, terus dia beli, halal bagi dia. Karena dia memperoleh buah itu melalui proses yang halal, yaitu membeli, uangnya dibayar. Ya. Kalau bagi pembelinya nggak apa-apa. Alhamdulillah kehidupan kami cukup. Aya meren, kata orang Sunda begitu. Nggak perlu diterjemahkan. Yang dimaksud cukup ini biasanya berlebih. Alhamdulillah saya berkecukupan. Itu artinya melimpah tuh. Cuma tawadu gitu. Entah tawadu, entah takut dipinjemin. Alhamdulillah Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Alhamdulillah. Setiap kesulitan, kesusahan Allah selalu memberi pertolongan. Ini orang bertakwa nih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Pertanyaan saya adalah, apakah ini suatu nikmat yang disegerakan atau istidraj? Terus terang saya merasa takut. Lalu apakah perasaan saya ini termasuk prasangka yang tidak baik kepada Allah? Harus dibedakan antara nikmat yang disegerakan dan istidraj. Itu dua hal yang berbeda. Kalau istidraj buruk. Kalau nikmat yang disegerakan baik. Contoh nikmat yang disegerakan itu. Kalau umpamai kita melakukan ibadah amal soleh. Lillahi ta'ala ikhlas karena Allah. Lalu Allah berikan balasan di dunia. Tanpa menghapus balasan yang tertunda di akhirat. Nah ini disebut al-busrul ajil fid dunya. Ini adalah balasan yang disegerakan di dunia. Buah dari ibadah dan amal soleh. Adapun istidraj, makna istidraj itu tertipu, terpedaya. Seseorang melakukan dosa maksiat, tapi rizkinya kok lancar terus. Karirnya nanjak terus. Baru setahun yang lalu jadi RT, sekarang sudah jadi gubernur. Umpamanya contoh, saya nggak nyindir siapapun. Kan nggak ada dari RT ke gubernur, kan? Ada? Nggak tahu saya, nggak ikut campur. Jadi, rezekinya mengalir terus, karirnya nanjak terus. Biasanya karir itu berbanding lurus dengan hartanya. Kalau karir nanjak berarti hartanya juga melimpah. Duka kumaha ya tete. Nah, tapi dia maksiat terus. Karena dia hartanya melimpah di tengah kemaksiatan, dia merasa memperoleh anugerah dari Allah. Itu tertipunya di sana. Dia merasa dapat anugerah, padahal Allah murka. Allah memberi harta, jabatan, kekuasaan, pangkat dalam rangka mengazab dia. Allah ingin mengazab dia dengan harta. Jangan disangka orang kaya itu bahagia loh, jangan. Pusing mereka. Karena apa? Karena makin banyak harta makin harus dipikirkan, digolangkan. Diinvestasikan ke sini, buat usaha ini, usaha itu. Itu harus dipikirkan enggak? Harus. Harus dikontrol? Harus. Dan itu bikin pusing, bikin capek. Akhirnya makan enggak enak, makan enggak teratur. Akhirnya apa? Di dalam tubuhnya bersarang beragam penyakit. Pabrik gula, diabetes. Pabrik lemak, buncit, gemrot. Pabrik kolesterol, asam urat. Kalau sudah begitu, apa yang harus dimakan? Mau makan yang enak-enak, yang gurih-gurih, kolesterol naik. Yang manis-manis, diabetes naik. Ya. Yang hijau-hijau kacang-kacangan baik untuk jantung. Asam urat naik. Yang dimakan sayur bening. Tidak boleh pakai garam gitu. Uang banyak. Untuk apa itu? Ada gak orang yang konon katanya punya triliunan? Cash. Pakai bunker. Tapi hidupnya menderita. Di bawah tekanan beragam pihak. Itu tidak menjadi jaminan kebahagiaan. Allah ingin mengazab orang-orang seperti itu dengan hartanya. Itulah yang disebut dengan apa? Istidrat. Terpedaya. Dia merasa dapat anugerah padahal sedang diazab melalui hartanya, kekuasaannya, pangkatnya, jabatannya, popularitasnya, dan seterusnya, ya. Nah, itulah perbedaan antara nikmat yang disegerakan dengan istidraj. Nah, sekarang si emak ini yang bertanya, dilihat dari tulisannya ya. Apakah dia tadi semua doanya dikabul? Hartanya berlimpah, ditulisnya cukup. Padahal yakinnya berlimpah. Setiap kesulitan selalu ada jalan keluar, ya. Apakah ini istidraj? Lihat aja, ya. Kalau selama ini kita lebih banyak lalai dalam menunaikan kewajiban, lebih banyak melanggar larangan. Yang haram dilanggar. Tadi tunggul dirurut, catang dirumpak. Apa bahasa Indonesianya? Membabi buta. Kalau itu kelakuan kita selama ini, kelakuan si emak ini selama ini, tapi diberi anugerah, yaitu istidraj. Tapi kalau selama ini, ya alhamdulillah, saya jangankan yang fardu, yang sunnah pun dilakukan. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Saya kalau ada rezeki selalu saya bagi-bagi. Selalu sumbang masjid, pondok pesantren, kegiatan dakwah, anak-anak yatim, anak orang-orang miskin, selalu keluar hartanya. Maka itu bukan istidraj, tapi itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin termasuk nikmat yang disegerakan tadi. Apa yang Allah janjikan untuk orang bertakwa, diberi solusi, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dimudahkan seluruh urusannya, itu adalah balasan yang disegerakan tanpa mengurangi balasan yang tertunda nanti di akhirat. Kalau itu yang terjadi, bersyukurlah, tapi kalau istidrat, kok saya kekayaannya mengalir terus, gitu ya, keinginan saya terkabul terus, tapi rasanya saya sholat jangankan tahajud, subuh juga tadi dijamak dengan duha. Sholat duhur itu selalu 2:30. Nah, itu istidraj itu. Segeralah tobat kepada Allah SWT. Ya. Ini terakhir, mohon maaf tidak semua terjawab. 10:30 saya harus pamit, khawatir ketinggalan pesawat. Bus. Jika ada orang Islam, kerabat saya meninggal, tapi beliau tidak menjalankan sholat selama hidupnya, apakah kita boleh menyolatkannya? Itu pertanyaannya, apa orang yang tidak sholat itu kafir apa tidak? Ulama ikhtilaf. Dilihat. Kalau dia tidak sholat karena mengingkari kewajibannya, dia kafir. Pernah tercetus, ngapain sholat? Buang-buang waktu. Gak ada manfaatnya. Itu kufur. Tapi kalau dia ditanya, kenapa gak sholat? Iya. Doakannya belum dapat hidayah. Omongannya belum dapat hidayah, benar apa tidak? Benar. Memang dia belum dapat hidayah untuk sholat. Terus salahnya di mana? Salahnya, udah tahu belum dapat hidayah, enggak dicari itu hidayah. Hidayah itu harus dijemput, dicari. Seperti rezeki, harus dijemput, dicari. Seperti kita main bola. Jadi, jangan nunggu operan saja ya. Dan seterusnya. Cari posisi yang menyebabkan teman kita ngoper ke kita. Nah, jadi kalau orang itu meyakini sholat itu wajib dan dia meyakini dosa. Suatu saat ingin sholat, dia masih muslim. Tapi muslim yang berdosa, besar. Tapi kalau dia meyakini sholat tidak wajib, bahkan percuma buang-buang waktu, dia kufur. Kalau dia kufur, nggak boleh disolatkan.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak ya seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustad dia baheula. Kini gak enak jadi ustad. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngegebret. Si dukun oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah?
2: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya enggak ada, outputnya juga enggak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dzuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, Wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka wahai Rasul salat sebagaimana kami salat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul yatasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedang kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah. Ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, ya kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi Ustaz, ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram, yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
4: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustaz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung. Yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil.

0: oleh sendok itu. Ibadah ibarat sendok tadi itu agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah.

kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta?

0: Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100.000 kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil, cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Selesai. Ya tapi kan perasaan. Ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
1: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wamidada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
1: اللهم بك أصبح.
3: تanya jawab تربية سنة. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Coba tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat di dinding umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicoret-coret oleh anak, kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak, ih anak pintar gitu ya, gak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ألف لام را، كتاب أحكمت

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum. Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayu gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati, fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur, maka dosanya terus ikut ke kuburannya, karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah, intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah, cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan, nyari rezeki? Rizki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya, ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut tayr. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja, pahal. cuman tidak terlalu pusing. Enggak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya, maksudnya simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya manuk, ya, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah, cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab, itu pesannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab, kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional? Bahasa Jawa ini apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane sholat. Gue jenane kerja member. Mangsane ngaji. Mangsane turu. Ya. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep melembur nanti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah sehat-sehat. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah gak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain, kecuali Allah memandang kita layak, pantas, dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar, dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya, innama yuafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat shalawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah, maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia, akhirat. Saya tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup, kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum." Allah akan menyiapkan kalian, walaja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama, kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan. Dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik sudah diambil oleh Allah sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa tapi sebelum kembali kepada Allah sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari. Tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al adzim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
5: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi enggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa salat jenazah. Salat jenazah berapa rakaat? Satu, enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
7: wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama yunqqa thawb al abyad min ad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Sebagian enggak pahalanya? Ya iyalah. Sebagian pahala. Kesolehan anak enggak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
8: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wabil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan ya, kita berkata seandainya kalau saya punya harta yang banyak saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan ya Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat ya yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia.

ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi anda sekalian, ya, agar anda bersabar dengan kondisi anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekh Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW, ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin, yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan ad-dunusu thiyaban la yankihuna al-mutana'imat wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang, ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum as-sudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu
mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa orangnya tidak dihargai?

0: Hai, miskin. Ya, kalau kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya. Segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok. Terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat. Menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik. Dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya. Dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat tersebut, bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allahu binar, au la'nah, au adzab, au ghadab, fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada. Dan 2 tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik. Saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya, nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
4: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Nggak boleh. Allah berfirman, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar, ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata.